0: informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.
1: Baik, pendengar, kami akan update untuk Anda informasi Warta Berita Sentral dari Pulau 3 Jakarta.
2: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
3: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan sebagainya. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasang air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: Laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup. Jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami

keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara
baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gimana kabar kamu, sahabat?
1: Alhamdulillah, baik, bro. Bagaimana denganmu?
0: Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu, sahabat, aku senang sekali tinggal di Indonesia. Banyak sekali keberagaman budaya dan suku yang bisa kita temui di sini.
1: Betul itu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kebinekaan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mengenal budaya dan tradisi masing-masing.
0: Benar sekali. Dan kita harus terus merawat dan mempertahankan kebersamaan ini. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju.
1: Setuju sekali aku. Kebersamaan dalam keberagaman, itulah yang membuat Indonesia tetap kuat dan berjaya. Mari kita jaga kebinekaan ini dengan baik.
0: Ayo sahabat, satu Nusantara, satu tanah air, untuk kebersamaan yang abadi. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh harmoni dan persatuan bagi dunia. Sudah waktunya kita bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.
1: Kebinekaan Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya. Mari kita jaga dan rawat kebersamaan ini, karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan sejati. Satu Nusantara, bersatu dalam kebinekaan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang kita siarkan secara langsung dari gedung daerah Kota Tanjung Pinang. Ada rekan kami, Widiawati dan juga Pandu. Widiawati.

0: berada. Saat ini saya Vidyawati akan melaporkan pandangan mata kegiatan upacara bendera peringatan 17 Agustus tahun 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang. Mendengar peringatan 17 Agustus tahun ini yang ke-81 mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mencerminkan visi dan semangat bangsa untuk memperkuat kedaulatan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya.
1: Saya Pandu Agnanto, melaporkan langsung dari lapangan. Saat ini upacara sudah mau dimulai.
0: Dan terlihat juga beberapa stakeholder terkait sudah berbaris rapi ya, rekan Pandu. Dan saat ini inspektur upacara juga sudah memasuki lapangan upacara dan saat ini sedang berjalan menuju ke tengah lapangan untuk memimpin upacara. Baik, tadi itu bawa arahan dari komandan upacara untuk seluruh komandan kopi untuk bersiap memasuki barisan masing-masing.
1: Oke, baiklah. Untuk dan kipaskibraka pada pagi hari ini dipimpin oleh Kapten Laut Pelaut Sumarno Subagio S.T.Han, jabatan sebagai Kasih Kadis Mimpers Ko Armada AAL Angkatan 59 2012.
0: Dan untuk saat ini juga untuk dari kompi-kompi barisan yang

0: Imigrasi Tanjung Pinang, satu peloton Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, dan juga ada satu peloton Kopri Provinsi Kepri, Dewan Pimpinan Komandan Kopi yaitu Letulau Pelaut Zahril Pari Kormada 1.
1: Bertindak selaku cadangan komandan upacara.
0: Kita ada.

0: tugas di pagi hari ini.
1: Jabatan Kasubdit Invent Dismatbank Koarmada 1 bertindak selaku perwira upacara Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Freddy Budi Darmawan SPBM lulusan perwira prajurit karir tahun 2006 jabatan Kasubdit Kesla Diskes Koarmada 1 bertindak selaku pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Iman Sutiawan bertindak selaku pembaca doa Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Zostavia SAG MPDI bertindak selaku pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Kepulauan Riau Bapak Agusman SSTP MSI bertindak selaku pembawa acara 1 Letu Laut Khusus Wanita Rizky Kamila dari Koarmada 1 bertindak selaku pembawa acara 2 Poppy Nugraha SIP dari Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Kepulauan Riau bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Laut Pelaut Sumarno Subagio Estehan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2012 Angkatan 59 jabatan Kasikat Disminpers Koarmada 1. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar duplikat bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik perwakilan SLTA dari 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang bertugas pada pengibaran hari ini, pembawa baki Yuanita Putri Ferinda asal sekolah SMA Negeri 5 Batam. Cadangan pembawa baki Setia Ningrum asal sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Penggerek bendera Bagas Randi Putra asal sekolah MAN Insan Cendekia Batam. Pengulur bendera Lutfan Abian Adiaksa asal sekolah SMA Negeri 1 Karimun. Pembentang bendera Rido Ataullah Putra asal sekolah SMA Swasta Adi Nusantara Batam. Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 pagi hari ini akan membentuk formasi 81. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, telah berdiri di hadapan kita pasukan upacara berturut-turut dari sebelah kanan. Satu peleton Satsik Tunas Gurindam Korps di bawah binaan Kuarda Provinsi Kepulauan Riau. Kompi Upacara 1 bersenjata terdiri dari

0: Infanteri, 1 Peleton Kogab Wilhan 1, 1 Peleton Korem 033 Wira Pratama, 1 Peleton Koarmada 1. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Infanteri Malau dari Korem 033 Wira Pratama, Kompi Upacara 2 bersenjata terdiri dari 1 Peleton Lanut Raja Haji Fisabilillah, 1 Peleton Polda Kepri, 1 Peleton Brimob Polda Kepri. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Laut H. Felicio Re M. Purba SH dari Koarmada 1. Kompi Upacara 3 tanpa bersenjata terdiri dari 1 Peleton Basarnas Tanjung Pinang, 1 Peleton Rutan Lapas Tanjung Pinang, 1 Peleton KSOP Tanjung Pinang. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Ibtu Zulkarnain dari Polresta Tanjung Pinang, Kompi Upacara 4 tanpa bersenjata terdiri dari 1 Peleton Imigrasi Tanjung Pinang, 1 Peleton Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, 1 Peleton Kolpri Provinsi Kepulauan Riau. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Letu Laut Pelaut Zafril dari Koarmada 1. Kompi Upacara 5 tanpa bersenjata terdiri dari 1 Peleton Mahasiswa STIE Pembangunan, 1 Peleton Mahasiswa Poltekkes, 1 Peleton Pelajar SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Kal Andriadi dari Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kompi Upacara 6 tanpa bersenjata terdiri dari 1 Peleton Pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, 1 Peleton Pelajar SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, 1 Peleton Pelajar SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Di bawah pimpinan Komandan Kompi Letu Laut Suplai Nur Rohman dari Koarmada 1 dan bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat mengikuti jalannya upacara.
1: Mendengar itu tadi petugas-petugas dan kompi yang mengikuti upacara bendera 17 Agustus yang ke-81 tahun 2026 di gedung daerah Kota Tanjung Pinang. Dan berkam sampai bahwa mungkin cuaca hari ini cukup mendukung ya Pak Dekan Pandu untuk kegiatan upacara 17 Agustus ini ya.
2: Oke. Baik juga sehari ini masyarakat juga sangat antusias untuk melihat kegiatan upacara yang sedang berlangsung pada hari ini.
1: Ya, benar sekali, dan juga dapat kami gambarkan bahwa untuk regu-regu dan dari stakeholder terkait juga TNI Polri serta ada juga dari pelajar SMA dan juga mahasiswa yang ikut upacara di hari ini, mereka itu berbaris di depan gedung daerah di sepanjang jalan dan juga di menuju di ke Tugu Sirih ya rekan Pandu, dan juga dapat kami gambarkan bahwa di sini ada dua tenda untuk tamu undangan, dan juga mereka saat ini memakai baju daerah dan juga ada yang memakai baju kebaya yang serba merah dan juga dengan nuansa putih ya rekan Pandu. Dan dapat dilihat juga bahwa di sebelah kanan itu juga ada tenda untuk rekan-rekan media yang meliput untuk kegiatan pagi hari ini.
2: Baik, Pidiawati, sejak pagi hari ribuan pasang mata dari berbagai elemen masyarakat seperti veteran, tokoh adat Melayu hingga jajaran Perkopimda telah membadati kawasan pelantaran gedung daerah di tepi laut ini. Ya. Hembusan angin laut dan bentangan jembatan seolah menjadi latar alam yang sempurna saat sang saka merah putih digambarkan gagah di bumi bunda tanah Melayu pagi ini.
1: Ya, benar sekali rekan Pandu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa makna di balik tema HUT RI ke-81 ini bukan hanya sekedar estetika juga melainkan membawa pesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan tema yang diusung Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema ini mencerminkan visi besar bangsa untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta memastikan kemakmuran dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke. Dan tema ini juga menggambarkan arah besar yang ingin dibangun, yaitu Indonesia yang memiliki kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sebagai bagian dari cita-cita kehidupan berbangsa.
2: Baik, rekan Pidiawati, proses pemilihan logo tahun ini memiliki cerita tersendiri. Untuk pertama kalinya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme polling publik. Sebelum masuk tahap pemungutan suara, pemerintah membuka open call yang diikuti 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI, terpilih 5 desain finalis. Kelima desain tersebut kemudian dipilih masyarakat melalui jajak pendapat yang dibuka pada 24 hingga 28 Juni 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai perayaan yang melibatkan masyarakat secara luas.
1: Dan terpilihlah pemenang dan juga perancang logo HUT RRI ke-81 yaitu merupakan karya dari Fajar Novario, desainer grafis asal Padang. Dan saat ini Inspektur Upacara yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad telah memasuki tempat upacara dan akan dilaksanakan penghormat upacara oleh Komandan Upacara.

0: 那个人家的人
1: akan pendengar RRI di mana saja berada, dan saat ini Gubernur Kepulauan Riau itu memakai baju PDH putih lengkap, dan saat ini Komandan Upacara sedang berjalan menuju ke mimbar Inspektur Upacara untuk memberikan ataupun juga melaporkan kegiatan pagi hari ini.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 siap dilaksanakan.
2: Laksanakan.
1: Demikian tadi laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara agar upacara akan dilakukan. Ya, silakan rekan Pandu. Ini Komandan Upacara sedang berbalik dan menuju ke tempatnya di tepatnya posisinya di tengah lapangan, dan di sebelah kanan tiang bendera, dan saat ini selanjutnya pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3: Rekan Widyawati, untuk baki kita hari ini yaitu Yuwanita Putri Perinda dari SMA Negeri 5 Batam, Bapak dari Satria Peri dan Ibu Siti Nur Zubaidah. Cadangan baki kita yaitu Setia Ningrum dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, Bapak dari Wahyudi dan Ibu dari Purnamawati. Pembentang kita yaitu Ridho Ataullah Putra dari SMA Swasta Adi Nusantara Batam, dari Bapak Dwi Agustam dan Ibu Weni Oktarina. Bela pendengar setia RRI Minang, saat ini paskibraka sedang memasuki lapangan upacara. Terlihat dari gerakan kaki yang sangat serentak.
1: Saat ini mereka sedang berada di tepatnya di depan gedung daerah Kota Tanjung Pinang yang tentunya akan melaksanakan atau membentuk formasi 81 ya rekan Pandu. Dan saat ini juga terlihat sudah ada satu barisan yang sudah bergerak atau memisahkan diri untuk menjemput duplikat bendera merah putih yang akan diberikan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki. Dan saat ini sedang berlangsung salah satu pembawa baki menuju ataupun menjejak tangga untuk mengambil duplikat bendera merah putih. Dan nantinya juga pengibaran bendera ini akan diiringi dari Gurindam Korps yang juga terdiri dari pelajar SD hingga juga masyarakat umum. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utama mengibarkan dan juga menurunkan bendera yang dulu adalah bendera pusaka, kini menjadi bendera duplikat dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di 3 tempat ya rekan Pandu, yaitu di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan juga nasional. Dan anggotanya itu berasal dari pelajar SMP Sederajat. Kalau dari untuk nasional itu dari berbagai daerah, dan juga kalau untuk di tingkat provinsi kali ini berasal dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dan pasukan bendera ini merupakan putra-putri terbaik bangsa ya rekan Pandu, dan juga kader-kader pemimpin bangsa yang kemarin melaksanakan seleksi yang cukup ketat dan juga berjenjang, dan juga melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan yang prima dalam melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera pusaka. Dan pengibar bendera pusaka ini di bawah binaan dan asuhan ideologi Pancasila Republik Indonesia.
3: Berarti gagasan paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Baiklah pendengar, saat ini bendera akan segera dikibarkan oleh
1: baik. Dan saat ini bendera duplikat telah diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki dan juga petugas untuk pengibar bendera. Dan saat ini sedang dilakukan penyerahan dan juga para pasukan penerima bendera duplikat dari Inspektur Upacara akan menuju ke barisannya dan akan segera melakukan pengibaran bendera merah muda putih di pagi hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk gagasan pengibar bendera ini lahir di tahun 1946 di Yogyakarta pertama kalinya dilakukan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk formasi dari pengibar bendera ini ada 3 kelompok yang dinamai jumlah anggotanya sesuai dengan pasukannya masing-masing, yaitu pasukan 17 yaitu pengiring atau pemandu, pasukan 8 yaitu pembawa bendera inti, dan pasukan 45 yaitu pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dan saat ini para pasukan pengibar bendera sedang bersiap-siap membentuk formasi 81 yang untuk hari ini. Dan juga sesuai dengan Hari Republik HUT Republik Indonesia yang ke-81.
3: Pendengar, momentum kemerdekaan ke-81 ini tidak sekedar kita rayakan secara seremonial, di balik kibaran bendera merah putih hari ini ada catatan perjalanan dan capaian strategis Provinsi Kepulauan Riau yang sangat relevan untuk kita cermati bersama. Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kepulauan Riau di pertengahan tahun 2026 ini kembali membuktikan ketangguhan ekonominya. Yaitu pertama, pelaksanaan pembangunan melalui sosialisasi kebangsaan berbasis sekolah yang telah menyasar sekitar 15.000 pelajar. Kedua, pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG telah terrealisasi sebesar 87,47% atau telah menyasar 554.278 orang dengan jumlah 239 SPPG yang tersebar di 7 kabupaten kota. Ketiga, pelaksanaan 119 kampung nelayan merah putih dan telah terbangun di Batam 3 lokasi, di Natuna 1 lokasi, dan 115 masih berproses. Keempat, pelaksanaan koperasi desa kelurahan merah putih yang telah terrealisasi sebanyak 407 unit koperasi di 7 kabupaten kota dan terdapat koperasi percontohan nasional, yakni pembangkit listrik tenaga solar panel pertama di Indonesia yang dikelola KDKMP Pulau Sembur, Kota Batam. Kelima, pelaksanaan sekolah rakyat yang telah terrealisasi di 3 lokasi, yakni di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Keenam, pelaksanaan program 3 juta rumah yang telah terrealisasi sebanyak 9.739 unit. Ketujuh, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menyasar 255.527 jiwa penerima manfaat di tahun 2026. Gambaran pelaksanaan program Astacita tersebut menjadi indikasi keselarasan, keserasian, dan kesinambungan dalam menambah semangat pembangunan yang saat ini telah berhasil mengantarkan Provinsi Kepulauan Riau ke arah kemajuan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara year on year pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar 6,99%. Angka ini menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat pertama di Sumatera dan peringkat ketiga nasional. Kedua dari Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 sebesar 80,53 poin. Angka ini menempatkan Kepulauan Riau pada urutan pertama se-Sumatera dan urutan ketiga tertinggi nasional. Yang ketiga, persentase penduduk miskin yang semakin dapat ditekan pada periode Maret 2026 sebesar 4,09%. Persentase pendudukan miskin Kepri terus berada di posisi terendah sejak tahun 2015. Yang keempat, indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2025 sebesar 83,68 poin. Kepulauan Riau menempati peringkat ketiga nasional dalam capaian IKUB 2025 bersanding dengan Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Riau.
1: Baik pendengar, bendera duplikat merah putih telah berhasil dikibarkan oleh dari pasukan paskibraka di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, tadi pasukan pengibar bendera di pagi hari ini telah sukses mengibarkan bendera duplikat, dan saat ini para dari pasukan sedang mengikat tali bendera. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa selain dari logo tema HUT RI ke-81 ini, dan selain dari mengikut sertakan masyarakat, bahwa dalam tema ini memiliki filosofi yang mendalam dan juga bermakna, yaitu berangkat dari gagasan bahwa Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang yang beragam, namun keberagam itu dapat dibesatukan melalui nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Dan Kemensetnek juga menyebutkan bahwa keberagaman tersebut menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan juga ada tiga pesan utama dalam logo HUT RI ke-81 ini, yaitu visual tersebut dibangun dari refleksi terhadap keberagaman masyarakat masa Indonesia dan juga pola budaya dari berbagai daerah, dan dijahit menjadi satu kesatuan visual berupa angka 81. Dan saat ini para pengibar bendera sedang bersiap-siap untuk mengambil tempat masing-masing, dan juga dari pasukan yang terpisah untuk menuju satu barisan utama yang kemudian nanti meninggalkan lapangan upacara, yaitu saat ini sedang menuju sisi kiri dari gedung daerah. Dan juga pasukan 45 sedang berada di tengah, dan satu lagi pasukan 8 sedang bersiap-siap untuk menuju ke sisi kiri juga, yaitu dari tengah lapangan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa secara filosofis dari logo 81 di HUT RI ke-81 ini, yaitu filosofis pertama memiliki makna kolektif dan juga gotong royong, yaitu bentuk visual logo yang menggambarkan hubungan antar lapisan masyarakat yang saling terhubung. Pesan ini berkaitan dengan semangat gotong royong sebagai salah satu nilai ya. Dan untuk filosofi kedua, yaitu sinergi dan koneksi, pola yang saling berhubungan juga menggambarkan sinergi dan koneksi untuk membangun Indonesia, terdiri dari pada satu kelompok saja tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
1: Bela pendengar RRI Taminang, saat ini pasukan pengibaran bendera tengah kembali ke Oke. Saat ini oke, saya akan melanjutkan lagi terkait pencapaian di Kepulauan Riau, yaitu produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku meningkat 11,03 menjadi 172,46 juta pada tahun 2025. Angka ini setara dengan perekonomian negara Brasil dan lebih tinggi dari negara Thailand. Selanjutnya, capaian realisasi investasi triwulan 1 tahun 2026 sebesar 23,79 triliun rupiah, merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan peringkat ke-7 secara nasional. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka masih terkendali dengan penurunan sebesar 0,42%, di mana Februari 2026 sebesar 6,87%, menjadi 6,45% pada Mei 2026. Baiklah, melalui mobilitas tenaga kerja prosedural di sektor ketenaga kerjaan perbatasan, BP3MI mencatat ada kenaikan hingga 208% pada penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI prosedural yang berangkat melalui pintu perbatasan Kepulauan Riau hingga Agustus 2026 ini. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya tata kelola dan kesadaran jalur migrasi kerja yang legal dan aman. Berdasarkan sensus ekonomi 2026, dan yang tak kalah penting, saat ini Badan Pusat Statistik juga tengah menuntaskan terakhir pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 hingga akhir Agustus nanti. Kepri dipercaya sebagai salah satu wilayah percontohan utama nasional atau permata biru, di mana data komprehensif dari UMKM hingga industri skala besar sedang dirapikan untuk menjadi pijakan kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
0: Baik, saat ini pasukan pengibar bendera telah meninggalkan lapangan upacara karena telah berhasil dengan sukses mengibarkan bendera merah-merah putih di pagi hari ini di hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Para pasukan sudah menuju ke sisi kiri bagian dari gedung daerah. Selanjutnya kegiatan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh inspektur upacara.
2: Semoga arwah mereka ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, di tempat yang sebaik-baiknya. Dan kepada kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Mengheningkan cipta. Mulai.

0: Selesai.
1: Bela pendengar RRI pembacaan saat ini akan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 yang akan dibacakan
3: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Eko Negara Bintan Republik Indonesia Nugroho, tahun 1945 MM. Oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri.
1: Tadi telah didengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kevin Okta Saputra, SSTP, MSI.
3: Tanda kebesaran buka.
5: Hormat senjata.
1: Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanda kebesaran buka, yaitu dengan melakukan hormat senjata gerak, diiringi dengan lagu Tanda Kebesaran Buka.

0: Enggana.
1: Baik-baik, benar tadi itulah
2: teks proklamasi
1: penghormatan senjata untuk Inspektur Udara di pagi hari ini. Dan selanjutnya yaitu
3: akan dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Tadi kita setelah mendengarkan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Imam Sutiawan.
1: Saat ini sedang berlangsung kebesaran.

0: Januari 2020. Dan mereka sampai juga bahwa mulai berlatih drum band ini sejak 2 minggu lalu untuk persiapan di hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan amanat inspektur upacara yang akan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara.

0: Pasukan istirahatkan.
1: Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Di tempat. Perang.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Dr. Nyanyang Haris Pratamura, SEMSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Iman Sutiawan beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepri yang hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari MPD, Ketua BKUW Provinsi Kepri Ibu Neni Dwiana Nyanyang Haris Pratamura, Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun, Esos MSI. Teman-teman Forkompinda Provinsi Kepri yang saya hormati. Hadir Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Asep Sapurudin, SIKMH, hadir beserta istri. Dan Kodairal 4, Bapak Laksmana Muda TNI Berkat Wijanarko, SEMTR Opsla, hadir beserta istri. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Bapak Dr. Transiswara Adi, SHMHUM, hadir beserta istri. Komandan Korem 033 Wira Pratama, Bapak Brigjen TNI Bambang Herkutanto MHan, hadir beserta istri. Kabinda Kepri Bapak Brigjen TNI Andreas Daru SIKOM, hadir beserta istri. Ketua Pengadilan Tinggi Kepri Bapak Arifin SHMHUM, hadir beserta istri. Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah Bapak Kolonel Penerbang Agus Rohimat MAPN MGT, hadir beserta istri. Pangko Armada 1 diwakili Kasko Armada 1, Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Arif Badrudin MMGT STUD, hadir beserta istri. Kazona Bakamla Barat Bapak Laksamana Pertama Bakamla Bambang Trianto, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Ibu Dr. Anda Hajah Rosliani SHMH. Pangko Gapwilhan 1 diwakili Waaslok Kasko Kogap Wilhan 1. Para pimpinan instansi vertikal yang hadir langsung atau yang mewakili, para staf ahli, para asisten, serta para kepala OPD Provinsi Kepri, pejabat fungsional utama yang saya hormati, tim khusus Gubernur Kepri, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepri, Yayasan BP3KR, Basnas, FKUB, LVRI, DHD45, Provinsi Kepri yang saya hormati, para pimpinan organisasi, pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi, pejabat administrator dan fungsional madya, kepala SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri sekota Tanjung Pinang, seluruh orang tua Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan media, seluruh pasukan upacara, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Salawat dan salam sallallahu alaihi. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, hari ini merupakan momentum pengingat bagi kita semua untuk memanjatkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan. 81 tahun yang lalu, kemerdekaan reformator kita Hatta ketika teks proklamasi di Pegangsaan Timur merupakan pemantik yang telah dijalin dan pengorbanan para pahlawan bangsa untuk dan menancapkan tongkat Republik Indonesia. Namun, kemerdekaan bukanlah garis akhir dari perjalanan negeri ini, melainkan jembatan emas menuju cita-cita luhur yang harus terus diisi dan diperjuangkan, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan merupakan tumpuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di atas bunda tanah Melayu ini, sejarah bangsa terukir dan berakar teramat kokoh kedaulatan dan persatuan Indonesia. Sejarah tidak akan pernah lupa pada peran pahlawan nasional dari Kepulauan Riau, yaitu Raja Ali Haji yang disemayamkan di Pulau Penyengat. Beliau merajut dan membina bahasa Melayu hingga menjadi fondasi utama lahirnya bahasa Indonesia, bahasa yang menjadi sebuah instrumen pemersatu bangsa yang merekatkan ribuan suku dan tradisi di bumi Nusantara. Bahasa persatuan yang diwariskan dari negeri segantang lada ini menjadi semangat juang yang bergelora serentak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya, Kepulauan Riau bukan sekedar penonton sejarah, melainkan salah satu arsitek utama bagi pemersatu bangsa yang sejarahnya harus diabadikan melalui karya monumental-monumen bahasa nasional Indonesia di Pulau Penyengat. Pada hari ini, di usianya yang ke-81 tahun, tanah air tercinta memanggil kita untuk kembali mengisi kemerdekaan di gerbang terdepan kedaulatan maritim Indonesia melalui peran Kepulauan Riau yang bukan lagi sekedar wilayah pinggiran, melainkan perisai kedaulatan laut, benteng pertahanan ekonomi, dan etalase kehormatan bangsa di mata dunia. Setiap jengkal karang dan setiap tetes air di lautan Kepulauan Riau adalah kehormatan Republik Indonesia yang harus kita jaga bersama sampai titik darah penghabisan. Dengan semangat melanjutkan kemerdekaan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kemajuan bangsa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, Pemerintah Kabupaten Kota dengan segenap lembaga atau instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, media dunia akademisi, dan dunia usaha telah menjabarkan program Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beberapa di antaranya, 1. Pelaksanaan penguatan wilayah perbatasan melalui sosialisasi kebangsaan berbasis sekolah yang telah menyasar sekitar 15.000 pelajar. 2. Pelaksanaan makan bergizi gratis telah terrealisasi sebesar 87,47% atau telah menyasar 594.200 jumlah 239 SPPG yang tersebar di 7 kabupaten kota. 3. Pelaksanaan 119 kampung nelayan merah putih dan telah terbangun di Batam 3 lokasi, di Natuna 1 lokasi, dan 115 masih berproses. 4. Pelaksanaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terrealisasi sebanyak 87 bangunan yang selesai dari 407 unit koperasi di 7 kabupaten kota, dan terdapat koperasi percontohan nasional yaitu pembangkit listrik tenaga solar panel pertama di Indonesia yang dikelola KDKMP Pulau Sembur, Kota Batam. 5. Pelaksanaan sekolah rakyat yang telah terrealisasi di 3 lokasi, yakni di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. 6. Pelaksanaan program 3 juta rumah yang telah terrealisasi sebanyak 9.739 unit. 7. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menyasar 295.527 jiwa penerima manfaat di tahun 2026. Gambaran pelaksanaan program Astacita itu menjadi indikasi keselarasan, keserasian, dan kesinambungan dalam menambah semangat pembangunan yang saat ini telah berhasil mengantarkan Provinsi Kepulauan Riau ke arah kemajuan. Hal ini dapat kita lihat di antaranya. Pertama, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara year on year, triwulan 2 tahun 2026 sebesar 6,99%. Angka ini menempatkan Provinsi Kepi pada peringkat pertama di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional. Kedua, indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 sebesar 80,53 poin. Angka ini menempatkan Kepri pada urutan pertama se-Sumatera dan urutan ketiga tertinggi secara nasional setelah DKI dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, persentase penduduk miskin yang semakin dapat ditekan pada periode Maret 2026 sebesar 4,09%. Persentase penduduk miskin Kepri terus berada di posisi terendah keempat sejak tahun 2025. Empat, indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2025 sebesar 83,68 poin. Kepri menempati peringkat ketiga nasional dalam capaian IKUB 2025 bersanding dengan Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Riau. Kelima, produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku meningkat 11,03 menjadi 172,46 juta rupiah pada tahun 2025. Angka ini setara dengan perekonomian negara Brasilia dan lebih tinggi dari negara Thailand. Keenam, capaian realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026 sebesar 23,79 triliun rupiah merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan peringkat ketujuh secara nasional. Ketujuh, tingkat pengangguran terbuka masih terkendali dengan penurunan sebesar 0,42%, di mana Februari 2026 sebesar 6,87% menjadi 6,45% pada Mei 2026. Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras dan usaha kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, lembaga atau instansi vertikal, pemerintah daerah di 7 kabupaten kota, beserta seluruh jajaran hingga ke tingkat pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau atas segala dukungan.

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menganugerahkan keberkahan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk melestarikan adat resam budaya Melayu, saya tutup dengan satu bait pantun. Membangun Kepri bersatu padu, keragaman bersanding dan kian melebur. Selamat Hari Kemerdekaan ke-81. Republik Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Dan salam Pancasila. Terima kasih.
1: Baiklah, itulah tadi amanat dari Inspektur Upacara di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Dan selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh
2: Pembacaan doa ini akan dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, oleh Dr. Randes Haji Sostapia, SAG, MPDI.
3: Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negeri kami ini, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian serta ketentraman bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami ini. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dalam kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Beri kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan kami, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa kami. Jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera dan diridhoi oleh-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala

0: li wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar, tadi telah selesai pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau oleh Dr. Randes Haji Sustapia SAG MPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan lagu Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baiklah pendengar, tadi kita telah mendengarkan musik dari Andika Bhayangkari. Selanjutnya ada yang melakukan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Ini yang akan menandakan upacara akan selesai dilaksanakan.
2: Dan saat ini komandan upacara sedang menuju ke tengah lapangan untuk memberikan laporannya bahwa upacara telah selesai kepada inspektur upacara. Baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwa selama bulan Agustus 2026 ini berbagai kegiatan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga dinas pariwisata untuk mendongkrak pariwisata dan mendorong peningkatan wisata di Kepri. Dan pada 1 Agustus, kalender kegiatan diawali dengan Festival Kompang 2026 di Akau Taman Kota Kijang. Dan saat ini penghormatan untuk inspektur upacara yang dilakukan oleh komandan upacara.

0: benar dengan berakhirnya penghormatan oleh komandan upacara tadi, maka berakhirlah kegiatan upacara bendera Sempena HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk gelar budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepri di bulan Agustus ini, yaitu dari 1 hingga 2 Agustus 2026 yang telah dilaksanakan kemarin, yaitu di Pulau Penyengat, dengan agenda menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Melayu sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan sejarah Pulau Penyengat kepada masyarakat dan wisatawan. Dan juga memasuki pekan kedua, ada Bintan Riset Naik Parade yang berlangsung 7 hingga 10 Agustus dan pada 9 Agustus 2026, yaitu juga tuan rumah dari Kota Tanjung Pinang menggelar Dekranasda Tanjung Pinang Fun and Run 5 kilo dan 10 kilo di kawasan Gedung Gonggong Tepi Laut. Selain lomba lari, kegiatan juga dirangkaikan dengan bazar UMKM, lomba seni, kuliner khas Melayu, dan hiburan masyarakat sehingga melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal. Nah, dari 17 Agustus, tepatnya hari ini, yaitu nanti malam akan dimeriahkan melalui Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat yang dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut menghadirkan pertunjukan seni budaya dan hiburan yang melibatkan seniman daerah serta artis nasional.
1: Agenda berikutnya adalah Festival Kopi Merdeka yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 di Jalan Merdeka, Tanjung Pinang. Festival ini memadukan promosi kopi lokal kuliner, pertunjukan seni, serta penampilan musisi sebagai ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memperluas pasar. Di sektor sport tourism, Tour de Bintan kembali digelar pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di kawasan Lago Bintan. Ajang balap sepeda internasional tersebut diharapkan menarik partisipasi atlet dan wisatawan dari berbagai negara, serta memperkuat posisi Bintan sebagai destinasi olahraga berkelas internasional. Sementara itu, Kota Batam menjadi lokasi penyelenggaraan 24 tahun Indonesia Tourism and Trade Investment Expo atau ITTIE pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Mega Mall Batam. Pameran tersebut mempertemukan pelaku usaha, investor, dan industri pariwisata dalam mempromosikan peluang investasi, produk unggulan, ekonomi kreatif, serta sektor perdagangan.
0: Dan rangkaian agenda Agustus ditutup dengan Karimun Taja Tari, yaitu di tanggal 28 hingga 29 Agustus 2026 di Coastal Area Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini menampilkan pertunjukan seni tradisional, bazar budaya, dan berbagai atraksi yang mengangkat kekayaan budaya Melayu di Kabupaten Karimun.
1: Bella, telah berakhirnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Saya Pandu Agnianto mewakili kerabat yang bertugas bersama
0: Vidyawati mengucapkan sampai berjumpa lagi dan kembali ke studio.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari kemerdekaan ini tentu sudah mulai agak sedikit santai jam segini ya. Apalagi tadi mungkin yang diburu oleh waktu untuk menghadiri atau mengikuti ataupun bertugas sebagai petugas upacara di hari ini. Semua mungkin sudah selesai dan juga tinggal menikmati waktu santai. Tapi yang masih akan bertugas nanti di penurunan duplikat sangsaka merah putih di gedung daerah ataupun di kantor wali kota ataupun juga di lapangan relevan Tam Kijang, ya kami ucapkan selamat bertugas. Dan mungkin yang menghadiri upacara juga selamat menghadiri momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini. Tentu menjadi salah satu semangat kita, menjadi juga pengalaman bagi Anda mungkin yang baru perdana menghadiri upacara kenegaraan seperti itu, dan menjadikan semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga kita harapkan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia semakin sejahtera ya. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan kita relay dari Pro 3 Jakarta, di mana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta.

0: hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya. Di Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
0: Betul.
1: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
0: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
1: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
0: Oke.
1: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
0: Nah, nggak mudah.
1: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
0: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
1: Okay.
0: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war tiket konser.
0: Kayak
1: ya?
0: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
0: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
0: Halaman istana,
1: iya.
0: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
1: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
0: Lea Simanjuntak juga.
1: Lea Simanjuntak juga
0: memberikan persembahan ya untuk seluruh tamu undangan.
1: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
0: Iya. Ya.
1: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
0: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
1: Okay.
0: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu ya?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
0: dekat
1: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Sebelah kanan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Oke.
0: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
1: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
0: Sudah.
1: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
0: Satu jam sebelum
1: upacara dimulai.
0: Betul.
1: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
0: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling menebarkan untuk paskibraka. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
1: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
0: Betul.
1: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
0: Betul.
1: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
0: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo
1: ya.
0: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah

0: akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki, yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan.

0: 17,
1: 8,
0: 8 dan juga
1: 45.
0: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Afandi, yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Afandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: kekuatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara.

0: Tegak. Sejata.
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Okay.

0: Tentu saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradipta ya,
1: dan menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹教官。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah. Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membabagi pengerek, pembentang dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita sambil apakah di tahun ini akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
1: Pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Togo, Sonjata!
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi. Dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45, mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri
2: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih mm-hmm. untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan mm-hmm. karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
0: mm-hmm. dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul, karena ini
2: gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami tentunya penyiar program Masa Tura di Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Rika Pertiwi akan temani Anda untuk hari ini ya. Di hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 dan tentunya bersamaan dengan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaiannya tentu pendengar sudah kita ikuti mulai dari pelaksanaan upacara bendera, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sudah kita laksanakan juga yang kita rilis secara langsung dari program Masatu RI Jakarta, dilaksanakan dari Istana Negara Jakarta penyiar. Detik proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 tentunya ini adalah saat ketika bangsa kita Indonesia menyatakan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan, dan momen itu tentunya menandai puncak kemerdekaan perjuangan kita, lahirnya negara yang berdaulat serta awal mulai hidup mandiri tanpa campur tangan bangsa Indonesia. Ya, semoga pendengar kita generasi muda ya bisa melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi orang yang membanggakan, tentunya berguna bagi bangsa dan juga negara. Pendengar, kami temani Anda dengan lagu selingan ya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan ikuti informasi dari program 3

0: Dan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 11.20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama dengan kami, tentunya Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Berikan informasi dari BMKG ya, yang memperkirakan cuaca di wilayah Kepri pada hari ulang tahun ke-81 RI hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, secara umum didominasi dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini disebabkan oleh relatif rendahnya kelembaban udara di lapisan atas serta kecepatan angin yang cukup kuat di sekitar kawasan Kepri sehingga membatasi pasokan uap air untuk pembentukan awan hujan. Ya, Tanjung Pinang pendengar cerah berawan ya, pada pagi sampai dengan siang hari ini, serta cerah berawan juga nanti pada malam dan juga dini hari. Nah, untuk suhu pendengar itu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan angin selatan berkecepatan 7 sampai 28 km per jam. Nah, untuk Bintan juga sama ya, cerah berawan dari pagi tadi sampai dengan nanti dini hari, suhu juga sama seperti Tanjung Pinang, 26 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan angin selatan berkecepatan 6 sampai dengan 28 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pendengar, sebanyak 3.188 warga binaan pemasyarakatan WBP di wilayah Kepulauan Riau menerima pengurangan masa tahanan atau remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi dari total keseluruhan penerima remisi tersebut ya, sebanyak 36 orang WBP diantaranya mendapatkan remisi umum khusus 2 dan dinyatakan langsung bebas. Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri Aris Munandar menyampaikan bahwa penyerahan remisi dilakukan secara simbolis usai upacara bendera hari ulang tahun RI di Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang pada pagi tadi. Pemberian remisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan pelaksanaan remisi umum. Pengurangan masa pidana tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas perilaku yang baik, pencapaian positif dari warga binaan selama menjalani proses pembinaan. Dan untuk memperoleh remisi, para narapidana dan anak binaan wajib memenuhi persyaratan administratif maupun juga substantif sesuai dengan aturan yang berlaku. Syarat tersebut antara lain berkelakuan yang baik, tidak tercatat dalam register pelanggaran disiplin, telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan ya, 3 bulan bagi anak binaan, serta aktif dalam program pembinaan. Demikian tadi informasi di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 3.188 narapidana di Kepri terima remisi dan 36 orang langsung bebas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Dengar, pemerintah Tanjung Pinang ya memperketat aturan pelaksanaan lomba gerak jalan proklamasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seluruh peserta diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kericuhan selama perlombaan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Tanjung Pinang, Ruli, mengatakan fakta integritas itu ditandatangani oleh penanggung jawab masing-masing regu dan dibubuhi matre. Ketentuan itu diberlakukan sebagai langkah antisipasi agar peserta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh panitia. Fakta integritas menjadi salah satu pegangan dari panitia dalam memastikan peserta berkomitmen menjaga keamanan dan juga ketertiban. Peserta juga diminta menghindari tindakan anarkis yang dapat memicu gesekan antar peserta seperti yang pernah terjadi pada pelaksanaan kegiatan serupa lainnya. Nah, untuk Lomba Gerak Jalan Proklamasi Tanjung Pinang ya, tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 22, 23, dan 29 Agustus. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak ragam informasi dalam Buletin Warta Berita Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, mengisi kemerdekaan berarti ikut menciptakan Indonesia yang lebih adil bagi semua. Indonesia maju bukan karena meninggalkan keberagamannya, melainkan karena mampu menjadikannya sebagai kekuatan. Yang mencintai Indonesia berarti berani ya, berharap lebih baik sekaligus bersedia ikut memperbaikinya. Dan kalau hari kemerdekaan bukan hanya tentang melihat masa lalu, namun tentang menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita wariskan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81

Satu Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun harus menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan penutupan jalan di sekitaran Bundaran Relief Antam Kijang selama upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia. Warta berita selengkapnya hari ini Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya positif.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
2: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Ansar mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
1: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
2: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan melakukan penutupan jalan di sekitaran Bundaran Relief Antam Kijang hingga Jalan Trikora Kecamatan Bintan Timur selama upacara bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan bersama Satlantas Polres Bintan menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penataan sejumlah kantong parkir untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Relief Antam Kijang, Bintan Timur pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menjelaskan rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan selama rangkaian upacara, mulai dari pengibaran hingga penurunan bendera. Pada pagi hari, penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat penurunan bendera diberlakukan penutupan jalan mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat menyesuaikan selesainya seluruh rangkaian upacara penurunan bendera. Penutupan diberlakukan pada satu arah di sepanjang Jalan Trikora mulai dari Bundaran Antam hingga simpang masuk Jalan Mawar menuju Kampung Pisang.
4: Masuk dekat kantor DPAD, perpustakaan atau gedung Tanjak tuh ya. VIP itu tentunya kan Perkopimda, Bupati, Ketua DPRD, Kapolres sampai semua itu persiapkan parkir. Selanjutnya untuk OPD dan juga peserta itu di sepanjang di dalam gedung LAM sama sepanjang jalan LAM sebelah kiri. Hanya dipakai sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ini kalau dari arah bundaran itu kosong. Kalau masyarakat ingin melihat ada parkir motor di jalan lapangan bola. Betul Wisma Antam tuh kan atau dari TK.
3: Selain rekayasa arus lalu lintas, Dinas Perhubungan juga menyiapkan sejumlah kantong parkir, yakni parkir kendaraan VIP dan VVIP untuk mendukung pengamanan dan mengurai potensi kemacetan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan menurunkan sebanyak 19 personel yang ditempatkan di sepanjang jalur penutupan dan sejumlah persimpangan bersama Satlantas Polres Bintan. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya perjuangan dari Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut nilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah. Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepulauan Riau.
6: Anak sekolah itu tidak hanya kewajiban menyelesaikan baca buku kurikulum, dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong.
5: Budayawan Melayu Abdul Qadir Ibrahim mengatakan, masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Padahal, keduanya merupakan tokoh penting dengan perjuangan yang berbeda. Menurutnya, Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan tersebut berlangsung di kawasan Tanjung Pinang hingga Malaka pada 1782 hingga 1784 dan berakhir dengan gugurnya Raja Haji dalam peperangan di Malaka pada 1784. Lalu, Raja Ali Haji berjuang melalui bahasa dan sastra. Ia menghasilkan sejumlah karya penting termasuk Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin, sehingga berperan dalam perkembangan dan pembangkuan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Atas jasanya, Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1997, sedangkan Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004. Keduanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah lembaga pendidikan di Kepulauan Riau. Di antaranya, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
7: Ya, jadi Raja Haji menjadi pahlawan nasional perang di laut 1997, perang bahari, dan Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional 2004 atas jasanya melakukan pembakuan bahasa Melayu untuk menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
5: Abdul Qadir Ibrahim menambahkan, agar sejarah Melayu khususnya sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata pelajaran maupun mata kuliah khusus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 644 WBP Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk 2 WBP yang akan langsung bebas pada hari ini, 17 Agustus tahun 2026.
8: Sebanyak 644 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang diusulkan menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang Suparman mengatakan, usulan remisi tersebut terdiri dari remisi umum 1 dan remisi umum 2. Dari jumlah tersebut, 2 WBP diusulkan menerima remisi umum 2 yang berujung pada pembebasan. Suparman juga menjelaskan kedua WBP tersebut merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum. Keduanya akan dinyatakan

0: Indonesia.
1: Dewan Kebudayaan Kepri mengungkap sejarah dan makna tradisi perayaan kemerdekaan Indonesia terlepas dari nilai kebudayaan yang terus diwariskan.
2: Tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelestarian kebudayaan di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pemasangan bendera, gotong royong, penduri, hingga perlombaan menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau, Zainal, mengatakan tradisi perayaan kemerdekaan mengalami perkembangan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pada periode tahun 1945 hingga 1949, masyarakat lebih banyak memperingati kemerdekaan melalui pengibaran bendera, penduri, dan pembacaan teks proklamasi. Memasuki era tahun 1950-an, berbagai perlombaan rakyat mulai berkembang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah.
3: 1950-an itu mulai muncul lomba-lomba pelan-pelan dimulai digalakkan seperti panjat pinang, seperti balap karung, lomba makan kerupuk dan sebagainya yang sampai dengan hari ini kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan itu sepertinya tidak afdol.
2: Ia menambahkan, pemasangan bendera merah putih tiap bulan Agustus juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam mengenang jasa para pahlawan. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat terus dijaga melalui kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Reporter Kanya Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang juga ketua umum dari BP3KR, Fuzrin Hood, mengingatkan pemerintah agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, mulai dari pembangunan, perlindungan hak rakyat, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain.
4: Tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Fuzrin Hood, mengingatkan

0: tadi masih perlu diperkuat. Selain persoalan ekonomi dan sumber daya alam, Muzirin Hub yang juga Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau WP3KR mengingatkan, Kepri menghadapi berbagai tantangan sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan, diantaranya potensi jalur perdagangan narkoba, perdagangan orang, hingga masuknya pengaruh budaya asing.
1: Kita merasa merdeka ini, harapan saya hak-hak rakyat ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai rakyat Kepulauan Riau akan digusur, dipindahkan, saya kira itu kurang elok. Begitu juga dengan kondisi gas alam Natuna yang begitu banyak kita serahkan kepada negara, tetapi partisipasi interestnya belum juga kunjung datang. Jadi tertinggal jauh dari pihak dan sebagainya, tuntaskan narkoba, tuntaskan perdagangan orang, kemudian juga budaya asing yang masuk, masih antisipasi agama sangat kuat.
0: Tokoh masyarakat

0: udara untuk Indonesia.
1: Dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menerapkan skala prioritas ketika laporan permintaan air sudah terlalu banyak. Masyarakat wilayah pesisir menjadi skala prioritas karena di wilayah tersebut akses air bersihnya terbatas.
2: Dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menerapkan skala prioritas. Masyarakat pesisir menjadi salah satu skala prioritas karena akses airnya yang terbatas. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tanjung Pinang, Lusinda Sari, mengatakan BPBD Kota Tanjung Pinang saat ini sudah mendistribusikan air bersih ke beberapa titik di Kota Tanjung Pinang. Dikarenakan kondisi hujan yang sedikit dan beberapa sumur warga juga sudah mengering. Dalam penyaluran, pihaknya berharap masyarakat untuk bijak dan bersabar karena dalam mendistribusikan air bersih, pihaknya mengutamakan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan. Pertama, banyak titik yang harus disuplai dan penyaluran berdasarkan laporan yang masuk serta skala prioritas lainnya. Dicontohkannya yang menjadi skala prioritas bantuan yaitu kelompok rentan seperti masyarakat yang tinggal di pesisir yang akses air bersihnya sangat terbatas.
3: Biasanya kalau sudah terlalu banyak laporan, kita harus skala prioritas. Skala prioritas kita utamakan yang paling membutuhkan dulu. Jadi itu mohon kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk bijak dan mau sedikit bersabar. Karena kami pasti insya Allah kami pasti akan memberikan bantuan distribusi air bersih untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kenyataannya nanti ternyata kami agak lama. Biasanya kita kasih skala prioritas. Ditamatkan termasuk salah satunya adalah kelompok rentan.

0: Kepala Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang menyediakan 27 ton air bersih setiap harinya. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi musim panas saat ini yang membuat masyarakat kekurangan air bersih. Reporter Fidelity RRI Sulawesi Tenggara untuk Indonesia.
1: Dengan sebelum kami kini warta berita daerah siang ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun harus menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan penutupan jalan di sekitaran bundaran relief Antam Kijang. Sekian warta berita daerah siang ini, wakili kerabat kerja petugas Serika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus berbicara untuk Indonesia.

siaran kami di FM 98.3 MHz, FM 103.5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97.5 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zasmo, Direktur Utama RPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Bagi tiap pengembang frekuensi dan kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: mungkin lah santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus bro. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawa lu lagi bro. Nanti aja kali.

keluarga kalian, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat bersama. Mari jadikan momentum hari ulang tahun 81 Republik Indonesia ini untuk terus menyelenggarakan akses semangat penambang menuju Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Bye.

Sabar Indonesia.

0: Oke, selamat siang Kak Sari Bintan. Terima kasih untuk informasinya. Pendengar bagi tadi Anda yang sedang mendengarkan siaran kami dari aplikasi Air Digital. Siarannya tadi sempat kurang bersih ya, tapi saat ini sudah bisa Anda dengarkan dengan baik pendengar ya, karena sudah kita lakukan pengecekan tadi. Baik, pendengar, masih kami nantikan untuk penelpon selanjutnya. Eng Ucu, selamat siang Eng Ucu. Aduh, Eng Ucu voice note nih, Mbak Rika nggak bisa monitor. Kalau voice note ya sedang tidak bisa kita dengarkan ya. Oke, sama ulang tahun ya Ucu. Bener gak sih yang Ucu juga ulang tahun nih hari ini. Sama dong dengan hari kemerdekaan kita. Merdeka Eyang, semangat Eyang, sehat terus ya buat Eyang Ucu ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. 100% Indonesia. Dengan siapa ini di sana?
1: Sama Gau.
0: Bang Gau, aduh ganti-ganti nama deh. Bang Gau, apa kabar Bang Gau?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Barika juga alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Sehat.
0: Hah? Alhamdulillah udah bisa jalan tapi belum inilah, belum sempurna lah.
1: Itu untanya berobat sama urut atau sakit?
0: Dua-dua deh.
1: Enggak, kalau rumah sakit hanya hilang sakit, tapi kalau yang bengkak enggak hilang, kalau rumah sakit lah.
0: Maksudnya gimana?
1: Kalau kan bengkak kan?
0: Hah?
1: Kalau rumah sakit, bengkak enggak hilang, tapi rumah sakit hilang.
0: Oh gitu, jadi ngilangin bengkaknya gimana?
1: Diurut lah.
0: Diurut?
1: Yalah, stabilkan dia yang urat yang selio itu.
0: Udah, Mbak Rika udah urut berapa kali, tapi masih ada yang bengkak.
1: Oh, berarti apanya dari mulai-mulai, udah lama urutnya?
0: Terakhir kemarin 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu ya terakhir?
1: Sekarang masih bengkak.
0: Kenapa?
1: Masih bengkak.
0: Masih ada bengkak, tapi sedikit.
1: Anu, dia ngurut udah berapa kali?
0: Udah 3 kali.
1: Udah, terakhir udah kalau masih bengkak juga berarti. Saya bisa kempes yang bengkak tuh, 3 kali.
0: Kenapa, gimana?
1: Ya, sudah 3 kali ngurut.
0: Hah?
1: Sekarang masih bengkak sih kan?
0: Sikit aja.
1: Ini hilang kok, sebulan kok.
0: Oh gitu.
1: Jadi kali emang. Oh. Kalau yang orang bentuk itu, kali ngurut, alhamdulillah, kempes.
0: Oh, 3 kali ya?
1: Ya, saya 3 kali. Kalau 3 kali nggak kempes juga, berarti nggak manjur lah ngurutnya.
0: Oh gitu ya, Dek ya? Tapi kalau malam kayaknya ngilu gitu, sakit gitu, nyeri.
1: Ngilu, itu tulangnya. Ngilu itu tulangnya. Itu tergeser.
0: Iya, tergeser.
1: Iya, ngilu tulangnya.
0: Oh, bisa sembuh nggak ya?
1: Insya Allah sembuh, kalau umurnya orang betul-betul ngerti lah, sembuh, bisa hilang. Itu kan aku tuh merika, yang kan aku yang nanggulang jadi tenggelam tuh. Yang aku tapi sekarang ada kabar lagi sama aku.
0: Udah sehat berarti dong?
1: Insya Allah, sembuh, sehat lah. Maksudnya kayak namanya dulu adiknya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Adiknya dulu di pegelangan paha, lutut, akurut. Kali ada sama oke, ada kabar. Jadi kalau hari mamanya ulat telepon, mamanya dengan mama udah itu lah, telepon. Telepon nilai. Urut lagi aku, alhamdulillah sehat. Kalau Rik ini abangnya yang dari tulang dari manis masuk dalam aku urut, tarik bunyi kan. Ini kalau 2-3 hari sakit panggil aku, tinggal ada panggil aku lagi dia.
0: Aduh, oke, makasih Ilek, semoga Mbak Rika juga sehat Ilek ya.
1: Amin, amin. Kita nampak 3 kali terakhir
0: ya, nanti Kak Rika ulang lagi.
1: Kali kalau ini Mbak Rika kali

0: ngilu-ngilu. Boleh kalau enggak? Boleh kalau yang gelap pulang kaki dikenta.
1: Maksudnya? Oh, aku ntentakin gitu.
0: Nah.
1: Wah, sakit lah.
0: Pelan, kamu lembang kan dikenta ya, pelan. Ibu-ibu dek, udah gelap kaki, goyang-goyang-goyang kan? Ya kan?
1: Iya.
0: Goyang-goyang-goyang pulang kaki, dikenta sedikit, pelan. Insya Allah masih stabil.
1: Oh, amin. Ntar Kak coba ya. Makasih,
0: Itu.
1: Le. Ile, Ile, mau lagu apa, Le?
0: Ini bisa kan lagi nih, lagu-lagu versi baru, lagu Gomblo, judulnya Gebiar.
1: Gebiar dari Gomblo ya.
0: Versi baru, ada lagu versi baru itu Gomblo, Gebiar.
1: Ya ada lagunya, nanti mari kita putarkan.
0: Ada gitu lah. Sama-sama ya. Untuk Mbak Rika, ayo Rika.
1: Iya.
0: Nggak ada lain, lagi mau menghayatin, mikirin.
1: Enggak, ayo.
0: Nah, selamanya itu mana berikan, sembuh lah ya. Jangan lagi coba tuh, direntak tuh ya.
1: Iya, nanti Karika coba, tapi kalau tak kuat-kuat tuh belum bisa, sakit lah dia.
0: Jangan, yang kuat lemelan, nanti ini sudah rentak, kalau nyurut, sabun nyurut belakang kaki. Ini nyurut panas ya, belakang kaki ini belakang panas, kalau mau kita lemelan, itu aja, insya Allah sembuh. Jangan Rika, ya.
1: Iya.
0: Cuma Rika tugas yang ini kesehatan, hebatin.
1: Amin.
0: Rizky, dua tangga saya ingin hadir malam ini ya. Dua orangnya Mbak Erita, Mbak Erita, Mbak Lima, Mbak Liza, Mbak Dian, Rizky. Anaknya Mbak Dewi Sina.
1: Tadi Mbak, Mbak Dewi ulang tahun loh.
0: Dewi Sina?
1: Iya.
0: Ya tuh, Mbak Dewi Sina kapan tahunnya, nomor panjang ya, Mbak Dewi itu juga Sina.
1: Kita tadi habis upacara ngucapin juga sama nonton Mbak Dewi.
0: Iya, banyak lucu ya. Mbak Dewi lucu ya. Betul kan? Iya lucu.
1: Iya ulang tahun juga.
0: Alhamdulillah. Namun saya pernah aku di ini mah di Merak. Jadi ulang tahun dia hari ini.
1: Ulang tahun juga ya. Aduh banyak ulang tahun hari ini ya, luar biasa ya.
0: Iya, betul jodoh dia lah di Agustus.
1: Iya, iya.
0: Sudah terus salamnya ya. Untuk hari yang baru di Jambi, masalahnya untuk di Lukman untuk bakal, ya kan? Masalahnya untuk Tenda Bogor di Bandung. Ayu Bengkulu, Yusuf, ya dia, Yusuf jam, ya Yusuf Linang Batam, Prabu, Mas Pulu, Batu, Mas Prabu, masih di Batam nih?
1: Ya? Gak tahu Mbak Rika.
0: Apa dia nak? Nah, udah ke Jakarta yang apa hari kemarin?
1: Oh mau balik ke Jakarta lagi?
0: Dibilang kemarin, dia nggak tahu lah ya. Mungkin di Batam Mas Prabu lah, Mbak Jujio, Mas Ima, Mbak Rika. Mbak Mia nggak lama masuk eh dengan setia lah di mana Mia putri pondok putri Mica punya relasi atau punya relasi dalam nggak masuk
1: okay.
0: Mata Gulian Mak Deli Mak Balak Mak Roti Demang Uya Pak Dani Uda Epa Uda Sia Udir Air Mbak Gumis Alif 20 Ahmadi Pak Ahmadi 15 Anuung Indonesia, Bu Hati Minang,
1: Bu
0: Bibi, Mbak Dia, Aida Garat, warga Pekan Baru, terus main lah Bu Hati, Bu Hati, untuk Pak Budi nih, Pak Budianto, dia juga Bu Noviani, untuk Pak Indonesia Bu Hati, Pondom Pak,
1: siapa?
0: Mas Mas ini, Kelipo, Kelipo Indonesia Bu Hati tuh di warga Dompak, ini juga terus main lah dengan Bu Hati.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, Kak ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Gao. Terima kasih, Bang Gao tadi dari Kijang ya. Terima kasih untuk tipsnya ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul, merdeka.
2: Merdeka, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, panjang umur ya kita ya.
2: Ya
1: nah,
2: ya. Dapat nyambut 81 eh.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, 81 tahun.
1: Sehat terus. Gimana tadi acara di Penyengat?
2: Anak-anak upacara tuh, anak SD, SMP, alhamdulillah lah. Mana aja.
1: Tak ada lomba-lomba 17 Agustusan kah di sana?
2: Tak tahu ya, belum ada. Soalnya Pak RT-nya lagi sibuk kan, ada proyek.
1: Oh gitu. Oh iya ya, memang lagi ada proyek di sana ya.
2: Harus proyek dulu.
1: Uh-uh.
2: kalau ada kemarin anak KKN dari Gajah Mada kemarin udah ada macam-macam lah tandingan anak-anak semua kan.
1: Oh gitu. Jadi adik-adik dari UGM tuh udah selesai KKN-nya?
2: Ya, udah selesai dah.
1: Itu bukan anak-anak Tanjung Pinang ya?
2: Gabungan dari Batam, dari Jawa, Solo, dari Jakarta, gabungan.
1: Oh, jadi dia orang tinggal di Balai Adat?
2: Ya, di perumahan. Ada kan di Kampung Datuk kan ada perumahan tuh untuk dia minat.
1: Oh, ada tempat tinggal disediakan berarti?
2: Datuk ada rumah Raja Tik, Mak Tik itu ada. Banyak ada tu tempatnya.
1: Oh, jadi sekarang hari ini tak ada acara lah eh?
2: Belum ada. Soalnya Pak RT lagi sibuk.
1: Sehat kah? Sehat.
2: Ini katanya Nek Balkis yang 17 Agustus. Yang ulang tahun.
1: Ulang tahun Nek Balkis.
2: Mbak Dewi itu juga bagus, besar apa?
1: Mbak Dewi hari ini kan?
2: Hari ini? Oh, Mbak Dewi hari ini. Mbak Dewi Agustina itu kan, makanya Agustus.
1: Iya, Mbak Dewi Agustina, Mbak Mini Triman, Mas Agus Santika, masih ingat nggak?
2: Ingat semua.
1: Mas Agus kan udah Jakarta, Mbak Mini kan udah pernah bakti.
2: Mbak ini Kak
1: siapa?
2: Juga ya.
1: Oh iya Tante Nelly, sehat-sehat ya Tante.
2: Banyak tuh amal geng-geng dulu semua, geng-geng konon.
1: Iya, almarhum Ibu Agustina juga kan dulu. Siapa dulu Pak Agus Supriyadi juga dulu. Ramai dulu yang ulang tahun bulan Agustus, sekarang tinggal Mbak Dewi. Siapa lagi ya? Enggak tahu deh siapa lagi. Tadi Mbak Dewi ulang tahun.
2: Banyak saya pun dah kenal-kenal dia tuh.
1: Iya, Pak Utoyo alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa?
2: Lagunya Kugadaikan cintaku.
1: Sama dong. Tadi Ile.
2: Hah?
1: Ile juga minta itu tadi?
2: Iya.
1: Oh,
2: Ile. Oh, yang tadi tuh, Mbak. Ile nih nak nyamar nama lagi nih.
1: Dia emang gitu, kalau siang namanya Gao, kalau malam Ile.
2: Mbak Dewi, selamat ulang tahun, panjang umur, rezeki. Disehatkan selalu keluarga Mbak Dewi.
1: Amin.
2: Panjang umur aja kita. Dah lama tak jumpa Mbak Dewi itu.
1: Dah lama tak jumpa Mbak Dewi?
2: Dah lama, sama lah. Mbak Rima, Arika, Mbak Dewi, dah lama tak tu, Mbak Mimi, dah lama tak jumpa.
1: Ya, semoga nanti bisa jumpa lagi kita ya.
2: Ya, semuanya kalau ada pertemuan dekat situ, pantun semuanya dipertemukan di RRI enak juga kan?
1: Iya, dah lama, tak ada.
2: Dah lama tak ada kan?
1: Salam-salam lagi ya buat siapa?
2: Untuk ini Bang
1: siapa?
2: Uya, Bang Uya, sama Pak Demang, sama Mas Prabu, Bang Andi, Ilek tadi ya, Ilek sama siapa tadi itu? Ilek sama Mak Dani, Sujang. Siapa lagi? Bang Kumis, Bang Udin Salam Mesra, Pak Umar. Nyang Ucu, masuk Nyang Ucu.
1: Nyang Ucu, nyang.
2: Nih, siapa? Mak Berlian. Tak sembuhlah Mak Berlian, kita berdengar suara lagi. Walaupun kita tak berjumpa muka, berjumpa suara dengan suara kan enak gitu.
1: Kenapa dia? Sakit?
2: Katanya demam.
1: Oh, demam.
2: Katanya, biasalah musim-musim gini kan kita.
1: Iya, panas.
2: Makanya kita nak jaga bar kesehatan anu Eka ya.
1: Iya.
2: Tak usah minum es sangat. Air putih hangat tu boleh minum.
1: Iya, tak usah minum es. Teh obeng aja.
2: Ya, bunda aja dilarang anak bunda minum air putih.
1: Makasih bunda.
2: Mak Rosi.
1: Mak Rosi.
2: Mak Eli, semuanya lah yang pro satu semuanya disenggol.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permata dari Pulau Penyengat tadi ya. Pak Hamzah Yusuf, oh, bukan jalan santai tapi acara pawai pembangunan. Oke. Okay. Terima kasih informasi ya, salah informasi tadi ya. Jadi namanya pawai pembangunan ya di sana ya. Baik, pendengar untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan
3: Mari
1: siapa?
3: Merdeka.
1: Merdeka. Apa?
3: Adikku ini paling udah lupa sama gue baru berapa hari.
1: Aduh. Sosok gitu kan, penyiar baru.
3: Iya, sosok. Gitu. Oh, enggak tahu orang dekat banget gitu. Ih. Andai kata dekat dah kusubik di pipis kiri itu.
1: Ya Allah. Apa kabar dirimu, Kakak? Kak Deli.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iyalah.
1: Kak Deli, kudu pacara enggak tadi?
3: Upacara. Enggak pacara lah, di rumah aja lah, panas.
1: Di rumah tadi. Aduh, diriku kalau ini ya, kalau hari kemerdekaan suka nonton TV, nanti nengok tuh pacara di istana kan.
3: Iya sih, tapi tahun ini kayaknya aku enggak buka TV.
1: Oh, enggak buka TV. Jadi bukanya apa tadi pagi?
3: Aku enggak buka apa-apa pokoknya.
1: Buka panci hari ini, buka panci aja.
3: Bukanya buka panci bikin sop. Ya kan?
1: Iya.
3: Bikin bubur kacang.
1: Bikin bubur kacang dia, bikin sop juga. Ya Allah, sedapnya.
3: Goreng tempe. Ya, hari ini pun ponakanku ulang tahun ke-12 tahun.
1: Waduh, selamat ulang tahun, cantik ya ulang tahunnya tanggal 17 Agustus ya.
3: Iya. Atau kalau ingat 17 ingat dia kan nanti dioperasi kan, tapi mamanya berkorban lewat normal.
1: Oh gitu. Oh tadi dokter suruh operasi.
3: Iya, dokter suruh operasi tapi dia nak normal.
1: Waduh, bagus ya. Biasa kan kalau tanggal-tanggal cantik itu tuh kan bayi yang lahirnya melalui operasi ya.
3: Iya. Karena kawannya sudah dioperasikan waktu itu kan. Nah, jadi dia bertahan jam 10 malam lewat 10.
1: Lahir.
3: Terakhir itu
1: lahir. Oh, masih 17 Agustus ya. Namanya siapa yang ulang tahun hari ini?
3: Putri Wilhelmina Dalos.
1: Putri
3: Wilhelmina. Putri Wilhelmina.
1: Wilhelmina. Ya Allah, Ile ketawa nih. Masih Karika enggak bisa bilang tuh namanya tuh. Putri Wilhelmina.
3: Itulah ponakan paling bungsu tuh.
1: Di mana?
3: Di Manado.
1: Oh, di Manado dia. Oh.
3: Dia kemarin tahun kemarin menang Nursing Band nomor 1.
1: Wih, luar biasa, SMP nih ya.
3: Ada lah, SMP lah mungkin sekarang.
1: Iya, oh dia apa? Dia mayoretnya?
3: Mayoretnya, iya.
1: Wih, cantik pasti, tinggi nih.
3: Cantik lah, tinggi, hidung mancung. Cantik enak tuh.
1: Waduh.
3: Akhirnya kalau ingat dia, beratnya kemarin itu 4 kilo berapa? 2 kalau gak salah.
1: Lahirnya?
3: Iya. Beratnya, makanya kalau ingat 17 ingat dia lah.
1: Udah ngucapin belum?
3: Ah, ini dia sibuk ini, mungkin lagi pawai kan, belum bisa lah.
1: Oh iya, pawai di sana
3: pawai
1: ya.
3: Pawai di tempat kita di Minahasa itu kan, begitu langsung upacara, langsung keliling, sampai 3-6 kilo itu jalan, Kak Rika.
1: Kita juga dulu ada pawai, Kak, pawai pembangunan, tapi udah lama nggak ada ya, Kak.
3: Itulah, aku bilang agak sepi lah di Pinang, kalau di tempat kayak kami itu kan enak, dia lewat di tempat mama lagi kan. Kemarin kan aku pulang lewat depan rumah kan.
1: Iya.
3: Jadi enak, ada istirahat mereka, bisa dada-dada.
1: Nanti kan ada, tanggal 22, 23, 29 kita ada gerak jalan nanti.
3: Oh iya ya.
1: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan lah ya. Udah sehat lah ya Kak Rika ya.
1: Insya Allah Kakak, semakin sehat, doain ya Kakak ya.
3: Ya, aku kan selalu doain, tau tak, sama Ricky juga. Mudah-mudahan cepat sembuh lah adikku yang satu nih.
1: Pantas diriku tuh sering tergigit-tergigit lidah kan. Ini siapa lagi nih? Ini siapa
3: kan
1: lagi nih?
3: Kirimin lagu kan, sama siapa yang kemarin tugas itu, kirimin lagu untuk Karika.
1: Nyanyikanlah sedikit. Nyanyikanlah aku sedikit, Kak.
3: Nyanyi lagu apa?
1: Tadi kirimin aku lagu, biar dengerin langsung.
3: Ah iyalah, karena ini kan hari merdeka kan. Aku lagi nyanyi lagu. Karena pada banyak yang ulang tahun kan?
1: Banyak hari ini ulang tahun.
3: Untuk Mbak Dewi, Nek Balkis, yang Ucup punya sebanyak ulang tahun hari ini ya.

0: Waduh, Kak Deli suaranya mantap deh, bagus nih pasti ini,
1: Selamat
0: pasti
1: ulang
0: tinggi nih.
1: tahun yang merayakan ulang tahun. Semoga diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan lebih yang terbaik lagi.
0: Amin, terima kasih Kak Deli. Buat semua-semua yang ulang tahun
1: Iya,
0: hari ini
1: buat
0: ya,
1: semua
0: saya selalu
1: merayakan
0: ya.
1: lah ya.
0: Iya, buat Indonesia doanya apa nih Kak Deli?
1: Kalau untuk Indonesia, aku selalu mendoakan Indonesia tetap maju. Jaya Indonesiaku. Jangan apa?
0: Apa?
1: Banyak sekali sebenarnya doa aku untuk Indonesia nih.
0: Sama lah, tapi doa kita sebagai mama apa?
1: Harapanku ya, semoga aja lah ya. Ke depan semuanya ini kayak Mbak Semarang. Lagi tanah di Bangkan, harga barang-barang sekarang ini jangan terlalu melampau lah ya.
0: Ah, bener.
1: Gitu. Karena
0: Melampau.
1: harapan mama-mama nih banyak.
0: Bukan ini, jangan jangan mahal ya, tapi melampau.
1: Melampau. Harga tiket diturunkan. Itu penting.
0: Iya.
1: Minyak pun terlalu mahal. Ya itu levelnya harapan mama-mama. Semua mama-mama itu mengharapkan seperti itu. Karena
0: Okay.
1: mama-mama ini kan bendahara di rumah.
0: Benar
1: Ya,
0: juga.
1: ya kan?
0: Jangan
1: Ya.
0: sampai bendahara tekor ya.
1: Kalau nombok, nombok 1 rupiah, 2 rupiah boleh lah. Jangan cuma di tombok. Ayah, bahaya.
0: Ya kalau masih ada buat nombokin, kalau udah nggak ada lagi.
1: Korek ada tuh dompet mana yang udah dikorek-korek lah gitu.
0: Ya udah deh, salam-salam buat siapa nih?
1: Oh iya, untuk Karica lah ya, saya selalu Karica ya,
0: Makasih,
1: semangat.
0: semangat dong.
1: Aku gak kan kirimin lagu sama Karica tuh,
0: Iya.
1: sama Karica ini monitor gak ya? Ya,
0: Boleh.
1: kalau sehat, kakinya itu udah lurus lagi ya. Tapi di jangan kalau bisa tahan, coba jalannya normal gitu.
0: Ya aku coba jalan normal kak, tapi
1: Coba
0: masih
1: normal
0: sakit.
1: gitu aja.
0: Iya kan harus dinormal-normalkan. Cuman karena masih sakit, jadi aku kadang-kadang terberhenti gitu.
1: Iya,
0: Gitu.
1: karena kalau kita ngikutin gitu kan payah nanti kan.
0: Bener juga, jadi
1: Nah,
0: aku takut gak lurus juga kak.
1: iya janganlah. Pokoknya walaupun sakit coba dibiasakan gitu. Kalau tempat di nado itu ada yang namanya daun turi. Daun turi itu kecil-kecil dingin, itu ditumbuk, itulah ditempelin yang bengkak tuh.
0: Itu mungkin yang dibilang yang lucu, yang kecil-kecil hijau, tapi tahap apa nama daunnya?
1: Halus, iya. Itu dingin loh.
0: Dia
1: Dia
0: aku
1: bisa kering di
0: pakai
1: tempat itu.
0: ini, pakai ramuan juga sih.
1: Iya, tak apa masih cepat sembuh lah gitu.
0: Amin. Ya.
1: Karena harapan kita kan semua penyiar kita di Pro 1 harus ada kesehatan, harus dijaga terus lah ya. Karena kan penyiar ini adalah kecinta juga. Tanpa penyiar kan kita tak bisa nelpon juga.
0: Eh, sama lah. Kalau tak ada penelpon nanti mau ngomong apa di sini?
1: Iya.
0: Ada lagi salamnya?
1: Iya. Pak Demang udah masuk?
0: Belum, belum masuk dia.
1: Iya, ada Pak Demang. Semoga sehat selalu. Tangannya nyut-nyut katanya itu. Udah pernah hari nyut ya tangannya.
0: Oh, udah nyut-nyut ya tangannya ya. Baru tanggal
1: Pegang
0: 17
1: itu.
0: loh, udah nyut-nyut.
1: Suruh pegang bendera karang kali tak. Aduh, gurau Pak Kodak jangan marah ya. Ya orangnya itu kanggur juga kok. Ada Bu Sinta juga, Mbah Mo, senior kita ini. Ada Pak Umar juga, Bang Udin. Oh, tak lupa Bang Uya juga lah. Sehat Mas Bro.
0: Iya.
1: Bang, itu sama Bang Bayu.
0: Ayo.
1: Tadi ada ilek tadi ya.
0: Iya benar.
1: Aku tadi monitor tadi pas buka ilek lah tadi. Ilek yang ini.
0: Ilek tadi.
1: Bunda Permata, Mak Berlian tetap sehat juga lah ya.
0: Mak Berlian.
1: Oh, Nek Balkis, happy birthday ya. Sehat selalu ya Nek Balkis nih ya. Lagu kita ada tak?
0: Lagu apa, Kak? Lagu
1: Ini
0: apa?
1: aja lah. Semalam ada yang putar itu kan. Dari ini apa? Aku Al-Ghazali.
0: Al-Ghazali.
1: Dengarlah
0: kesayanganku,
1: jangan tinggalkan aku. Itu.
0: Oke,
1: ya,
0: oke.
1: Coba dengar.
0: Ada itu lagunya, ya.
1: Iya, ada Tomo, Kakak Tomo masuk. Mama Rosi juga. Pokoknya semua yang mendengarkan lah, yang monitor juga. Semoga diberikan kesehatan, diberikan selalu kebahagiaan. Dirgahayu RI ke-81. Semoga sejahtera semuanya.
0: Amin, Jaya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Kak Deli.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesayangan gue dari Al-Ghazali dan juga Chelsea Sania tadi penyiaran pukul 14.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat bener nih.
1: Apa tak semangat?
0: Nah.
1: Di telepon lagi tadi jarinya sampai keriting tak masuk. Ini tak sengaja nak masuk. Masuk pula. Lagi tadi, lagi pertama tadi, keriting.
0: Tak inilah, jangan putus asa lah. Ini kan hari kemerdekaan, kita harus berjuang.
1: Iya, itu biasa tuh.
0: Iya, betul juga, itu biasa.
1: Itu kejadian biasa. Iya, coba-coba aja lah masuk. Lagi pertama tadi.
0: Keriting. Dari setengah dua ya, setengah tiga baru masuk ya.
1: Ini jangan aja, masuk lah.
0: Dapat pula mungkin tadi buat kopi ya?
1: Dah, ini dengan kopi lah nih. Pening-pening ya. Rane pertama lah dapat. Ngeliat, Batam jarang emang.
0: Oh, Rane Sungai Liat dah masuk?
1: Dah.
0: Tanjung Pinang nih yang ketiga?
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Nanti abis nih nak kemana lagi?
1: Perempat.
0: Oh ya, perempat ya. Perempat mana Rane?
1: Rane
0: tak ada perempat. Perempat mana?
1: Sungai Liat, Tanjung Pinang.
0: Oh, Sungai Liat, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang tu ada si itu, Juju.
1: Iya, semalam sama Juju juga semalam.
0: Oh iya, dia memang kebagian siang terus. Abang nak lagu apa nih?
1: Dari Poppy Mercury yang 90-an.
0: Lagu apa?
1: Ini aja, pokoknya yang 90-an lah, jangan yang 80-an. 80-an dia tak masuk.
0: Poppy Mercury ya? Oke. Okay.
1: Yang 90-an. Kan nomor tambah kormang ngorok tadi tu, tak aku telefon tadi akan angkat.
0: Kata sakit demam dia.
1: Dia demam gigi, sakit gigi.
0: Oh, demam karena sakit gigi.
1: Iya, aku cakap kalau giginya payah, ganti aja kok gigi baket kobelko kan tahan.
0: Terus dia bilang apa?
1: Sedap je, ya kan, mentang-mentang lah dia tu gigi belum tumbuh. Kata dia, iyalah aku bebas sakit gigi, kata aku. Nanti lah salamnya semuanya. Kemudian semua cepat sembuh, giginya cepat cabut semua, jadi baru.
0: Betul.
1: Oke, Ascendol jangan lupa. Tadi kan tadi salam Ascendol, lepas ni neskol dia tu.
0: Ascendol.
1: Tak Karina lah.
0: Oh iya, lupa.
1: Oke, selamat tugas, selamat sore. Selamat yang ngorok sambil ngorok, yang masak ya sambil masak. Jangan lupa sekejap lagi kita di perempat. Oke, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk susah begitu masuk. Cepat gitu ya, kilat ya. Makasih Bang Jais tadi dari Tanjung Batu ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Indonesia 100% Indonesia.
0: Oh, selamat panjang. 100% Indonesia, selamat siang juga Ibu Sinta, apa kabar?
2: Alhamdulillah, bagaimana kondisi anda?
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sinta. Ibu Sinta lagi ngapain?
2: Dengar mereka istirahat. Siaran, dari tadi mau masuk-masuk sama Pak Jaisa. Tak masuk juga dari pertama.
0: Oh gitu, sama dong ya, baru bisa masuk ya.
2: Lagunya masih bisa mereka.
0: Boleh, Ibu mau lagu apa Ibu? Judika, yang mana Bu?
2: Cinta karena cinta.
0: Cinta karena cinta, buat siapa lagunya?
2: Untuk Mbak Rika. Tetap semangat.
0: Amin, makasih.
2: Kakinya jangan dipaksa jalannya. Kalau bisa digosok sama minyak Mbak Rika, biar lemes.
0: Udah saya gosok Bu.
2: Pelan-pelan tapi pakai andom Mbak Rika. Mudah-mudahan dia lembut. Kan kita kan baru pemulihan. Ibu gitu juga, tapi ibu tak ketabrak. Cuma ibu keselip aja.
0: Oh, jadi ibu gak usah pakai minyak gamat ya?
2: Nah, alhamdulillah lah. Baca Al-Fatihah, selawat ya Mbak Rika, mudah-mudahan juga sembuh. Mbak Rika dia kalah.
0: Amin.
2: Ya, salamnya untuk Kak Deli tadi ya, Kak Deli.
0: Kak Deli tadi.
2: Kak Deli, terima kasih salamnya untuk keponakan yang ulang tahunnya, untuk Kak Berlian, untuk Kak Sarina Kiu-Kiu, Bunda Permata, yang Mama Dani, Kak Gadi, pokoknya untuk semuanya ya, Marika.
0: Jalan Jawa gimana, Bu? Lomba 17-annya kapan, Bu?
2: Kayaknya sepi aja, Marika, nih RT baru
0: apa? Oh iya, benar juga ya. Kita kan baru pemilihan RT ya.
2: Ah, baru pemilihan. Kemarin pun yang dipilih itu pun enggak semua yang hadir, kan dipilih-pilih juga yang hadir untuk pemilihan RT. Kayaknya masyarakat ini kecewa. Biasa kan dulu keluarga tuh satu orang datang gitu kan, soalnya kita suami istri datang. Sekarang satu keluarga cuma satu kakaknya, jadi merasa macam mana gitu ya, Mbak Rika. Sekarang ini
0: di tempat ibu tuh gabungan berapa RT jadi satu RT?
2: Dari RT 1 sampai RT 3.
0: Oh, jadi satu sekarang RT-nya. Oh, kalau saya 5, Bu, 5 RT jadi satu RT saya, Bu.
2: Ini nggak tahu juga, Mbak Rika. Tapi dia sampai ini sampai ke laut itu mungkin RT berapa, saya pun kurang tahu, Mbak Rika.
0: Oh iya ya, karena RT kita juga baru ya, Bu ya.
2: RT-nya satu aja. Iya. Yeah. Ya pokoknya bergabung lah, yang penting baik-baik aja ya, Mbak Rika ya.
0: Iya, yang penting baik aja nanti. Walaupun proses pemilihannya nggak sama seperti yang biasa gitu ya.
2: Itu aja, Mbak Rika.
0: Makasih, Bu.
2: Mbak Rika, semangat
0: dong, Bu Sinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sinta. Terima kasih, Bu Sinta, dari Jalan Jawa tadi, pendengar ya. Oke, di belakangnya Bu Sinta. Selamat siang, Persada Indonesia.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang.
3: Merdeka,
0: Mbak Rika. Merdeka. Selamat ulang tahun nih, yang Ucul.
3: Selamat kembali, Mbak Rika.
0: Yang Ucul ulang tahunnya hari ini.
3: Alhamdulillah, Mbak Rika.
0: Waduh, bagus sekali ulang tahunnya. Jadi apa acara di rumah ulang tahunnya?
3: Ini nunggu-nunggu ya nih, Mbak Rika. Tapi yang mau kasih surprise-nya belum balik. Dari upacara tadi. Langsung main di kantor, Mbak Rika. Jadi belum pada pulang.
0: Oh, belum pada pulang ya, Bapak sama anak-anak
3: nanti,
0: ya.
3: Sampai penurunan bendera nanti.
0: Oh, Mbak Rika. Baru pulang mereka ya?
3: Iya.
0: Waduh, kasihan ya, ulang tahun malah ditinggal sendiri di rumah.
3: Iya, ini opungnya juga gitu, Mbak Rika, upacara.
0: Iya, belum pulang juga.
3: Yang aja di rumah nih.
0: Kok Bapak belum pulang sih, Bu?
3: Belum, mungkin nanti penurunan bendera juga, Mbak Rika.
0: Ikut sekalian ya.
3: Iya. Ada yang di SMA, ada yang di kantor lurah, Mbak Rika kan?
0: Biasanya yang Ucu, kalau hari ulang tahun yang Ucu tuh gimana sih acaranya di rumah?
3: Ya paling anak-anak apalah gitu ya, kita namanya orang tua kan tak berharap kan, Mbak Rika kan kayaknya nyusahin gitu aja, Mbak Rika kan. Cuman ya terserah anak-anak lah, apa kan ya tak dirayain lah, cuman ini kita doa sama-sama, Mbak Rika, di rumah gitu aja.
0: Oh, memang biasanya tuh sore ya, tunggu anak-anak pulang semua kan, iya, tradisi tiap tahun.
3: Atuknya yang mimpin doanya gitu, Mbak Rika. Ini di dapur masih berantakan nih, Mbak Rika.
0: Oh, kenapa?
3: Ya hadiahnya itulah dari atuk. Dapur direnovasi, Mbak Rika.
0: Jadi
3: kayak kapal pecah, Mbak Rika, di belakang gitu.
0: Ya Allah, Masya Allah.
3: Ini sambil dengar, sambil kemas-kemas kan, Mbak Rika kan.
0: Banyak rezeki ya, opung ya.
3: Ya itu makanya, Mbak Rika kesini jadi tahu kan.
0: Aduh, hadiahnya spesial nih, dapur baru untuk yang lucu.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak Rika kan. Ya Allah, kita ini pun dah tua, Mbak Rika ya. Kalau badan tak kuat, tapi rumah kan harus kuat kan, Mbak Rika kan?
0: Ya, tapi fisik kan masih 30-an.
3: 30-an, Mbak Rika.
0: Enggak, walaupun umur kita lebih dari itu kan, tapi kita masih kayak 30-an ya enggak?
3: Iya, semangatnya itu yang paling penting, Mbak Rika ya. Mau 30-an, mau 80-an, 70-an kan, Mbak Rika? Yang penting semangat. Jangan lupa sering-sering bergabung dengan Iya, ini Wariga kan?
0: Iya. Ya,
3: paling penting.
0: Biar kita dengerin banyak lagu, banyak-banyak temen ya, yang Ucu ya. Makasih yang Ucu. Kemarin Mbak Iza WA saya. Apa?
3: Mbak Ika, yang kan bilang sama Mas Iki, kalau Mbak Rika nak cepat sehat, cepat ke tempat Eyang, nanti Eyang bawa ke tempat Pak Abun. Itu kan Mbak Rika kan?
0: Iya.
3: Itu bilang sama Mas Iki kemarin. Tapi kalau tempatnya Pak Abun tuh insya Allah lah Mbak Rika.
0: Nah. Ada kemarin Mbak Iza nyampein ke saya.
3: Iya.
0: Jadi saya bilang
3: entar aja lah. Apalagi kalau kayak Mbak Rika kan cuman apa? Keseleo Mbak Rika ya?
0: Itu uratnya geser.
3: Tapi tulangnya apa? Udah geser Mbak Rika ya?
0: Iya.
3: Kalau tempat Pak Abun Mbak Rika, insya Allah kemarin kan kawannya yang guru itu di Kijang itu ya. Alhamdulillah 2 kali aja ke sini Mbak Rika. Udah bisa jalan Mbak Rika itu pada tulangnya geser tuh Mbak Rika tulangnya. Udah enggak ada kesannya sama sekali Mbak Rika. Iya, pokoknya ke tempat Eyang aja. Pokoknya apa-apa nanti biar Eyang yang ambil ininya, ambil nomornya kan. Kalau mau pagi, kalau mau siang, kalau mau tengah hari gitu kan. Ya kan harus pakai nomor antrian gitu Mbak Rika. Itu bilang sama Mas Iki kan. Itu kan masih bengkak kan Mbak Rika kan. Iya. Kalau daun yang hilang itu kalau hanya untuk apa aja, kalau sakit, bengkak, kalau tidak keseleo, mungkin bisa sembuh. Tapi kalau udah nyangkut tulang itu, ya harus diurut lah Mbak Rika.
0: Iya, udah. Nah. Ada tadi teman saya juga bilang, anak Pak Abun kan ada di sini, Batu Sembilan.
3: Oh, Batu Sembilan ya?
0: Di dekat rumahnya Pak Wali Kota, Pak Lis.
3: Tapi udah diurut kan Mbak Rika kan?
0: Udah. Makanya saya bisa jalan yang, cuman ya itulah yang masih, ya,
3: masih
0: ada
3: ngilu-ngilu kan?
0: Masih bengkak sedikit.
3: Yang masih ngilu-ngilu gitu kan Mbak Rika kan?
0: Bengkaknya masih ada yang, tapi sedikit lah.
3: Cuman masih ada ngilu-ngilunya kan?
0: Masih.
3: Nyeri-nyeri kan?
0: Masih.
3: Masih takut mau berpijak gitu kan Mbak Rika kan?
0: Udah saya injakin aja yang.
3: Oh iya, tapi kan nyeri kan mau nginjak itu takut apa gitu Mbak Rika ya, takut terkeseleo lagi gitu kan.
0: Cuma kalau malam itu, malam lebih kuat sakitnya. Apa?
3: Harus dikuat-kuatkan gitu, harus semangat, harus dikuat-kuatkan gitu. Maksudnya dikuat-kuatkan gitu, diinjak ke tanah, maksudnya semangatnya yang harus dikuat-kuatkan gitu. Bukan harus dihentak gitu ya Mbak Rika. Harus kuat semangatnya untuk sembuh Mbak
0: Tadi Rika. Tadi kata Ile, hentakkan sikit-sikit gitu, pelan-pelan
3: ya,
0: katanya.
3: Iya, yang bilang gitu. Dihentakkan gitu, dikuat-kuatkan. Maksudnya dikuat-kuatkan tuh semangatnya kuat, dihentakkan gitu. Untuk mencapai bumi itu ya harus pakai perasaan lah Mbak Rika. Perasaan. Iyalah kan. Nurunnya kaki itu pakai perasaan gitu kan. Jangan sampai apa gitu lagi kan. Iyalah. Kemudian Mbak Rika cepat sembuh ya Mbak Rika ya.
0: Iya, makasih ya
3: Mbak Rika, biar semangat. Itu kan dari coklat tuh banyak lagunya yang semangat tuh Mbak Rika.
0: Banyak yang mana
3: lagu
0: ya.
3: Lagu kemerdekaan kan banyak kan. Nah, kata Bang Ardian besok aja katanya sama Mbak Rika kalau di Ruang Rindu tak ada lagu semangat-semangat katanya.
0: Iya, lagu sedih-sedih, galau-galau di sana.
3: Iya, besok aja katanya. Besok Mbak Rika siaran. Alhamdulillah, betul lah kata Mas Iki kan, sampai tanggal 16 aja, nanti tanggal 17 sudah Mbak Rika udah tugas kembali. Alhamdulillah Mbak Rika ya.
0: Iya, udah bosan di rumah.
3: Oh iya gitu, betul lah disuruh tempat yang rambai banyak nih Mbak Rika.
0: Rambai.
3: Duku.
0: Duku.
3: Iya, tapi malam hujan Mbak Rika, kayaknya senyum dia Mbak Rika.
0: Oh gitu.
3: Pecah.
0: Aduh gak enak ya.
3: Iya, panas pecah. Dan terlalu banyak hujan juga pecah. Macam itulah Mbak Rika. Habis mau dipanen, belum manis kan? Belum masak buah dukunya Mbak Rika.
0: Oh, belum masak ya?
3: Iya, tapi belum masak dia udah senyum, udah pecah gitu Mbak Rika.
0: Oh, karena hujan tadi ya, Yang?
3: Iya, enggak, panas kemarin juga pecah Mbak Rika.
0: Oh, kurang bagus
3: ditambah
0: ya?
3: Ditambah hujan lagi ya, tambah senyum lah dia Mbak Rika.
0: Gak bisa dimakan dong ya, gak manis.
3: Gak bisa lah, mesti masak Mbak Rika. Iyalah, Lagu dari Coklat Marika ya.
0: Yang mana kita? Satu Nusa Satu Bangsa atau Kebiar-Kebiar?
3: Ya pokoknya yang semangat pokoknya hari ya, ini. Okay. Hari ini biar Mbak Rika yang pilihin, Mbak Rika ya.
0: Oke, lagu bendera aja lah.
3: Tadi buat Bu Sinta tadi ya. Mbak Rika kalau mau kesini, insya Allah minggu depan itu macam-macam permainan rakyat. Ada juga pertandingan karaoke Mbak Rika di tempat Eyang tanggal 23 nanti.
0: Wah, menang lah Eyang nih.
3: Pokoknya Eyang harus ikut semua Mbak Rika. Bisa lari kok Eyang.
0: Hah?
3: Ketok paku, lari karung. Bukan lari karung, tapi lari pakai kain sarung Mbak Rika. Kalau lari karung gak berani yang tak berani kalau ikut ini. Tarik tambang Mbak Rika.
0: Masih ikut?
3: Enggak lah, nonton aja Mbak Rika. Makan telur.
0: Oh, itu sedap.
3: Enggak berani makan telur Mbak Rika. Telurnya banyak Mbak Rika. 5 biji ngabisin, enggak sanggup Mbak Rika.
0: Iya.
3: Soalnya tak pakai air kan.
0: Itulah.
3: Takut keselek nanti Mbak Rika, dah tua Mbak Rika. Ya pokoknya macam-macam lah permainan yang baru sekarang ini Mbak Rika ya.
0: Iya.
3: Permainan anak-anak muda sekarang kan banyak.
0: Oh nanti minggu depan ya.
3: Alhamdulillah anak KKN juga di sini Mbak Rika. Tahun kemarin juga ada mahasiswa, tahun ini juga ada mahasiswa. Alhamdulillah dibantu sama anak-anak itu Mbak Rika. Di sini Mbak Rika ya.
0: Insya Allah yang.
3: Ya.
0: Ya.
3: Di pelawet, terus insya Allah, terus tak ada titiknya Mbak.
0: Sampai kaki ini.
3: Semuanya Mbak Rika ini tak ada titiknya.
0: Itulah tak nak datang tengok kaki pun dah sakit eh. Aduh.
3: Itulah. Lagi sehat-sehat. Tunggulah. Ini dah sakit kan, dah ada alasan kan. Bapak nak kesini kaki sakit. Cepat sembuh Mbak Rika ya.
0: Makasih, selamat ulang tahun ya. Panjang umur ya. Saya selalu ya.
3: Terima kasih Mbak Rika.
0: Selamat dapat dapur cantik.
3: Makanya ke sini.
0: Masak-masak.
3: Macam kereta api Mbak Rika sampai ke laut sana Mbak Rika.
0: Oh, panjang.
3: Kalau lewat lewat pelantar itu bikinnya nanti ini harus pajaknya harus double anu Mbak Rika. Soalnya kalau udah lewat pelantar itu itu udah ini Pemda yang punya Mbak Rika.
0: Oh.
3: Jadi harus ini pajaknya harus double gitu Mbak Rika.
0: Ay, bayar pajak pula rumah yang ucu nih.
3: Iyalah sekarang laut udah ada pajak Mbak Rika. Kalau dulu rumah di laut tak ada pajaknya Mbak Rika. Sekarang di laut udah ada pajaknya sekarang. Dulu kan di darat aja kan Mbak Rika kan. Sekarang rumah di laut juga ada pajaknya Mbak Rika.
0: Tahunan kan?
3: Iya, walaupun tahunan Mbak Rika ya tetap bayar Mbak Rika.
0: Iya, PBB.
3: Iya. Wajib bayar pajak kan Mbak Rika kan?
0: Iya, kita taat pajak.
3: Taat pajak kan? Nah, lancar ulang Mbak Rika ya.
0: Makasih
3: ya. Ya, kita jalan Mbak Rika ya.
0: Iya.
3: Terima kasih, selamat tugas. Cepat sembuh Mbak Rika ya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka buat Mbak Rika. Merdeka Mbak Rika.
0: Merdeka yang lucu. Waalaikumsalam yang lucu. Terima kasih dari Tembelin Tanjung.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah bergabung ya bersama dengan kami dalam program siaran Persada Indonesia. Mohon maaf apabila ada tersalah kata pendengar ya. Oke, bagi yang ulang tahun di hari ini, semuanya selamat ulang tahun, happy birthday, panjang umur, sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Sampai jumpa lagi ya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan juga selamat memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Di Tanjung Pinang Sore kali ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda di udara di frekuensi 98,3 MHz dan di 103,5 MHz. Bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk itu pendengar, senantiasa bersama kami untuk menjalin kebersamaan dan juga mengetahui ya beragam informasi yang nanti akan kami sampaikan untuk Anda. Baik, pendengar, kami juga sampaikan untuk tanda waktu salat fardu asar nanti pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan ya program selanjutnya ya. Berupa beranda Astacita dengan tema UMKM bicara. Namun sebelumnya akan kita dengarkan Kilau Pancasila.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, di program Beranda Asta Cita di kesempatan kali ini mengenai tentang peran branding dalam meningkatkan citra dan penjualan dalam UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, memiliki produk berkualitas saja belum cukup untuk membuat UMKM bertahan dan berkembang. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing UMKM adalah branding. Branding bukan hanya sekadar membuat logo atau memilih nama usaha, tetapi mencakup keseluruhan cara sebuah bisnis membangun identitas, membentuk persepsi konsumen, dan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Dengan strategi branding yang tepat, UMKM dapat meningkatkan citra usaha sekaligus mendorong peningkatan penjualan. Pendengar, dari beberapa literasi umum mengenai tentang branding bagi UMKM, branding adalah proses membangun dan mengelola identitas suatu bisnis agar mudah dikenali dan memiliki nilai di mata konsumen. Dalam konteks UMKM, branding mencakup berbagai aspek seperti nama usaha, logo, desain kemasan, kualitas pelayanan, komunikasi pemasaran, hingga pengalaman dari pelanggan. Sebuah merek yang dapat kuat membuat konsumen lebih mudah mengingat produk dan membedakannya dari produk pesaing. Misalnya, dua usaha dapat menjual produk yang sama, tetapi usaha yang memiliki identitas merek lebih jelas biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang. Pendengar, strategi branding yang dapat diterapkan dalam UMKM diantaranya membuat identitas visual yang konsisten. Kita bisa menggunakan logo, warna, desain kemasan, dan gaya komunikasi yang seragam agar mudah dikenali. Kemudian memanfaatkan media sosial. Platform digital dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun interaksi dengan pelanggan, serta memperkuat citra merek. Berikutnya, membangun cerita merek atau brand story. Cerita tentang latar belakang usaha, proses produksi atau nilai yang diperjuangkan dapat membuat produk lebih menarik. Menjaga kualitas produk dan pelayanan. Branding yang kuat sebaiknya harus didukung oleh pengalaman yang positif. Kemudian, mengenali target pasar. UMKM perlu memahami kebutuhan dan karakter konsumennya agar pesan merek lebih tepat sasaran. Meskipun branding memiliki banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman tentang pemasaran, serta minimnya sumber daya manusia yang memahami strategi merek. Namun, branding tidak selalu membutuhkan biaya besar. UMKM dapat memulai dari langkah sederhana, seperti memperbaiki tampilan produk, membuat konten yang menarik, dan memberikan pelayanan yang konsisten.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan mengurung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.
2: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, peran branding dalam meningkatkan citra UMKM, yang pertama adalah membangun identitas dan karakter bisnis. Branding membantu UMKM menciptakan identitas yang mencerminkan nilai dan keunikan usaha. Identitas tersebut dapat terlihat melalui logo, warna, kemasan, gaya komunikasi, dan konsep pelayanan. Sebagai contoh, sebuah usaha makanan lokal dapat membangun citra sebagai produk tradisional berkualitas dengan menggunakan desain kemasan yang menarik dan cerita mengenai asal-usul produknya. Hal ini membuat konsumen tidak hanya membeli produk tetapi juga mengenal nilai yang ditawarkan. Berikutnya yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian. UMKM yang memiliki tampilan profesional, informasi produk yang jelas, serta pelayanan yang konsisten akan lebih mudah dipercaya oleh pelanggan. Branding yang baik memberikan kesan bahwa usaha tersebut dikelola secara serius, mampu memberikan pengalaman yang sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, membantu UMKM lebih mudah dikenali. Di era digital, konsumen melihat banyak pilihan produk setiap hari. Branding membantu sebuah UMKM tampil berbeda di tengah banyaknya pesaing. Nama usaha yang mudah diingat, visual yang konsisten, serta pesan pemasaran yang jelas dapat membuat produk lebih mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita mendengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asyar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kami sampaikan pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih di gedung daerah kota Tanjung Pinang. Dan sementara ini kami masih menunggu keberlangsungan siaran kita untuk mengikuti siaran upacara penurunan bendera merah putih.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: 2006 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batamindo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri.
3: Hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan.
4: Karena kita juga ada perubahan-perubahan lagu dan buah-buahan ketentuan untuk persiapan 17 tahun ini.
1: Seri berita, ribuan pekerja kawasan industri Batamindo

mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. Ribuan pekerja mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 di lapangan sepak bola Community Center Batamindo pagi tadi. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
1: Di kawasan industri Batamindo. Ribuan pekerja di kawasan industri Batamindo pagi tadi mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bertempat di lapangan sepak bola Community Center Batamindo. Ribuan pekerja tersebut berasal dari 74 perusahaan yang ada di kawasan industri Batamindo serta tamu undangan lainnya dari organisasi dan instansi pemerintah di Kota Batam. Usai pelaksanaan upacara, Ketua Panitia HUT RI Batamindo 2026 Adi Prasetyo Wibowo mengatakan upacara bendera Hari Kemerdekaan ini merupakan kegiatan tahunan Batamindo. Ia mengaku peserta upacara pada tahun ini lebih meriah dan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai 2.800 peserta. Ia juga mengatakan pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ini merupakan wujud dari hadirnya Batamindo dalam membangun perekonomian di Kota Batam, Provinsi Kepri.
2: Yang beda tahun ini adalah peserta yang lebih banyak. Mereka sangat antusias. Dari Forkominda kami undang semua, kemudian tentunya ada inspektur upacara dari hadirin dari Korea. Di tahun 2026 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batamindo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri, dan ini adalah bentuk sumbangsih kami terhadap perayaan kemerdekaan.
1: Di tempat yang sama, Ketua KSBSI Provinsi Kepri Anas mengapresiasi atas gelaran upacara bendera Hari Jadi Kemerdekaan RI yang digesa oleh Batamindo. Menurutnya gelaran upacara bendera ini syarat akan makna, selain mengingat sejarah perjuangan para pejuang terdahulu dalam merebut kemerdekaan, momen ini juga mencerminkan semangat para pekerja dalam membangun industri yang ada di Batam.
3: Boleh kita ambil video, Bapak Ibu?
4: Selain mengingat dari
3: Misatori boleh masuk dulu. Ya, silakan.
4: Memori.
3: Teman Misatori ada di sebelah kanan, sebelah kiri.
4: Republik Indonesia.
3: Tiga di kanan, tiga di kiri,
4: saat
3: silakan.
4: Ke 81.
3: Ayo.
4: 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan tentu para pekerja buruh Indonesia yang ada di kawasan Batamindo khususnya adalah bagaimana semua.
3: Oke, sudah cukup ya. Sekali lagi gaya formal boleh Bapak ya.
4: Tetap menumbuhkan rasa semangatnya kaitan dengan pembangunan Indonesia.
3: Ya, tangan kanan itu Pak.
4: Industri-industri yang
3: tiga.
1: Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan industri Batamindo dipimpin Letkol Infantri Deden Ika Drajan merupakan akmil tahun 2024 yang menjabat Kasih Ops Korem 033 Wira Pratama. Ia bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan tidak hanya diisi oleh upacara, peserta juga disuguhkan penampilan musik dari Kodairal 4 serta pertunjukan pencak silat dari unit aktivitas Batamindo. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Usai upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit secara mandiri ke Polsek Bina Widya, seperti dilaporkan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Future Islamic School Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru berlangsung penuh makna. Selain upacara pengibaran bendera, kegiatan tersebut diwarnai pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi serta apresiasi berupa satu unit komputer rakitan siswa kepada Polsek Bina Widya sebagai wujud kecintaan terhadap institusi Polri. Usai pelaksanaan upacara, pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Dava Lutfi Gosan, siswa kelas 6 SD Future Islamic School atas prestasinya merakit komputer secara mandiri. Ananda Dava Lutfi Gosan telah berhasil merakit komputer dengan mengumpulkan uang jajannya, membeli perangkat komputer kemudian merakitnya sendiri. Ini merupakan kecerdasan dan kepintaran yang dicapai Dava di sekolah. Sementara itu Kapolsek Bina Widya Kompol Nusirwan mengaku bangga atas prestasi yang diraih. Dava berhasil merakit komputer sendiri secara otodidak dengan menyisikan uang jajan untuk membeli perangkat komputer.
6: Ya, suatu kebanggaan rekan kalian Dava bisa membuat bis di saat 17 Agustus ini dia memberikan kolaborasi kepada Polsek Pasulek, bapaknya seorang terposek juga. Jadi ini beritanya udah viral. Ya biar adik-adik sekalian, kalau apabila ada adik-adik, anak-anak bapak yang berprestasi, silakan ya hubungi bapak, akan kami dorong adik-adik sekalian atau anak-anak bapak sekalian. Ya, karena polisi dengan anak sekolah itu menyatu. Ya, makanya apabila adik-adik ada yang mau disampaikan saat ini, satu atau dua orang, apa unik-unik adik-adik, kami dari kepolisian siap membantu.
5: Penyerahan komputer tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Komputer hasil rakitan Dava diserahkan kepada pihak Polsek Bina Widya sebagai bentuk apresiasi sekaligus wujud kecintaan dan kedekatan siswa dengan Polri. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, PLT Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisinya melalui kerja dan pengabdian terbaik. Femi Astiyovani dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto usai pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Riau Senin pagi. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. PLT Gubernur mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan tugas ke depan sekaligus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Menurut PLT Gubernur, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya.
8: Kami atas nama pemerintah serial bersama melaksanakan apel PTBT proklamasi yang kita laksanakan di kantor gubernur, dan saya mengucapkan terima kasih seluruh para petugas dari Paskibraka seluruhnya yang ada terlibat pada acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan dan kita jaga kemerdekaan ini dengan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dan jaga amanah.
7: Sementara itu, warga Pekanbaru Dasman mengharapkan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kehidupan masyarakat semakin sejahtera dan mengharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga.
9: Ya, dengan hari kemerdekaan kita yang udah ke-81 ini, semoga yang pertama kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi.
7: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
10: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Para pelajar yang terlibat berasal dari sejumlah sekolah dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band. Mereka menjalani latihan intensif selama kurang lebih 3 minggu hingga mengikuti masa karantina sebelum tampil dalam upacara. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bunguran Timur, Mas Mudi, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif untuk memastikan para pelajar mampu tampil maksimal dalam upacara. Latihan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca yang tidak menentu.
11: Cuman untuk perikutan 17 Agustus mulai dari sekitar bulan April. Kalau saya lihat perubahannya sangat signifikan, memang kalau tahun ini lebih banyak menarik. Karena kita juga ada perubahan-perubahan formasi, perubahan-perubahan lagu, dan perubahan-perubahan ketukan untuk persiapan 17 tahun ini.
10: Keterlibatan dalam drum band tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memberikan pengalaman kepada pelajar untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab. Kemampuan tersebut menjadi modal penting saat mereka tampil dalam kegiatan kenegaraan di hadapan masyarakat. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan para pelajar menunjukkan semangat tinggi selama menjalani proses latihan hingga persiapan akhir. Kekompakan menjadi salah satu hal yang terus ditekankan agar penampilan dapat berjalan sesuai dengan formasi dan irama yang telah dilatih.
11: Kami ada membentuk personil, nanti ada membentuk angka di atraksi itu, nanti angka 81. Terus atraksi-atraksi dari bus, nanti ada mayoret naik di atas bus gitu.
10: Penampilan ratusan pelajar tersebut turut menambah semarak rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Keterlibatan generasi muda diharapkan menjadi pengalaman positif sekaligus mendorong semakin banyak pelajar aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, drum band tidak hanya menjadi hiburan dalam upacara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan kreativitas pelajar. Semangat dan kedisiplinan yang dibangun selama latihan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
12: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya positif.
13: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
13: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Ansar mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
12: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
13: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Padang. RSUD Painan menggelar operasi katarak gratis pada momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Berita selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
15: HUT RI 81, kita RSUD MZ Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
16: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Jain Painan, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
15: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan
17: CKG, bagi tanah gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
16: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
18: Kita approach kepada yaitu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
16: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif.
0: Kontingen Pramuka Kabupaten 50 Kota berkomitmen mengusung misi kemandirian pada Jamnas 12 di Cibubur. Selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
19: Bupati 50 Kota Safni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kucuran tambahan dana alokasi umum serta transfer ke daerah. Safni menjelaskan bahwa Kabupaten 50 Kota menerima tambahan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya, kucuran dana alokasi itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengajian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain dana alokasi umum, daerah itu juga mendapatkan penambahan dana transfer ke daerah dengan total mencapai 135 miliar rupiah. Safni menegaskan bahwa tambahan dana transfer ke daerah itu akan dialokasikan untuk membiayai berbagai fasilitas infrastruktur di wilayahnya. Dirinya menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama penggunaan dana itu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, anggaran ratusan miliar itu akan disalurkan juga untuk memperkuat sektor ekonomi warga, khususnya pada bidang pertanian dan peternakan.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safni Sikumbang, Bupati Kabupaten 50 Kota, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas diberikannya dana tambahan DAU sebesar 5 miliar 56 juta kepada Kabupaten 50 Kota. Kami akan menggunakan dana ini untuk kebutuhan penggajian SN di Kabupaten 50 Kota. Kami juga menyampaikan bahwa penambahan TKD terbesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Pemerintah Kabupaten 50 Kota optimis kucuran dana dari pusat ini dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke Ranai. Pengoperasian embung Subair menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
21: Uji coba kapasitas embung Subair mulai dilakukan sebagai langkah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung Subair diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan embung Subair diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
22: Uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
21: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan embung Subair dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
23: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera embung Subair.
21: Dari informasi yang diperoleh RRI, embung Sebayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya perjuangan Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pandu Fikri dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut nilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah. Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepulauan Riau.
2: Anak sekolah itu tidak hanya kewajiban menyelesaikan baca buku kurikulum, dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong.
1: Budayawan Melayu Abdul Qadir Ibrahim mengatakan, masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Padahal, keduanya merupakan tokoh penting dengan perjuangan yang berbeda. Menurutnya, Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan tersebut berlangsung di kawasan Tanjung Pinang hingga Malaka pada 1782 hingga 1784 dan berakhir dengan gugurnya Raja Haji dalam peperangan di Malaka pada 1784. Lalu, Raja Ali Haji berjuang melalui bahasa dan sastra. Ia menghasilkan sejumlah karya penting termasuk Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin, sehingga berperan dalam perkembangan dan pembangkuan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Atas jasanya, Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1997, sedangkan Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004. Keduanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah lembaga pendidikan di Kepulauan Riau, di antaranya Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
2: Ya, jadi Raja Haji menjadi pahlawan nasional perang di laut 1997, perang bahari, dan Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional 2004 atas jasanya melakukan pembakuan bahasa Melayu untuk menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
1: Abdul Qadir Ibrahim menambahkan, agar sejarah Melayu khususnya sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata pelajaran maupun mata kuliah khusus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seminar Internasional Budaya Melayu Selat Malaka di Kabupaten Siak mengangkat tema Kesultanan Islam Nusantara. Reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis melaporkan.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli membuka Seminar Internasional Budaya Melayu Pesisir Selat Malaka yang mengangkat tema Bab Al-Kawaid dan Kesultanan Islam Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas sejarah, budaya, dan warisan hukum Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bupati Siak mengatakan pembahasan Bab Al-Kawaid penting untuk mengenalkan kembali warisan sejarah dan budaya Melayu kepada generasi saat ini. Kitab tersebut merupakan salah satu peninggalan penting yang menggambarkan tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Siak.
4: Tetapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh berasal dari berbagai suku, tapi begitu masuk ke kerajaan Siak, masa itu bangsa Melayu tetap harus adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah. Gagasan penting kedua adalah visi desentralisasi. Ternyata Sultan Hasyim di awal abad ke-19 sudah menerapkan desentralisasi wilayah. Kerajaan Siak dibagi ke dalam 10 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut setelah kemerdekaan berkembang menjadi kabupaten kota bahkan provinsi. Berarti desentralisasi yang ditunjukkan di dalam kitab Al-Qa'id ini sudah menunjukkan bahwa Sultan Siak sudah memulai desentralisasi itu. Sultan Siak sudah paham bahwa membangun peradaban tidak bisa tersentralistik. tetapi harus terdesentralisasi ke berbagai wilayah Indonesia.
3: Bab Al-Qawaid dikenal sebagai pintu segala pegangan karena menjadi kitab undang-undang dan pegangan hukum resmi yang berlaku di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Isinya mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban penguasa, serta hukum kemasyarakatan. Bupati Siak menilai kajian terhadap kitab tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai sistem hukum dan pemerintahan yang telah berkembang di Kesultanan Siak sejak masa lalu. Melalui seminar internasional tersebut, pemerintah Kabupaten Siak berharap warisan sejarah dan budaya Melayu dapat terus dikaji dan dilestarikan. Selain menjadi pengetahuan bagi generasi muda, kegiatan ini diharapkan memperkuat hubungan budaya masyarakat Melayu di kawasan Selat Malaka. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Ribuan pekerja kawasan industri Batamindo mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue. Sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menuju ke gedung daerah kota Tanjung Pinang untuk mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih yang nanti bersama Reni Ilda Valantra dan Galih Ramadan.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya, terima kasih rekan Ardian di Studio Pro 1 dan juga pendengar RRI. Saat ini saya berada langsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tempat dilaksanakannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dapat kami sampaikan, suasana di lokasi sore ini terlihat cukup hikmat. Sejumlah peserta upacara telah berada di lapangan dan menempati posisi masing-masing, begitu juga dengan tamu undangan yang secara bertahap mulai memasuki dan menempati tempat yang telah disediakan. Dan pendengar, pelaksanaan upacara penurunan bendera dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan bertindak nantinya sebagai inspektur upacara adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Bapak Nyanyang Haris Pratama Putra. Dan dari pantauan kami, pasukan upacara saat ini juga telah bersiap untuk mengikuti rangkaian upacara penurunan bendera yang diisi oleh sejumlah unsur TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam barisan upacara sore hari ini. Sementara itu, suasana di sekitar lapangan ini juga mulai terlihat semakin ramai. Para peserta upacara tampak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang tentunya telah ditetapkan oleh panitia, dan sementara petugas upacara juga terlihat masing-masing melakukan persiapan terakhir sebelum upacara dimulai. Dan saat ini saya melaporkan siaran langsung pandangan mata upacara penurunan bendera sempena hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak sendiri. Ada rekan Galip. Selamat sore rekan Galip.
2: Ya, selamat sore.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana suasana hari ini. Masyarakat tentunya kita melihat dapat menyaksikan langsung rangkaian upacara penurunan bendera, tentunya sebagai bagian dari hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan tentunya pendengar, momentum ini menjadi salah satu rangkaian penting setelah sebelumnya pada pagi hari tadi dilaksanakan upacara pengibaran bendera. Dan untuk saat ini cuaca di gedung daerah rekan Galip seperti apa, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar?
2: Ya, saat ini upacara penurunan bendera sedang berlangsung dengan cerah, suasana cerah, dan banyak sekali masyarakat yang sedang menonton untuk penurunan bendera pada sore hari ini, Saudara Reni.
1: Tentunya kita akan terus mengikuti jalannya upacara ini dari awal hingga selesai dan menyampaikan suasana dari Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Rekan Galip, kita tentunya tadi pagi sudah mengikuti juga ya pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih ya, sempena hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mungkin juga di kabupaten kota di Kepulauan Riau ini sudah juga melangsungkan pesta rakyat tentunya ya. Ada apa saja mungkin yang Anda bisa laporkan? Seperti perlombaan, kemudian permainan rakyat.
2: Ya. Mungkin di kota Tanjung Pinang sendiri kan ada Grek Jalan itu ya, yang ya, sangat populer sekali di ya, kota Tanjung Pinang sini.
1: Nah, itu tentunya kita masih menunggu ya, nanti di tanggal 22 kalau tidak salah ya.
2: Iya.
1: Ya. Dan memang agenda Grek Jalan itu merupakan agenda rutin, yang merupakan agenda besar juga dan ditaja oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Ya, pendengar.
2: Ya, pendengar, untuk saat ini jalan menuju gedung daerah telah ditutup untuk pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini.
1: Iya, kami juga sampaikan tadi pagi setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera, ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyerahkan ini remisi ya, sempena hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana ada 3.188 warga binaan atau narapidana dari seluruh lapas dan juga rumah tahanan di Kepulauan Riau ini mendapatkan remisi, yaitu pengurangan masa tahanan. Dan tentunya proses pemberian remisi ini mengikuti syarat dan ketentuan serta tata cara dan lain sebagainya. Dan tentunya para warga binaan ini sudah dipilih dan diproses dari satuan-satuan di lapas maupun rutan masing-masing, di mana tentunya salah satu persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan

0: tujuan akhir, tetapi harus menjadi jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yakni Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan itu, pembangunan monumen bahasa di Provinsi Kepri diharapkan menjadi pengingat sejarah mengenai perjalanan bahasa Melayu hingga bahasa persatuan Indonesia. Apresiasi kepada seluruh forum koordinasi Provinsi Kepri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten atau kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersama-sama mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai capaian pembangunan menjadi bukti kerja bersama tersebut. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan kedua tahun 2026 sebesar 6,99%. Tertinggi di regional Sumatera dan berada di peringkat 3 secara nasional. Selain itu, pertumbuhan investasi mencapai 24,08%. Indeks pembangunan manusia Kepri mencapai 80,53 disertai penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang tetap terkendali. Berbagai upaya pembangunan tersebut merupakan bagian dari perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjalankan program strategis daerah, pemerintah Provinsi Kepri juga terus mendukung dan menjalankan program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Melalui momentum HUT 81 Kemerdekaan RI, pemerintah Kepri dan mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta kolaborasi untuk mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Ya, tentunya capaian pembangunan di Kepulauan Riau terus kita dukung dan upayakan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Kepri. Dan tentunya momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini rekan Galip, tentunya dari berbagai sektor yang ada di 7 kabupaten kota, baik dari sisi investasi, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif dan lain sebagainya, ini bisa terus menjadi stimulan ya, atau pendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan pendengar, tentunya di gedung daerah saat ini kita masih menunggu jalannya upacara penurunan bendera sempena peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami sampaikan di panggung ya, di mimbar gedung daerah tepatnya, ini saat ini diisi oleh para tamu undangan tentunya dari organisasi perangkat daerah Provinsi Kepri, kemudian juga instansi vertikal, ada juga tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, kemudian juga tentunya DPRD Provinsi Kepri, ada juga anggota dari lembaga adat Melayu dan lain sebagainya. Sementara di sisi kanan dari gedung daerah, di mana terdapat tenda yang diisi oleh orang tua dan juga keluarga dari anggota pelajar pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau.

0: juga di sisi kanan, di sisi kiri maksud kami, di sisi kiri panggung gedung daerah sendiri ini diisi oleh tim marching band dari Tunas Gurindam. Tunas Gurindam Corps yang hari ini tentunya bertugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga selain tim Tunas Gurindam Corps, ini juga panggung sisi kiri diisi oleh orang tua dan juga keluarga dari para penampil maupun juga pasukan paskibraka. Dan di ujung juga terlihat ada satu tenda, itu diisi oleh rekan-rekan media yang tentunya hari ini untuk melakukan peliputan ya upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Hingga saat ini kami masih menunggu untuk prosesi penurunan bendera dalam rangka HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Saat ini masih dalam untuk persiapan. Ya, masih kita menunggu untuk persiapan penurunan bendera. Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
0: Baik. Dan tujuannya merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, di mana upacara peringatan upacara pengibaran, baik pengibaran maupun penurunan sempena hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tingkat Provinsi Kepulauan Riau diadakan di Kota Tanjung Pinang. Ya, saat ini di depan gedung daerah juga sangat ramai sekali oleh masyarakat tentunya yang ingin menyaksikan prosesi penurunan bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Demi indahnya jalannya upacara, dimohon untuk tidak mengaktifkan nada-nada pada kabur nyanyi atau kemudiannya kemudian getar atau senyap.
1: Ya, untuk saat ini akan segera dimulai prosesi upacara penurunan bendera merah putih.
2: Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan.
0: Ya, baru saja pendengar, Master of Ceremony pada prosesi upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan pada seluruh peserta upacara untuk mengikuti jalannya upacara dengan hikmat dan tidak membunyikan nada dari ponsel.
3: Suara masuk. Masyarakat ekonomi yang berdagang di depan mendapat keuntungan.
2: Upacara penurunan tang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.
0: Ya, pendengar, sesaat lagi upacara penurunan bendera merah putih segera dimulai.

0: Ya, pendengar, dapat kami informasikan saat ini satuan setingkat kompi sudah memasuki area jalannya prosesi upacara penurunan bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dapat kami sampaikan ada 7 satuan setingkat kompi, mau bersenjata maupun tidak bersenjata, yang terdiri tentunya dari TNI, Polri, pelajar, kemudian anggota kepolisian, mahasiswa, dan lain sebagainya. Rekan Galip, mungkin Anda bisa sampaikan saat ini pejabat-pejabat upacara yang bertugas pada sore hari ini.
1: Baik, saudara Reni, untuk pejabat-pejabat upacara yang mengikuti dalam upacara penurunan bendera kemerdekaan Republik Indonesia saat sore ini. Untuk inspektur upacara pada sore hari ini adalah Nyanya Haris Pratamura.
0: Iya.
1: Cadangan inspektur upacara yaitu Ibu Misni. Komandan upacara untuk pada sore hari ini adalah Letkol Laut Terio Rahmat. Dan cadangan komandan upacara adalah Letkol Laut Faik Muntas. Untuk pembawa acara narasi adalah Lisa Apriyani. Dan pembawa acara tata upacara adalah Pelto Jas Indri Trimaya Abdullah. Untuk perwira upacara adalah Mayor Laut Freddy Budi Darmawan. Dan cadangan perwira upacara adalah Kapten Laut Syarizal. Untuk perwira keamanan adalah Kapten Laut Hendra Putra. Dan cadangan perwira keamanan adalah Pelto Om Firman Hendiko.
2: Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2009, jabatan Kasubdis Infen Dismatbek Koarmada 1. Bertindak selaku cadangan komandan upacara Letnan Kolonel Laut Pelaut Faik Muntas Muhammad STNT, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2007, jabatan perwira staf perencanaan Koarmada 1. Bertindak selaku perwira upacara Kapten Laut Khusus Syahrizal SPD, lulusan perwira prajurit karir tahun 2012, jabatan Kepala Seksi Pendidikan Disminpes Koarmada 1. Bertindak selaku pembawa acara 1, Peltu Jas Wanita Indri Trimaya Abdullah dari Koarmada 1. Bertindak selaku pembawa acara 2, Lisa Apriyani Esos dari Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Letdakum Fahreza Ardi Nugraha SH, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI tahun 2025, jabatan Kepala Urusan Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lanut Raja Haji Fisabilillah. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan duplikat bendera pusaka merupakan putra putri terbaik perwakilan SLTA dari 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang bertugas pada penurunan bendera hari ini, pembawa baki Nur Jihan Dwi Hanifah asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Cadangan pembawa baki Almira Anindita Aldivia asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Penggerek bendera Muhammad Haikal Azikra, asal sekolah SMA Negeri 5 Batam. Pengulur bendera Alif Harsanto, asal sekolah SMA Negeri 2 Batam. Pelipat Taufikul Hakim, asal sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, telah berdiri di hadapan kita pasukan upacara berturut-turut dari sebelah kanan. Satu pelotong Satsik Dinas Gurindam Korps di bawah pembinaan Warda Provinsi Kepulauan Riau. Kompi upacara satu bersenjata terdiri dari satu pelotong Kogab Wihon 1, satu pelotong Korem 033 Wira Pratama, satu pelotong Koarmada 1 di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Infanteri Malau dari Korem 033 Wira Pratama. Kompi upacara 2 bersenjata terdiri dari satu peloton Lanut Raja Haji Fisabilillah, satu peloton Polda Kepri, satu peloton Brimob Polda Kepri di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Laut Hukum Felicio Rey M. Purba SH dari Koarmada 1. Kompi upacara 3 tanpa bersenjata terdiri dari satu peloton Basarnas Tanjung Pinang, satu peloton Rutan Lapas Tanjung Pinang, satu peloton KSOP Tanjung Pinang di bawah pimpinan Komandan Kompi Ibtu Zulkarnain dari Polresta Tanjung Pinang. Kompi upacara 4 tanpa bersenjata terdiri dari satu peloton Imigrasi Tanjung Pinang, satu peloton Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, satu peloton Korpri Provinsi Kepulauan Riau di bawah pimpinan Komandan Kompi Letu Laut Pelaut Zafril dari Koarmada 1. Kompi upacara 5 tanpa bersenjata terdiri dari satu peloton mahasiswa STIE Pembangunan, satu peloton mahasiswa Poltekkes, satu peloton pelajar SMA Negeri 5 Tanjung Pinang di bawah pimpinan Komandan Kompi Kapten Kal Andriadi dari Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Kompi upacara 6 tanpa bersenjata terdiri dari satu peloton pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, satu peloton pelajar SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, satu peloton pelajar SMK Negeri 1 Tanjung Pinang di bawah pimpinan Komandan Kompi Letulau Suplai Nur Rahman dari Koarmada 1. Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sore hari ini akan membentuk formasi Garuda yang merupakan simbol kedaulatan, identitas, dan pemersatu bangsa Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, adapun yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Dr. Nyanyang Haris Pratamura, SEMSI. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat mengikuti jalannya upacara.
1: Baik pendengar, untuk telah disampaikan untuk pejabat dan kesatuan upacara yang akan mengikuti upacara penurunan dalam rangka upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
0: Kami sampaikan
2: ya. Selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara.

0: saat ini Inspektur Upacara yakni Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura sudah berada di tempat upacara mengenakan pakaian PDH lengkap tentunya.
1: Ada senjata.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Ya, Komandan Upacara Letkol Laute Rio Rahman saat ini berjalan menuju ke depan Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 siap dilaksanakan.
1: Indonesia tahun 2026 siap dilaksanakan.
3: Laksanakan.
1: Laksanakan.
4: Ya, untuk komandan upacara telah kembali untuk ke tempatnya untuk melanjutkan prosesi upacara penurunan bendera HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Persiapan penurunan bendera Sang Merah Putih.
1: Pasang salur.
4: Ya, pendengar, untuk pasukan Paskibraka akan bersiap-siap untuk melakukan prosesi penurunan bendera merah putih, dan Paskibraka akan menggunakan formasi Garuda.
0: Ya, sesaat lagi.
1: Langkah, tegap, maju.
0: Ya, pendengar RI dimanapun Anda berada saat ini, pasukan pengibar bendera atau pasukan Paskibraka saat ini dengan derap langkah yang tegap menuju ke area depan tiang bendera merah putih untuk melakukan prosesi penurunan bendera sempena peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan rekan Galib, mungkin Anda bisa sampaikan siapa saja yang menjadi petugas-petugas inti pada pasukan pengibar bendera pusaka, pasukan penurunan bendera pusaka sempena hari ulang tahun kemerdekaan pada sore hari ini.
4: Ya, baik, rekan Reni, saya akan membacakan berikut 30 paskibraka yang mengikuti pada prosesi penurunan bendera sore hari ini. Berikut adalah 30 peserta paskibraka yang mengikuti. Yaitu pertama ada Rido Atullah Putra Dwi Pratama dari SMA Adi Nusantara Batam. Ada dua, ada Bagas Randi Putra Azimal Sono dari Man Insan Cendikia Kota Batam. Tiga, Triharjo Wijaksono dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Empat, Taufikul Hakim dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. 5. Muhammad Haikal Asgira, SMA Negeri 5 Batam. 6. Muhammad Ali Akbar Saputra dari SMK Negeri 5 Tanjung Pinang. 7. Junior Rahmatullah Tamunu dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. 8. Aldi Zafarel, SMA Negeri 1 Tol Sepong. 9. Christian Effendi Sitorus dari SMA Negeri 1 Bintan Utara. 10. Alif Harsanto dari SMA Negeri 2 Batam. 11 ada Iban Mufli dari SMA Tunas Bangsa. 12 ada Hardi Saputra dari SMA Negeri 1 Singkep Barat. 13 Muhammad Rafi Putra Rosyadi dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. 14 ada Lutfan Abian Atiaksa dari SMA Negeri 1 Karimun. 15 ada Pangeran Farhan Rista Putra dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. 16 ada Balkis Safa Janica dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur. 17 Nur Jihan ada Nur Jihan Dwi Hanifah SMA Negeri Tanjung 1 Pinang. 18 ada Audrey Wifli Susana SMK Negeri 1 Bintan Timur. 19 ada Sahira Anissa Fitri dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. 20 ada Nindi Harsita Putri dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. 21 ada Kaira Anissa Sabira dari SMA Negeri 1 Karimun. 22 ada Almira Nindita Aidivia dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang.
0: Ya pendengar, saat ini pasukan pasukan paskibraka untuk upacara penurunan bendera pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat ini pasukan paskibra tengah membuat formasi Garuda yang merupakan simbol negara kesatuan Republik Indonesia, dan bertindak selaku pembawa baki, yaitu pelajar asal SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yaitu Nur Jihan Dwi Hanifah, merupakan anak dari Bapak Hamdani dan juga Ibu Novita Dewi. Kemudian cadangan pembawa baki, ini ada Almira Anindita, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, merupakan putri dari Bapak Aidi dan Ibu Sofia Nur. Ya, saat ini para pasukan pengibar bendera sudah melakukan formasi Garuda dan bersiap tentunya akan melakukan prosesi penurunan bendera merah putih. Adapun pelipat pada upacara penurunan bendera sore hari ini yaitu Taufikul Hakim, ya, dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, putra dari Bapak Iswadi dan Ibu Maimunah. Sementara penggerek yaitu Muhammad Haikal Azikra, berasal dari SMA Negeri 5 Batam. Keduanya saat ini sedang mengambil posisi untuk membuka tali bendera yang sebentar lagi akan dilakukan tentunya prosesi penurunan pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Haikal Azikra, asal dari SMA Negeri 5, ini merupakan putra dari Bapak Afiri Zeki dan juga Ibu Fitri Ani. Sementara pengulur ini merupakan Alif Harsanto, merupakan pelajar SMA Negeri 2 Batam, yakni putra dari Bapak Haryono dan Ibu Jumi Lestari. Dan kami juga sampaikan Komandan Paskibraka sore hari ini
2: bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Pada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Eko, senjata!
1: Baik pendengar, prosesi penurunan bendera pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Petugas sedang melakukan pelepasan bendera dari tiang dan akan melakukan pelipatan yang akan dilakukan oleh petugas paskibraka. Untuk peserta paskibraka dari Provinsi Kepulauan Riau, yaitu ada Maulida Kamila dari SMK Negeri 2 Batam, 25 ada Setia Ningrum dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, Kelara Mailani Hazina dari SMA Negeri 1 Siantan, Asra Kia Satina Atmaja dari SMA Negeri 7 Tanjung Pinang, ada Yuanita Putri Farinda dari SMA Negeri 5 Batam, terus ada Jenny Panjaitan SMA Negeri 3 Batam, dan terakhir ada Armiza Ramadhani dari SMA Negeri 26 Batam. 30 paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya setelah dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada hari sebelumnya. Ya, kelancaran paskibraka yang telah dilakukan ini disebabkan oleh kerja keras para paskib berlatih dalam persiapan untuk penurunan bendera merah putih dan kenaikan.
2: Dan tentunya pendengar, seluruh paskibraka yang bertugas hari ini dipimpin oleh Danki Paskibraka Sore, yakni Ledda Kumfahreza Ardi Nugraha SH, merupakan saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Penyuluhan dan Penegakan Hukum di Lanut Raja Hasi Fisabilillah. Dari beliau merupakan lulusan dari Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI tahun 2025. Dan tentunya Taufikul Hakim saat ini bersiap menyerahkan bendera sangsaka merah putih yang baru saja dilakukan prosesi penurunan ini kepada Nur Jihan Dwi Hanifah yang sudah siap untuk menerima sangsaka merah putih untuk nantinya akan diserahkan tentunya kepada Inspektur Upacara, yaitu Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura.
1: Pelipat bendera yaitu Taufikul Hakim.
2: Ya, Nur Jihan Dwi Hanifah sudah menerima bendera sangsaka merah putih dan untuk selanjutnya bersiap menuju ke area depan Inspektur Upacara, yakni Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapaknya Nyang Haris Pratamura. Dan tentunya para anggota Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau ini sudah mendapatkan pembekalan, tentunya pelatihan sejak bulan Juli 2026 lalu. Tentunya bukan hanya pembekalan pelatihan fisik dan juga peraturan baris berbaris yang dilakukan pelatihan, tetapi juga tentunya wawasan kebangsaan dan juga bela negara, tentang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta nilai-nilai pertahanan negara yang juga pada pembekalan ini didukung oleh unsur TNI dan Polri, karena memang para anggota Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau ini bukan merupakan pelajar-pelajar yang kalau kita katakan ini sembarangan ya. Jadi mereka merupakan pelajar-pelajar yang tentunya memiliki prestasi, yang memiliki, yang sudah tentunya mengikuti seleksi dari tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten kota asal mereka sendiri, hingga selanjutnya terpilih menjadi anggota Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas hari ini, bertugas sebagai pengibar bendera tadi pagi tentunya, dan juga bertugas sebagai prosesi penurunan pada sore hari ini. Dan dapat kami sampaikan pendengar, saat ini para pasukan pengibar bendera, yakni pembawa baki Nur Jihan Dwi Hanifah, saat ini sedang bersiap menuju anak tangga di depan Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yakni Bapak Nyanyang Haris Pratamura.
3: Aga, sayana! Tang!
2: Nur Jihan Dwi Hanifah saat ini tengah menaiki anak tangga dengan perlahan dan tentunya dengan sikap tegap untuk menyerahkan sang saka merah putih kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura. Dan tentunya
4: bendera sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, penyerahan sudah dilakukan. Saat ini bendera Sangsaka Merah Putih sudah berada tentunya di tangan Inspektur Upacara, yakni Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura, untuk kemudian disimpan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Dan tentunya setelah diserahkan oleh Nurjihan Dwi Hanifah, pertanda bahwasanya prosesi penurunan Sangsaka Merah Putih sudah berhasil dan lancar dilakukan. Dan saat ini Danki Paskibraka, yakni Ledda Kumfah Reza Ardi Nugraha, melaporkan bahwa prosesi penurunan Sangsaka Merah Putih sudah dilaksanakan dengan baik tentunya dan lancar. Dan saat ini pasukan 8 tengah bersiap untuk kembali memasuki barisan Paskibraka, untuk kemudian telah selesai menunaikan tugas pada upacara penurunan bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Ledda Kumfah Reza Ardi Nugraha SH tengah bersiap untuk kembali memimpin pasukan Paskibraka menuju ke tempat semula karena telah selesai melakukan prosesi penurunan bendera.
2: Ya, yang dari kita ketahui, susunan pasukan pengibar bendera melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu formasi 17845. Kelompok 17 bertindak sebagai pasukan pengiring atau pemandu di depan. Kelompok 8 bertindak sebagai pasukan inti yang bertugas membawa dan mengibarkan bendera merah putih. Kelompok 45 bertindak sebagai pasukan pengawal yang terdiri dari unsur anggota TNI dan Polri. Untuk sejarah singkat, Paskibraka ini dibentuk pada tahun 1967 yang awalnya dinamakan dengan Pasmusba, singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Namun nama tersebut kemudian diubah pada tahun 1973 oleh tokoh pemuda bernama Idik Sulaiman dengan mengusulkan nama Paskibraka yang merupakan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Nama Paskibraka inilah yang saat ini digunakan dan dikenal masyarakat Indonesia hingga saat ini. Ya, pasukan Paskibraka saat ini sudah mulai memasuki formasi untuk kembali menuju ke tempat semula.
0: Tanda bahwasanya saat ini para pelajar yang tergabung dalam anggota Paskibraka telah sukses menunaikan tugasnya dalam penurunan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan tentunya sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki anggota para pelajar tentunya dari 7 kabupaten kota yang telah menjalani latihan fisik, kemudian latihan mental, dan tentunya menjadi, diharapkan ini menjadi duta Pancasila di sekolah maupun di rekan sebayanya.
1: Andika Bayangkari. Dah.

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar, Komandan Upacara Letkol Laut Rio Rahman akan memberikan laporan untuk sesi selesainya penutupan upacara peringatan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Komandan Upacara telah selesai melakukan laporannya kepada Wakil Gubernur Bapak Nyanyang Haris Pratamura.
2: Iya.
3: Penghormatan pasukan.
4: Ada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak senjata.
1: Ya, penghormatan
2: upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Ya, pendengar, dengan dilakukannya penghormatan terakhir oleh tadi komandan upacara pada sore hari ini, berakhir pula lah upacara penurunan bendera sempena peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini tengah kita saksikan inspektur upacara, yakni Wakil Gubernur Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris Pratamura, sedang turun untuk menuju ke komandan upacara menyalami tanda berhasilnya dilakukannya upacara penurunan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya upacara pada sore hari ini berlangsung dengan hikmat, dan seluruh rangkaian upacara sore ini telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Dan tentunya nih, semangat kemerdekaan diharapkan tidak hanya hadir dalam momentum upacara saja, tetapi terus diwujudkan melalui persatuan, kemudian pengabdian dan kerja nyata untuk kemajuan daerah serta Indonesia.
3: Peringatan 17 Agustus tahun ini yang ke-81 mengambil tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan visi dan semangat bangsa memperkuat kedaulatan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. 81 tahun sudah Sang Merah Putih berkibar di seluruh Indonesia. Perjalanan panjang ini mengingatkan kita pada satu cita-cita besar bersama. Baik pendengar, untuk saat ini para satuan korps telah meninggalkan lapangan upacara

0: Dengan begitu berakhir pula lah upacara penurunan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan rekan Galip, Anda bisa membacakan nota produksi pada sore hari ini.
1: Untuk rekan kerabat kerja yang bekerja sebagai penanggung jawab, ada Kepala LPW RRI Tanjung Pinang Bapak Sulistianto Istighfarullah, ada produser Aryo Wisnu, supervisi ada Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program Siaran, Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru, Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha, dan ada pengarah lapangan ada Bapak Febriansyah, pengarah studio Melani Luciana, pengarah teknik ada Heri Mulyadi, dan reporter ada saat ini saya bersama Reni Indah Falandra dan saya Galip Adi Ramadan, penyiar ada Artian, teknik lapangan ada Muhammad Faris Setiawan, Yogi Edison, dan Sigit Darbawan. Dan teknik pemancar ada Trio Pamungkas.
0: Dan tentunya kami tutup dengan sekian. Saya Reni Yuda Falantra.
1: Dan saya ada Galip Adi Ramadan.
0: Beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Duduy Syadullah, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Sedangkan nanti pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan pula suara beduk pertanda masuknya sholat fardu maghrib dengan seruan azan untuk menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggeser angka kemiskinan dan memperluas akses energi dasar bagi masyarakat. Tahun 2026, sebanyak lebih dari 2.000 rumah tangga tidak mampu dipastikan akan menikmati bantuan pemasangan baru listrik secara gratis. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepri M. Darwin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari sinergi anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, hingga dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari APBD Kepri dialokasikan sebanyak 450 sambungan yang tersebar di 7 kabupaten kota minus wilayah perkotaan Batam. Ditambah dengan alokasi APBN sebanyak 1.400 sambungan. Khusus Batam, kita topang dari dana CSR sekitar 200 sambungan, dan total tahun ini ada sekitar 2.050 titik. Kemudian juga dijelaskan, seluruh penerima manfaat akan mendapatkan fasilitas daya subsidi sebesar 900 watt, dan saat ini program tersebut sedang masuk tahap penyelesaian verifikasi kelayakan bersama PT PLN Persero serta penunjukan pihak pelaksana. Perusahaan pemegang izin usaha ketenaga kelistrikan seperti PLN Batam, Pambil, Tunas, Batamindo, Lagoy, Lobam hingga Tanjung Kasam Power rutin menyalurkan rasionasi CSR rata-rata 200 sambungan per tahun. Menghadapi tantangan geografis dan target 2029 ini, pendengar, Darwin mengungkapkan rasio ketenaga kelistrikan di Kepri saat ini telah mencapai 99,45%. Masih terdapat sisa 0,55% atau sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik. Mendominasi kawasan pulau-pulau terpencil serta kawasan pesisir seperti Rempang dan Galang di Batam. Tantangan utama di lapangan meliputi ketersediaan jaringan dan kapasitas beban lokal, usulan warga yang masuk melalui RT RW, kepala desa dan lurah harus diverifikasi ketat bersama PLN. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: dia guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti beragam informasi, baik dalam maupun luar negeri, yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga

0: selaras dengan beberapa persoalan yang terbuka dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, nggak, pokoknya seru.
8: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
9: Mulai jam berapa, Bu, buka tenanya ini?
10: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
9: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
10: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
8: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
12: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
12: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
13: Tadi susah dia menampil di depan?
12: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
13: Apa yang bikin kamu ragu?
12: Karena pertama kali baru datang ke sini.
13: Kamu deg-degan?
12: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
13: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
12: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
14: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
11: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
15: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu,

0: DKI Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (KRIS) 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas Rope Access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik ketiga ya, Mbak.
7: Iya, terima kasih.
6: Sukses, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years of
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Save the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
7: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sampaikan sudah sedari tadi untuk tanda waktu sholat fardu isya pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat, dan saat sekarang pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke program dari acara kita berikutnya, Mimbar Agama Kristen.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Salam dan salam sejahtera. Saya menyapa saudara khususnya umat Kristen yang ada di kota Tanjung Pinang sekitarnya. Dan terima kasih yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kembali kami penyuluh agama Kristen dari Kemenak Kota Tanjung Pinang bersama-sama saudara di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan pada kesempatan kali ini topik kita adalah penantian sebuah jawaban. Akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Darminet Simanjuntak STH. Mungkin saudara pendengar di dalam kehidupan banyak menghadapi masalah, cobaan hidup atau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kehidupan saya seperti ini? Itu sebabnya pada malam hari ini, saudara, ketika saudara mengikuti siaran ini, kami berharap saudara boleh menemukan sebuah jawaban lewat renungan yang akan disampaikan. Dan sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur atas perkenanan Tuhan kami kembali berjumpa di dalam siaran Mimbar Agama Kristen. Biarlah setiap pendengar pada malam hari ini boleh diberkati dan mendapatkan jawaban yang mungkin selama ini dinanti-nantikan. Engkau tolong hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu lewat renungan khotbah yang disampaikan, memberkati setiap pendengar pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ferdinand Batubara yang sudah memandu kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami dari penyuluh agama Kristen Kota Tanjung Pinang dari Kantor Kementerian Agama mengucapkan juga, kebetulan hari ini adalah hari besar saudara kita yang beragama Buddha. Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Itu mungkin ucapan dari kami. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada pembelajaran firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan judul firman Tuhan kita, pembelajaran firman Tuhan kita malam hari ini adalah penantian sebuah jawaban. Mari Bapak Ibu pendengar, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita masing-masing yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ulangi kembali, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua pendengar RRI dimanapun berada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Bethesda, ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, demikian pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 9. Tadi sudah disampaikan judul pembelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah penantian sebuah jawaban. Bapak Ibu, saya akan berbagi firman Tuhan dengan kata kunci yang mau saya sampaikan kepada kita adalah penantian dan bukan jawaban. Sekali lagi, penantian. Jadi penantian ini yang akan saya bagikan, seperti apa kita menanti jawaban-jawaban dalam setiap doa-doa kita. Dan demikian juga yang tertulis yang sudah kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, pendengar dimanapun berada, nah, kata ya, kata penantian, ya, kata penantian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penungguan, pengharapan atau penyambutan, ya. Secara umum penantian mengacu pada keadaan menunggu sesuatu yang akan terjadi atau datang, ya. Sangat jelas penantian adalah keadaan kita sedang menunggu jawaban, bahkan menunggu hal-hal yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, apa yang terjadi dalam kisah Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, ya. Tadi sudah jelas kita baca, ya, dengan pengertian kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, ketika kita membaca perikop ini adalah hal yang gampang kita mengerti, karena tidak ada sesuatu kalimat atau kata-kata yang mungkin kita harus gali pemahamannya. Tetapi kita sudah mengerti apa yang diceritakan dalam perikop ini. Nah, saya akan bagikan para pendengar dimanapun berada, apa yang terjadi dalam kisah Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini. Yang pertama adalah seorang yang sakit 38 tahun lamanya menunggu, ya, tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Tidak ada yang mau menolong sehingga kehilangan semua peluang untuk sembuh, ya. Itu dikatakan tadi bahwa pengharapannya akan kesembuhan itu sangat sulit, ya, karena tidak ada yang mau menolong sehingga ia kehilangan semua peluang untuk sembuh. Selanjutnya adalah apa yang terjadi? Selama 38 tahun, ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Tadi sudah jelas dikatakan ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, menantikan jawaban, menantikan kesembuhan, ya. Dikatakan di situ menunggu seperti apa yang dialaminya, bahwa kolam itu akan tergoncang dan berlomba menjadi orang yang pertama menceburkan atau masuk ke dalam kolam itu, ya. Selama itu ia bersama-sama dengan orang-orang yang sakit di sekeliling kolam itu. Selanjutnya, 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dengan orang lain. Itu yang dialami dia. Mungkin orang lain buta, mungkin orang lain mengalami timpang, bahkan juga mungkin orang mengalami hal-hal yang mungkin tidak sama seperti yang dia alami, tetapi orang lain terlebih dahulu, ya, punya kesempatan untuk sembuh dan masuk ke dalam kolam itu. Selanjutnya, derita dan kekecewaan berkepanjangan membuatnya hancur. Bahkan ia berada di ambang putus asa. Ia lelah untuk terus berharap. Ia menyampaikan kepada Tuhan segala kemalangannya, namun tak sepatah kata pun ia menyatakan harapan. Ya, ia berdoa, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam kolam ini? Ya, dia berdoa dalam hati kepada Tuhan untuk bisa dia mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Lalu selanjutnya apa yang dialami oleh orang sakit 38 tahun ini, ia merasa bahwa kesembuhan hanya ada bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang sesama orang yang sakit, bukan untuknya. Di hatinya harapan telah padam dan ia takut berharap karena harapannya melukai hatinya untuk sembuh. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, dari apa yang dialami oleh yang sakit 38 tahun ini, saya mengambil beberapa kesimpulan ya, apa yang dialami oleh orang sakit yang 38 tahun. Yang pertama adalah dia mengalami keraguan tentang kemampuan orang lain. Maksudnya apa ini, Bapak Ibu pendengar? Keraguan tentang kemampuan orang lain adalah meragukan kemampuan orang lain untuk membantunya masuk ke dalam kolam Bethesda. Ya, dia ragu. Orang lain aja butuh untuk sembuh, ya. Orang lain di sekeliling dia juga ingin supaya mereka juga sama-sama mengalami kesembuhan seperti yang dialami orang-orang di sekitar kolam itu yang sakit. Nah, dia ragu akan orang lain. Mampukah orang lain membantu saya? Mampukah orang lain menolong saya untuk masuk ke dalam kolam itu? Ini keraguannya. Dalam ketidakberdayaan dia, dia berpikir, ya, kira-kira orang lain mau gak ketika air itu tergoncang, dia yang didahulukan terlebih dahulu, ya. Mungkin ketika air itu tergoncang, mereka bilang, eh, orang lumpuh yang 38 tahun itu, yang sudah tidak berdaya itulah, ayo terlebih dahulu kita masukkan ke dalam kolam. Dia berpikir seperti itu. Maukah orang lain, mampukah orang lain punya pandang, punya pola pikir seperti itu untuk menolong dia terlebih dahulu, ya. Dia punya keraguan yang besar bahwa orang lain gak akan mampu menolong dia. Yang kedua adalah, ya, keraguan tentang kesempatan. Dikatakan dia meragukan kesempatannya untuk disembuhkan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki orang yang dapat membantunya. Sekali lagi, keraguan akan kemampuan orang lain untuk menolong dia dan keraguan akan kesempatannya untuk sembuh. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, mungkin kita juga pernah mengalami seperti ini. Di saat kita sedang menanti-nanti jawaban dalam setiap doa-doa kita. Saya tidak tahu, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Tadi disampaikan Bapak host kita, Pak Ferdinand, mungkin ada sesuatu hal, ya, yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Enggak tahu apa itu. Bapak Ibu pendengar yang mungkin yang lebih tahu. Tetapi lewat malam hari ini, sekali lagi saya tidak berbicara tentang jawaban yang akan datang. Tetapi di dalam setiap penantian kita akan jawaban kita. Penantian kita Tuhan menjawab harapan, doa, keinginan kita. Seperti apa? Apakah kita sama seperti yang dialami yang orang sakit ini 38 tahun lamanya? Dia meragukan kemampuan orang lain, dia meragukan kesempatan mendapatkan jawaban. Kembali mungkin kepada kita semuanya pendengar dan juga mungkin kami yang ada di studio, mungkin sama. Ada sebuah keraguan. Bisakah kita mengharapkan orang lain? Mampukah orang lain menolong kita? Mampukah orang lain mendahulukan kita dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami bersama? Dan yang kedua, apakah kesempatan itu masih ada sama kita? Ya. Dalam penantian seperti apa? Kita lanjut, Bapak Ibu pendengar. Ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu pendengar, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya garis bawahi di situ kata karena ia tahu, ya, karena ia tahu. Kita punya keraguan tadi, ya, keraguan akan orang lain mampu enggak menolong kita, keraguan akan kesempatan, ada enggak kesempatan bagi kita untuk mendapat meraih jawaban itu. Tetapi ayat yang ke-6 itu berkata karena ia tahu. Satu poin bagi kita, Yesus tahu yang menjadi masalah pergumulan kita. Ya, dalam penantian saat ini kalau kita merasa masih punya keraguan, ya, dan kita merasa bahwa kesempatan itu sepertinya jauh dari kita, dikatakan Yesus tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan kita, sehingga Yesus bertanya kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Kembali di ayat 7 dikatakan ketika Yesus bertanya kepada orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Apa yang menjadi jawabannya? Ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu pendengar, ya, ketika orang sakit ini dipertanyakan, maukah engkau sembuh? Ya, dia berpikir, punya kesempatan ini untuk menceritakan apa yang menjadi masalah saya. Ya, punya kesempatan dalam keraguan, dalam ketidak ada kesempatan, ya, untuk sembuh. Saat Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia meluapkan isi hatinya, gitu ya. Dia mulai curhat sama Yesus. Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Punya kesempatan. Ini Yesus, Tuhan. Ya, saya percaya banyak cerita Yesus, mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus yang sampai ke telinga orang yang sakit ini. Di saat Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia mempunyai kesempatan untuk menceritakan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Ini loh Tuhan yang membuat saya gak sembuh, gitu ya. Gak ada orang yang menolong aku, membantu aku, gitu. Orang lain sudah ada di sekeliling kolam itu. Ketika air itu tergoncang, kolam itu tergoncang, mereka tinggal mungkin menjatuhkan diri ke dalam kolam itu karena mereka sudah ada di tepian kolam itu. Tetapi aku jauh, Tuhan. Tidak ada orang yang menolong aku. Tidak ada orang yang mendahului aku ke dalam. Ketika semua orang sedang berlomba-lomba, akulah yang paling terakhir. Dan kesempatan untuk sembuh itu tidak ada, Tuhan. Ini yang diluapkan kepada Yesus. Saat ini, dalam penantian kita, menunggu jawaban, dalam penantian kita, harapan-harapan yang kita naikkan, yang kita doakan, dipertanyakan kembali kepada kita. Maukah kita sembuh? Maukah kita mendapatkan? Ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Yesus. Mari luapkan isi hati kita, keluh kesah kita, apa yang tertanam dalam kehidupan kita, dalam hati kita yang mungkin belum terjawab oleh Tuhan. Mari hari ini sampaikan kepada Tuhan. Di ayat yang keenam tadi, Tuhan tahu setiap pribadi kita itu belum terjawab, masih panjang, belum ada sepertinya peluang bagi kita untuk mendapatkan kesempatan itu. Belum ada peluang bagi kita untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan mungkin jawaban dari doa-doa kita, disinilah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu yang menjadi keluh kesah kita. Kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ketika orang sakit ini melihat bahwa Yesus yang sendiri yang bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia tidak menghiraukan lagi orang lain yang ada di sekeliling dia. Dia tidak ada berpikir dalam hati lagi bahwa kemampuan orang lain untuk membantu saya itu mungkin sudah tersingkir karena ada pribadi di depannya yang akan menolong dia. Menolong bukan artinya untuk memasukkan dia terlebih dahulu ke dalam kolam itu. Tidak masuk ke kolam itu, tetapi dia bisa sembuh karena ada pribadi Yesus. Sekali lagi, ada pribadi di depan dia yang tahu akan memberikan kesempatan bagi dia untuk sembuh. Ya. Orang sakit itu tidak mengharapkan orang lain lagi, ya, untuk menolong dia sehingga dia bisa punya kesempatan untuk sembuh. Tetapi pribadi Yesus yang ada di depannya sendiri yang akan menolong dia, menyembuhkan dia. Ya. Sekali lagi, apa yang dilakukan orang sakit ini saat Yesus menghampirinya, meninggalkan keraguan dalam ketidakpastian, kembali kepada Tuhan yang dapat memberikan sebuah jawaban. Penantian dari orang sakit ini awalnya mengalami sebuah keraguan dan ketidakpastian, kemudian digantikan dengan kepastian dan keyakinan untuk sebuah jawaban. Pertanyaan ini kembali kepada kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, doa-doa kita yang selama ini kita nanti-nanti yang belum ada jawaban. Apakah Bapak Ibu pendengar mengalami sakit penyakit saat ini, mengalami pergumulan yang berat, mengalami permasalahan dalam keluarga rumah tangga, mengalami permasalahan dalam kehidupan anak, mengalami masalah dalam kehidupan ekonomi, apa itu semuanya Tuhan tidak bisa jawab. Tuhan bisa jawab. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Maukah kita mendapatkan kesembuhan itu? Maukah kita mendapatkan jawaban itu? Ya, sekali lagi, buang segala keraguan. Buang segala kesempatan dalam pikiran kita bahwa sepertinya jawaban itu enggak ada. Harapan itu enggak ada. Ya. Tetapi malam hari ini mengajarkan kita kembali, para pengikut-pengikut Kristus, mari kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan yang dapat memberikan jawaban bagi kita. Ada beberapa poin yang kita dapatkan malam hari ini. Saya akan ulangi lagi bagi kita. Allah tahu, Ia tahu menjadi permasalahan kita. Ya. Orang di sekeliling mungkin tidak bisa mengetahui orang yang sakit yang bersama-sama dengan orang sakit yang 38 tahun ini. Ya. Tidak begitu tahu isi hati. Tidak begitu tahu kedalaman hati yang paling dalam, kerinduan yang paling dalam. Tetapi ketika Yesus menghampiri dia, Ia tahu. Bukan hanya bentuk fisik, kelumpuhan, ketidakberdayaan yang Tuhan tahu, tetapi jauh kedalaman hati Dia tahu. Sehingga jelas-jelas Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Ketika dalam penyerahan diri, dia curhat, meluapkan isi hati yang ada di dalam hati orang sakit itu. Tuhan, tidak ada orang menolong aku. Tidak ada kesempatan yang dapat ku harapkan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Ya. Kembali kepada Tuhan. Tuhanlah sumber jawaban. Dikatakan, bangunlah, angkatlah tilam. Pertanyaan bagi kita, maukah kita sembuh? Saya akan ganti kata sembuh itu kepada kita semuanya. Maukah kita mendapatkan jawaban? Kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar, kembali kepada pribadi yang sanggup memberikan jawaban. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Dialah sumber jawaban bagi setiap kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu pendengar, apa yang menjadi masalah pergumulan kita? Ya. Apa yang menjadi doa-doa kita selama ini? Kerinduan-kerinduan kita. Ya. Terasa berat. Kita ragu akan jawaban. Ketika kita mengharapkan orang lain, kita ragu, sanggup enggak orang lain? Mampukah orang lain menolong kita? Kesempatan untuk kita mendapatkan jawaban itu sepertinya jauh. Tetapi malam hari ini, iman kita dibangkitkan lagi. Iman kita dikokohkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus. Yesuslah yang menjadi sumber jawaban bagi kita. Ya. Orang yang sakit 38 tahun sembuh, bangkit, mengangkat tilamnya. Dia berdiri kokoh, melanjutkan kehidupannya. Saya percaya juga kita akan mendapatkan kesempatan itu. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Yesus tempat penantian kita, mendapatkan sebuah jawaban yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami pada malam hari ini. Firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Kami setiap pendengar RRI dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, iman dibangkitkan kembali. Kembali kepada pribadi yang sanggup melakukan perkara besar bagi kami, Tuhan. Penantian-penantian yang selama ini mungkin kami mengharapkan orang lain, kekuatan orang lain, bahkan mungkin juga kami mengharapkan kekuatan, kemampuan pribadi kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan, malam hari ini kami ditegur untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus yang sanggup memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap pendengar dimanapun berada, ketika mendengar firman Tuhan ini, akan dibangkitkan lagi semangat untuk kembali kepada Tuhan, datang kepada pribadi yang akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Hambamu sudah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan mematraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami terus datang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua hamba-hambamu yang ada di studio dan juga ibu yang ada bersama-sama di tempat ini. Biar juga Tuhan yang memberkati setiap tugas dan tanggung jawab, semakin sehat kuat untuk boleh terus mengerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, amin.
0: Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini yang menegaskan bagi setiap kita bahwa Kristuslah jawaban, bahwa Kristuslah yang sanggup menolong, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup membuka jalan, Dia sanggup mengangkat saudara. Jadi datanglah kepada-Nya karena Dia akan memberikan jawaban yang pasti yang sanggup menolong saudara. Dan doa kami bagi saudara pendengar, saudara tetap diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Terus berbahagia, terus menikmati setiap kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Malam hari ini di dalam istirahat saudara tetap disertai oleh Tuhan. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Salam, kita berjumpa di minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam. So.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti

0: ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada hari ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dan kita sebagai bangsa Indonesia tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengikuti drama radio produksi dari RRI Padang dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
1: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, Nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih, Anak.
2: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Mendengar di balik tegaknya sikap sempurna dan lantangnya aba-aba seorang perwira, ini terselip dedikasi panjang serta doa tulus yang terus mengalir dari kejauhan. Kombes Polisi Jerol Kumontoi, Kapolresta Balikpapan, menorehkan prestasi membanggakan setelah lolos ke babak 8 besar calon komandan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Capaian prestisius ini tidak diraih dalam semalam. Sejak Mei 2026, pendengar, mantan personil Korps Brimob tersebut telah melalui proses panjang yang menuntut kesempurnaan fisik, ketangguhan mental, dan juga kedisiplinan tingkat tinggi. Perjalanan menuju panggung kehormatan kenegaraan itu, pendengar, dimulai melalui seleksi internal Polri di Jakarta pada Mei 2026. Jerol bersaing bersama 9 perwira menengah pamen terbaik melalui serangkaian tes, mulai dari pemeriksaan kesehatan komprehensif, psikotes, hingga uji kepiawaian peraturan baris berbaris atau yang kita tahu dengan PBB. Pada Juni 2026, pendengar, Jerol terpilih sebagai salah satu dari 4 wakil terbaik Polri untuk berlaga di tingkat pusat Kogartap 1 Jakarta. Ia kemudian bersaing bersama 12 perwira dari 3 matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat AD, TNI Angkatan Laut AL, dan TNI Angkatan Udara AU. Selanjutnya, pendengar, pada Juli 2026, Jerol dinyatakan masuk dalam jajaran 8 besar terbaik gabungan TNI Polri, dan mereka berhak mengemban tugas kehormatan dalam rangkaian upacara kenegaraan di Istana Negara hingga setahun ke depan. Misi perdana mereka menanti pada tengah malam 16 Agustus 2026 melalui apel kehormatan dan renungan suci yang kemudian dilanjutkan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Di balik persiapan fisik yang intens, mulai dari menjaga pola makan demi memastikan seragam dinas tetap presisi hingga menyelaraskan ritme bersama rekan lintas matra, itu terdapat kehangatan keluarga yang menjadi salah satu sumber kekuatannya. Rasa haru terpancar ketika ia mengenang kedua orang tuanya. Kondisi fisik yang terbatas membuat keduanya tidak memungkinkan hadir langsung di istana. Namun layar televisi di rumah menjadi saksi bukti baktinya kepada negara sekaligus keluarga. Dan penugasan ini, pendengar, sekaligus menjadi bentuk kehormatan bagi masyarakat Kalimantan Timur dengan restu dan dukungan Kapolda Kaltim serta menunjukkan Wakapolresta sebagai pelaksana tugas harian. Kombes Jerol memastikan stabilitas keamanan dan pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan tetap berjalan optimal. Baiklah, pendengar, itu sekilas kisah yang tentunya memberikan semangat kepada generasi muda bahwa untuk kedepannya tidak mungkin ya, sesuatu itu pasti akan diraih ya ketika kita bersungguh-sungguh akan melampaui batas maksimal dengan keteguhan hati dan keinginan yang kuat tentunya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini memiliki hubungan erat ya dengan pelestarian kebudayaan di tengah masyarakat. Di mana berbagai kegiatan seperti pemasangan bendera, kemudian gotong royong, kenduri kampung ya, hingga perlombaan rakyat ini menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Pendengar, Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau Zainal mengatakan bahwa tradisi perayaan kemerdekaan ini mengalami perkembangan sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya pendengar, pada periode 1945 hingga 1949, masyarakat itu lebih banyak memperingati kemerdekaan melalui pengibaran bendera, kenduri kampung, rapat rakyat, dan juga pembacaan teks proklamasi. Dan memasuki era tahun 1950-an, pendengar, berbagai perlombaan rakyat itu mulai berkembang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah, di mana tradisi seperti panjat pinang, kemudian juga ada balap karung dan lomba makan kerupuk kemudian melekat sebagai bentuk kegembiraan sekaligus juga simbol semangat perjuangan masyarakat. Zainal juga menjelaskan, pendengar, panjat pinang itu tidak hanya dipandang sebagai perlombaan untuk mendapatkan hadiah, tetapi juga memiliki filosofi budaya yang kuat. Menurutnya, pendengar, kerjasama dan juga kelompok ini menjadi nilai utama karena peserta tidak akan mencapai puncak tanpa saling membantu. Dan ia menambahkan, pendengar, pemasangan bendera merah putih setiap bulan Agustus juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam mengenang jasa para pahlawan. Tradisi itu, pendengar, menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan terus dapat dijaga melalui kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Baiklah pendengar, untuk lagu berikutnya ya, ada Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Mendengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggeser angka kemiskinan dan juga memperluas akses energi dasar bagi masyarakat. Tahun 2026 ini, pendengar, sebanyak lebih dari 2.000 rumah tangga tidak mampu dipastikan akan menikmati bantuan pemasangan baru listrik secara gratis. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Riau, M. Darwin, mengatakan, pendengar, bantuan itu bersumber dari sinergi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, hingga dana CSR. Dari APBD Kepri dialokasikan sebanyak 450 sambungan yang tersebar di 7 kabupaten kota, minus wilayah perkotaan Batam, ditambah alokasi APBN itu sebanyak 1.400 sambungan. Dan Darwin menjelaskan, pendengar, seluruh penerima manfaat itu akan mendapatkan fasilitas daya subsidi sekitar 900 watt. Dan saat ini program itu sedang masuk tahap penyelesaian verifikasi kelayakan bersama PT PLN Persero serta penunjukan pihak pelaksana. Perusahaan pemegang izin usaha ketenaga listrikan seperti PLN Batam, kemudian Pambil, Tunas Batamindo, Lagoy, Lobam hingga Tanjung Kasam Power rutin menyalurkan rasionasi CSR. Itu rata-rata 200 sambungan per tahun. Dan pendengar, menghadapi tantangan geografis dan juga target 2029, Darwin mengungkapkan rasio ketenaga listrikan di Kepri saat ini itu telah mencapai 99,45%. Itu masih terdapat sisa 0,55% atau sekitar 4.000 rumah tangga yang belum berlistrik dan mendominasi kawasan pulau-pulau terpencil serta kawasan pesisir seperti Rempang dan juga Galang di Batam. Baik pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk malam hari ini, pendengar, lagunya adalah lagu manca, ya. Jadi ada lagu barat dan juga bisa lagu dari negara tetangga kita, Malaysia, ya. Masih ada sekitar 5 menit lagi kita bersama di acara Ruang Rindu, ya.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk malam hari ini, saya Rima Melati akan menemani Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, untuk malam hari ini pendengar, lagunya lagu Manca ya. Lagu Mancanya tahun 1980 hingga 1990. Jadi untuk malam hari ini saya siapkan lagu-lagu dari mancanegaranya, itu lagu barat ya, lagu Sweet Memory, dan juga ada lagu dari negara tetangga kita, Malaysia. Baik, pendengar, silakan saja yang ingin gabung ya untuk malam hari ini. Lagunya ada lagu Asahan Cinta Tasikmalaya, kemudian juga ada lagu Eksis ya, Untukmu Ibu. Kemudian kalau untuk lagu baratnya ada Billy Idol, ada Phil Collins, ada Queen ya. Kemudian juga ada Beautiful Girl ya. Ada Kauma, Lambada. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih dan nanti bisa kami putarkan ya di acara Ruang Rindu. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali merdeka.
0: Merdeka. Iya, gimana Pak Ahmad Irwan di sana untuk perayaan kemerdekaannya?
1: Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
0: Maksudnya kenapa? Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, lebih meriah kah?
1: Tahun sebelumnya. Maksudnya sekarang mungkin ekonominya lagi dalam keadaan begini. Kan? Ya, biasa arak-arakan juga sekarang tidak ada. Kan?
0: Oh, tidak ada ya.
1: Ada, tidak seperti tahun sebelumnya karena terbentuk faktor ekonomi lagi sedang begini. Kan dari juga hanya mengarahkan patungan dari rakyat, dari pengusaha kan. Sekarang Daru juga walaupun pihak kecamatan desa menghimbau, tapi kan tidak ngasih apa-apa. Dari ulu juga itu kan itu.
0: Yang penting hati kita semangat terus ya, kita semangat untuk mengisi kemerdekaan ini ya Pak Ahmad Irwan ya.
1: Merdeka itu kalau di sini ada bis merdeka itu jurusan Merak Tasikmalaya dan Merak Jakarta. Dan Tasikmalaya Jakarta merdeka itu.
0: Oh iya, iya. Berarti kan simbol untuk tetap merdeka gitu ya Pak Ahmad Irwan ya.
1: Iya, tetap merdeka.
0: Iya, tetap itu kan, merdeka gitu. Kapan saja dan di mana saja gitu ya.
1: Ya, nama perusahaan bis ada merdeka, ada bahagia kan, satu perusahaan mereka dan bahagia itu.
0: Iya, nama itu
1: walaupun,
0: kan
1: walaupun ini tetap aja bahagia gitu kan gitu.
0: Nama itu kan juga doa ya kan, betul enggak? Baiklah Pak Ahmad Irwan, untuk malam hari ini kita lagunya itu lagu Manca, tapi saya siapkan lagunya dari Malaysia dan juga lagu Sweet Memory. Nah, Bapak mau sebutkan, saya sebutkan tiga aja ya, boleh ya? Nanti pilih ya Pak ya.
1: Malaysia.
0: Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke, lagunya biasa Bapak ini lagunya Cinta Tasikmalaya ya.
1: Iya. Oh, iya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Ya, saya tidak sadar berpikir kok kenapa itu bisa menciptakan lagu Tasikmalaya. Tasikmalaya itu tetangga saya kan, satu arah, satu jalur.
0: Jadi ceritanya mungkin cinta Tasikmalaya gitu ya.
1: Iya, Bandung Timur itu kan perbatasan dengan Garut. Garut perbatasan

0: ke timur dengan Tasikmalaya gitu aja.
1: Iyalah. Iya Pak, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa Pak?
0: Karena saya penelpon yang pertama ya. Pertama-tama saya kirimkan buat Kapten Kesebelasan dulu itu ruang Pak Umar. Iya, iya Pak Umar Kapten Kesebelasannya Ruang Rindu kan. Buat Pak Umar, buat Pak ini Bang Udin Salam Mesra itu kan.
1: Biasanya kalau malam-malam Bang Udin Salam Mesra ada tuh kalau malam-malam ya.
0: Iya, Bang Udin Salam Mesra tuh kan yang suka bilang yang suka yang gundah sudah di Bandung enggak gundah.
1: Enggak usah gundah-gundah, kita kan udah merdeka nih ya.
0: Enggak gundah gulana tuh. Kemudian ada Mas Prabu gitu kan. Ada Pak Yusuf dari Batam, Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf ya. Pak Mus yang belum lama enggak kedengaran suaranya tuh kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Bang Jais, Bang Kumis, ada juga Bang Gafar, Pilek, kemudian ada juga siapa lagi, Mas itu siapa, Pak Demang, buat Pak Demang. Ya, Pak Andi Yustira, itu kan ada Teh Dinda di sana, kemudian yang di Sulawesi itu ada siapa, Dael ya kalau nggak salah di Sulawesi itu kan, kemudian ada juga yang di ya, siapa lah yang di, nah ada lupa lagi lah, ada juga buat siapa lagi? Mamah DN. Mamah DN bersama Bunda Epa Ijah ya sekeluarga. Ya Mamah DN sekarang enggak kayak bukan biasa itu agak mesra Mamah DN.
1: Oke.
0: Buat yang Ucu dengan ada Pak Serina Kikyo Kak Berlian buat Bunda Sialsih.
1: Yeah.
0: Ada juga buat Bunda Permata juga ya terlupa. Okay. Ini yang sudah lama kedengaran mah itu Putri Kedondong ya.
1: Betul. Udah lama nih
0: enggak gabung. Udah lama kedengaran ya. Suaranya ya. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin. Putri Masya Kedondong Allah, ya, kita itu. Doakan ya buat Putri Kedondong sehat. Ya, dia bisa ya, gabung dan, juga ya. Pasti pada rindu ya. Ya Pak Ahmad
0: iya,
1: Irwan
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya, pokoknya mah rindu ke semuanya gitu kan. Itu aja. Ada rindu karena rindu nggak kangen nggak suara ada khusus kan
1: oh, gitu.
0: Khusus mah ada pribadi iya. Kan
1: oke Pak
0: dengan hati itu kalau rindu khusus
1: ucapannya apa Pak
0: ya buat semuanya okay. Aja lah
1: pokoknya oh iya
0: kita mau buat Mamah DN masuk Mamah DN
1: ayo Mamah DN masuk ya Mama DN itu Mama Deni gitu ya Pak ya.
0: Ya itu kan semua jajah seperti itu.
1: Oke, baik, makasih Pak.
0: Ada pantun satu pantun aja dulu pantun
1: okay,
0: persatuan ya seperti itu. Sepekan ku di Braga itu kan. Babu saya di Tanjung Pura.
1: Iya.
0: Aku korbankan jiwa dan raga
1: ya.
0: Demi bangsa serta negara.
1: Betul. Iya, makasih Pak.
0: Iya. Satu lagi ya.
1: Apa?
0: Ini kaitan dengan wanita ini makan. Jakarta ke Pasar Rumput, bukan? Duit cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
1: Iya, kan kita merdeka 81 tahun, jadi jangan sakit-sakit.
0: Iya, pokoknya mah kita jangan coba-coba menyakiti hati wanita, itu kan wanita lembut, itu kan.
1: Baik.
0: Disakiti, jangan fisiknya, hatinya jangan, apalagi sampai dipoligami, jangan, itu kan.
1: Baik Pak, makasih ya Pak ya, kita berbagi juga ya. Waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, makasih sudah gabung Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar Mbak Erika? Ini Mbak Erika ya?
1: Bukan, Mbak Rima.
2: Mbak Rima Melati ya?
1: Iya, betul.
2: Apa kabar nih Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat nih. Pak Hamzah Yusuf gimana? Sehat kan?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Gimana ya. suasana kemerdekaannya di sana gimana?
2: Kalau kemerdekaan ini hari ini belum ada acara perlombaan. Kalau yang tahun yang lalu, tanggal 20 atau tanggal lewat dari 20 gitulah acara-acaranya. Cuma kalau besok di itu acara istilahnya tuh istilah yang besarnya lah. hari anu pawai apa?
1: Ada pawai pembangunan gitu ya?
2: Ya, okay. Pawai pembangunan dari simpang apa? Ya, simpang Masjid Agung Al-Falah Jambi menuju ke rumah dinas Gubernur Jambi ya.
1: Oke. Baik, makasih Pak informasinya ya. Nah, untuk lagu malam ini, lagunya ada lagu Sweet Memory, ada lagu Malaysia. Mau pilih yang mana nih? Lagu Malaysia atau lagu Sweet Memory?
2: Kalau ada lagu Malaysia, apa judulnya? Pilihkan ya, Mbak.
1: Ada judulnya Tiada Tangis Lagi dari Ella, mau? Tetap ini ya, kita tetap bahagia ya di hari
2: tetap
1: kemerdekaan ini ya.
2: Tak mungkin menangis lagi. Karena kita sudah merdeka
1: apalagi 81 tahun ya. Jadi insya Allah kita tetap bahagia.
2: Sudah matang gitu kan.
1: Jadi semuanya bijaksana gitu ya Pak ya.
2: Iya benar.
1: Oke, salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya pertama sekali untuk Nyambah Rima, selamat malam sama ada tugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi yang sudah diwakili dari Bang Ahmad Erwan ya, di Bandung, Jawa Barat. Semua pen per satu tanpa terkecuali, maaf ya. Semua Pempro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Untuknya Mbak Rima, selamat malam sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Hamzah Yusuf di Jambi. Yang ingin gabung lagi boleh ya, silakan saja gabung. Boleh juga komentar di live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya. Ya, gimana kabarnya semuanya saat ini ya, di hari kemerdekaan. Boleh cerita pada malam hari ini ya di daerahnya masing-masing ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, terputus ya. Ada gangguan sedikit ya, gak apa-apa ya. Boleh gabung lagi ya di 27100. Kita coba lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Deli, gimana nih hari kemerdekaan kita? Kemana aja tadi? Ikut apel atau gimana, di rumah? Nonton?
3: Kayaknya apelnya di rumah aja nih.
1: Oh, apelnya di rumah, nonton ya. Nonton upacara tadi ya. Gimana semangatnya nih Kak Deli?
3: Jujur atau kemana ya?
1: Jujur lah. Masa jujur. Bohong-bohong?
3: Iya sih, hari ini tidak ada nonton.
1: Oh iya. Jadi
3: dengar radio.
1: Oh, dengar radio. Sama aja kan? Dengan iya. Tentang ini juga kan?
3: Iya.
1: Sama.
3: Radio. Kayaknya tahun ini memang meriah-meriah, tapi karena ada yang hilang juga ya kan. Kayak enggak cuma kayak kemarin itu ada semangat. Pokoknya ada yang hilang di tahun ini tuh.
1: Hilangnya apa tuh?
3: Hilangnya gini. Kan kalau biasanya 17% gitu kan, telepon mama.
1: Oh iya.
3: Jadi kali ini kayak mulai TV, mau dengar radio orang, ada dengar sebentar tadi pagi kan, di Kepri, di tepi laut tadi kan. Nah, ada dengar sebentar sampai dia selesai. Gitu. Jadi nonton TV itu kayaknya, makanya aku tadi ambil kesibukan aja lah.
1: Oh iya.
3: Mungkin jadi bisa aku lupa.
1: Oh iya. Jadi walaupun misalnya tahun ini ada sesuatu yang hilang, tapi tetap semangat ya beraktivitas ya Kak Deli ya.
3: Aku tak mau, itulah makanya aku bilang gak terima kan. Aku kalau lagi misalnya pikiranku lagi ya ingat sesuatu yang mungkin kadang berat lagi aku untuk aku terima lah. Kalau dibilang aku ini bukan anak kecil lagi lah ya dibilang.
1: Iya,
3: tapi
1: betul.
3: Kayaknya pikiran perasaan itu gimana nih mau dibilang gitu, karena orang bilang kakak ini lebay kali, bukan masalah lebay, kamu tuh gak pernah ngalami seperti aku ini. Ya gue bilang
1: iya.
3: Orang tuanya udah lintik sama aku
1: ya, semuanya pasti kalau, pasti merasakan kehilangan lah ya.
3: Iya. Ulang tahun cucunya juga lah, keponakan kita kan, paling bungsu. Nah itu juga aku ada terhibur ingat dia kan.
1: Alhamdulillah.
3: Ulang tahun dia, jadi dia lah yang aku ada keingat juga si kecil seti.
1: Oke, Kak Deli mau lagu Malaysia atau mau lagu Sweet Memory nih?
3: Sweet Memory.
1: Lagunya sudah saya siapin nih lagunya kalau untuk semuanya nih ya.
3: Ada slow tak?
1: Hah?
3: Lagunya slow gitu.
1: Lagu Sweet Memory.
3: Nah.
1: Lagunya slow aja gitu ya.
3: Tadi sama listnya apa di situ?
1: Di sini ada Queen, One Vision, ada Beautiful Girl, ada Los Lobos, ada Oscar Harris, ada Scorpion. Aja. Yang mana?
3: Nah, itu aja Oscar Harris, Company Children kan?
1: Iya.
3: Nah, iyalah.
1: Oke. Oke, salamnya buat siapa? Udah ya, belum tadi? Belum ya?
3: Belum. Mbak Rima lah ya. Selamat Mbak Rima ya.
1: Iya.
3: Semoga selalu jaya di udara.
1: Amin, dan makasih doanya. Insya Allah.
3: Tadi siang pun udah senang juga dengar suaranya Rika.
1: Udah ini ya bertugas ya.
3: Kita kalau satu penyiar itu lama tak masuk itu kalau tak dengar suara kayak ada yang hilang.
1: Kemana gitu ya? Tahu aja ya orang yang nggak masuk.
3: Ya, kalau aku nih kan Kak Rima ya, memang kita apa ya udah hampir 7 bulan kan aku gabung di RRI sini kan.
1: Oh, udah 7 bulan ya?
3: Aku mamaku meninggal 3 minggu barangkali ya. Jadi kayak tangan tuh digeser-geser gitu, coba kamu gabung, jadi makanya kayaknya itulah ira sedikit hiburan.
1: Iya, jadi hiburan, jadi ada banyak teman juga ya, silaturahmi kita ya.
3: Alhamdulillah, Mbak Rika ya.
1: Ya ini Pak Demang juga katanya salam merdeka nih, merdeka katanya. Untuk Kak Deli, merdeka kita ya.
3: Merdeka.
1: Gabung Pak, Pak Demang nanti gabung ya setelah lagunya gabung ya.
3: Ya, selamat ya. Tadi ada siapa? Pak Irwana tadi ya, sama Pak Hamsa. Untuk keponakan itu dia lagi monitor. Aku bilang buka ya RRI Pulau Satu Tanjung Pinang. Dia kalau panggil aku mami.
1: Oh iya. Yeah.
3: Panggil aku mami itu. Kasian juga nggak ada bapak dia, terima. Nanti mami telepon. Aku tadi pegang kue ulang tahun di satu orang aku ulang tahun loh.
1: Hari ini bukan. Tapi siapa yang ulang? Anak keponakannya tadi ya.
3: Keponakan aku ulang tahun. Tadi habis Mensing Band ikut mayoret kan.
1: Oh keren ya.
3: Tahun kemarin juara 1 Kak Rima.
1: Mantap, mantap.
3: Alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan jadi anak yang pintar. Jadi anak yang berbakti, selalu ingat sama saudara, terutama sama orang tua juga lah ya.
1: Iya betul.
3: Ya. Wilhelmina putriku, putri yang puput.
1: Pasti bangga ya sebagai orang tua, bangga ya.
3: Aduh, aku sayang kali sama dia itu. Pasti sayang betul.
1: Apalagi kalau ada prestasinya, pasti bangga kita ya.
3: Sampai dikasih kali di Karima, lain dari yang lain anak itu. Kan keturunan.
1: Okay.
3: Jadi memang cantik. Oke, yang ada di Manado juga, yang ada di Palu. Bang Nabil, Kakak Nabil. Aku bingung aku dimanggil abang tuh. Kak Nabil.
1: Kak Nabil, orang jangan lupa gabung ya Kak Nabil malam ini ya. Hari ini hari spesial kita soalnya ya kan, hari merdeka kita ya. Oke. Oke, semuanya lah ya.
3: Pak Demang. Semua aja.
1: Baik, makasih ya. Ya, yang lain juga mau gabung. Baik, makasih ya Kak Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu RRI Tanjung Pinang, selamat malam ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Ada Ruslan, Pak Ruslan, selamat malam. Nanti kita akan buka lagi line teleponnya ya setelah lagu ini ya.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita terima di telepon dulu ya. Untuk yang di WhatsApp boleh gabung juga ya, boleh komentar juga di WhatsApp. Di live chat saya Rima Melati Azhara juga boleh ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu Memori Lagu Mbak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya Ilek?
1: Sehat,
0: iya, sehat alhamdulillah. Gimana suasana kemerdekaannya nih Ilek?
1: Ya, aku ini gak kemana-mana, udah di rumah aja.
0: Oh, gak kemana-mana ya. Jadi kegiatan-kegiatan, misal permainan rakyat, itu di Kijang gimana?
1: Kalau di kampung kami nanti minggu depan.
0: Oh, minggu depan, nah. Iya.
1: Kalau di Kijang nih, nanti gak, gua gak tau di Kijang. Ini baru nih, karena di luar nih. Jadi kalau kasih lah, biasa aku yang gerobak.
0: Oh, di Kijang ya. Oke, Ilek mau lagu apa nih? Lagu Mancanegara atau lagu Sweet Memory atau lagu Malaysia nih? Waduh. Motornya masuk ya ke radio. Iya. Ilek mau lagu apa nih, Ilek?
1: Lagu apa?
0: Ada Slam, tiada aku jemu. Maunya mau Sweet Memory atau ini Malaysia?
1: Sweet Memory aja.
0: Sweet Memory. Kalau Sweet Memory ada Boni M, Happy Song.
1: Boni M. Boni M.
0: Boni M ya. Oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam tuan tuan dari mana? Ujian malam ini.
0: Terima kasih. Amin.
1: Untuk baru nya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Riza, Mbak Dian, Riki, Mbak Dina. Oh, Dina, untuk Dewi, Dina.
0: Oh iya, ini ulang tahun ya. Ya, tahu aja ya.
1: Tahu aja ya
0: kalau penyiarnya ulang tahun, orang RRI ulang tahun, tahu aja ya.
1: Cuma para penyiar, tapi para penelpon tahu, ada kenapa? Bising, kayak motor.
0: Iya. Oke, udah, itu aja. Oke. Oke, makasih. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ilek ya. Lumayan juga masuk ke kuping saya ya, Ilek ya. Ya, silakan lagi yang ingin gabung ya, yang di live chat saya juga boleh ya. Yang di live chat ini boleh gabung kalau mau mengudara suaranya. Boleh gabung ya di 0771 27 100 ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Ibu Widya.
2: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Rima.
0: Iya, Ibu Widya, saya mau panggil Ibu Yus atau Ibu Widya aja ya?
2: Ibu Yus aja lah.
0: Ibu Yus ya, kenalnya Ibu Yus soalnya ya.
2: Okay. Ada juga manggil Widya, ada juga. Tapi senangnya orang manggil banyaknya Bu Yus.
0: Iya, sudah, soalnya namanya udah terkenal Bu Yus ya kan.
2: Iya.
0: Oke, okay. Gimana suasana di sana kemerdekaannya? Apakah ikut upacara tadi Bu Yus?
2: Enggak lah,
0: enggak. Nonton aja lah ya.
2: Lagi. Nah, kemarin ya sebelum apa ada tuh paduan suara kan bersama teman-teman.
0: Oh iya.
2: Sekarang dia yang muda-muda dulu, kita berdiri aja lah dulu.
0: Regenerasi gitu ya. Selamat malam juga Khairil Rusli, makasih ya sudah gabung. Iya Bu Yus, mau lagu Malaysia atau lagu Sweet Memory Bu Yus?
2: Lagu apa sekarang ya?
0: Ada lagunya ya, saya sebut ya. Ada Exist untukmu Ibu. Kemudian kalau untuk lagu baratnya, Sweet Memory-nya ada yang mana saya pilih ya?
2: Fatigol ada.
0: Hah?
2: Fatigol.
0: Fatigol.
2: Iya, dari siapa tuh, lupa pula.
0: Siapa nama penyanyinya? Nanti saya cari ya dulu ya.
2: Lah lupa pula penyanyi.
0: Tulisannya gimana?
2: Di ujung tulisan, lupa lah.
0: Oke, yang mau yang ada di saya siapkan atau gimana nih, Bu?
2: Yang disiapin Rima aja lah, Rima.
0: Oh gitu, iya.
2: Rim.
0: Apa?
2: Mbak Rima. Sekarang 17 Agustus kan?
0: Betul.
2: Pas ulang tahun Bu Yus.
0: Oh
2: tapi
0: iya.
2: Tahunnya enggak.
0: Oh iya benar.
2: Katanya aja.
0: Selamat ulang tahun Bu Yus. Ya Allah, saya lupa kemarin kan Bu Yus sudah cerita juga ya kan, tahunnya enggak tahu gitu ya. Iya, kebetulan hari ini juga ulang tahunnya.
2: Iya.
0: Ini karyawan RRI Mbak Dewi.
2: Iya, tadi dengar tadi nampak tadi.
0: Jadi sama nih ya dengan Bu Yus ya.
2: Iya, tadi.
0: Alhamdulillah, gimana nih perasaannya Bu Yus hari ini ulang tahun?
2: Itulah kalau anak-anak tuh, mama ulang tahun, kalian ngapa enggak? Mama kan semuanya yang ulang tahun mama, apalagi kami enggak ikut campur lagi dong. Nah, cuman teman-teman ya bawanya, yuk kita makan-makan gitu, dia yang traktirkan gitu.
0: Iya, pasti bahagia ya Bu Yus ya.
2: Rima ya. Makasih Rima.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya kalau Bu Yus hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat Bu Yus ya, yang keberapa saya nggak sebut, soalnya Bu Yus sendiri nggak tahu nih yang keberapa ya. Ada Pak Ishak, selamat malam Pak Ishak ya. Baiklah pendengar, Anda masih gabung, bisa gabung lagi ya di line telepon 0771-27100 atau juga Anda bisa lewat WhatsApp ya. Kalau lewat WhatsAppnya di nomor 0811-77-89-830. Jadi yang di live chat mungkin ingin mengudara suaranya boleh gabung ya. Ada Pak Ishak, selamat malam. Iya, selamat malam ya. Ada Nata, ada Aldo, selamat malam. Yang saat ini kita semuanya merasakan bahagia ya, karena hari ini adalah hari spesial bagi bangsa Indonesia. Kita merayakan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita terima lagi, halo Pak Lukman di Teluk Bakal. Assalamualaikum Pak Lukman.
3: Waalaikumsalam Mbak Lima, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Pak Lukman, gimana kabarnya Pak Lukman hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke Pak Lukman, gimana suasana di Teluk Bakau untuk perayaan hari kemerdekaan kita hari ini?
3: Di Teluk Bakau kayaknya masih belum lagi Mbak, mungkin beberapa hari lagi lah.
0: Oh iya, pasti biasanya kan sebulan gitu ya kegiatan-kegiatan ya, itu ya Pak Lukman ya. Oke ya. Pak Lukman mau lagu apa nih? Lagunya sudah saya siapkan nih lagunya. Lagunya ada Ziana Zen, ada Exis untukmu Ibu. Kemudian kalau untuk lagu baratnya ada Queen, One Vision, ada Elton John.
3: One vision aja.
0: Oke Pak, salamnya buat siapa nih Pak?
3: Salamnya pertama buat Mbak Rima, selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Tadi barusan deh ada Ibu.
0: Bu Yus sedang ulang tahun nih hari ini, ulang tahun
3: ya.
0: Ya.
3: Ya. Buat Ibu
0: kita
3: Yus,
0: doakan ya,
3: ya
0: buat Bu Yus ya.
3: Terus ada Ile juga tadi. Ada yang lucu juga hari tadi ulang tahun juga ya. Buat Kak Sarina, buat Mas Prabu juga, terus buat Yusuf, buat Pak Hamzah Yusuf juga, ada Pak Komis, terus ada Ria juga di Bangka Belitung, ada Pak Umar, terus ada Mak Dani juga, Oma Sulami, buat
0: Mak Dani gabung sama Mak Dani,
3: ada Teh Dinda juga, terus ada Pak Irwan juga, ada Bang Andi juga. Pokoknya buat semua Mbak.
0: Semuanya ya.
3: Dari pertama sampai terakhir. Okay. Salam semua tempat kali. Buat Merima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Lukman di Teluk Bakau ya. Iya Pak Ishak, kalau dulu hanya dengar suaranya aja, tapi sekarang bisa lihat ya. Itulah sekarang zamannya canggih ya. Iya, terima kasih doanya. Sehat juga ya buat Pak Ishak ya. Pak Ishak boleh gabung nih ya. Boleh gabung, kalau untuk gabung di telepon bisa 0771-27100 ya. Terus kalau untuk di WhatsApp boleh juga gabung ya. Itu nomornya 0811-77-89-830. Nah, boleh gabung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Oh, gimana nih kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Tadi siang tadi bisa masuk sama Rika, demam.
0: Oh, demam. Jadi sekarang udah sembuh.
2: Alhamdulillah, udah berobat. Tapi demam-demam mandi juga habis. Panas betul rasa Mbak Rima.
0: Iya betul, memang akhir-akhir ini memang betul-betul panas, panas ya.
2: Malam hujan sedikit pun tambah panas hari ini rasa dia.
0: Iya, semalam kan hujan tapi tak
2: iya,
0: lama ya.
2: Iya, hujan lewat.
0: Jadi tak apa-apa lah, bersyukur aja lah. Yang penting basah lah bumi kita, ya kan?
2: Basahkan tanah sedikit aja semalam. Panas dia semula, kering lagi tanah.
0: Siapa tahu malam ni hujan pula.
2: Ya kan? Hujan malam ni kan dingin juga. Ini dalam kamar pun terasa panas.
0: Laporannya kalau pokoknya panas lah ya.
2: Iya, kalau orang pakai AC enak lah kamar kan dingin. Ini pakai kipas angin, kasur pun panas.
0: Jadi panas haredang lah tuh.
2: Panas semua, di luar dalam panas.
0: Oh, iyalah cerita panas. Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Kak Berlin mau lagu apa nih? Mau lagu?
2: Dipilihkan lah.
0: Boleh. Ini lagunya eksis boleh untuk ibu, mau?
2: Boleh.
0: Boleh ya, oke.
2: Kita tak ada ibu lagi nih.
0: Kita doakanlah, ya kan? Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mbak Rima, malam sama bertugas. Coba masa sumbat ini ya, batuk.
0: Dengar tuh, dari jauh pun dengar.
2: Iya, batuk, pilek, demam, cukup.
0: Oh, iya.
2: Tenggorokan sakit kemarin tuh. Tadi ada Bang Lukman ya.
0: Pak Lukman, iya.
2: Ada Pak Lukman, ada Sang Irwan, ada Kak Deli, buat Aile, ada Mak Dani, Kak Epa, Bu Hani, Bu Yeni, Oma Sulami, buat Bu Sinta, buat Kak Sarina Ciu-Ciu.
0: Iya, Kak Sarina, gabung Kak Sarina malam ini. Kak Sarina
2: masuk Kak Sarina.
0: Iya.
2: Buat Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Umar, Pak Gapar, buat Pak Hamzah Yusuf juga tadi, ada Bang Udin juga.
0: Iya.
2: Ada Bang Uya, ada Pak Demang, ada Bang Bayu, ada Teh Dinda, ada Bang Aye, ada Yusuf, ada siapa lagi? Ada Alip.
0: Iya.
2: Ada Makcik Mah yang lucu, buat semuanya aja Mbak Rima.
0: Oke.
2: Fotokopi yang udah masuk aja tadi.
0: Baik, makasih.
2: Buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ya. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini dari Bonnie M ya, Happy Song ya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya, baik di RRI Digital atau juga lewat radio atau juga lewat live chat, saya Rima Melati Azhara ya. Selamat malam, semoga lagunya suka ya.

Ya, untuk lagu berikut ini eksis ya untukmu ibu. Nanti kita masih buka line telepon ya di 0771 27 100 ya, atau juga di WhatsApp Pro 1 ya.

0: Ya, pendengar, sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Yang ingin gabung boleh ya. Yang di live chat mungkin ingin mengudara suaranya, boleh gabung ya di 0771 27 100. Kalau untuk di WhatsApp-nya juga boleh ya. Jadi kita bisa buka dua ya. Kalau untuk WhatsApp itu di nomor 0811 77 89 830 ya. Yang saat ini mungkin sedang santai-santai, selamat malam aja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal di Pasir Pengerayan ya. Gimana iya. Suasananya di sana, Bunda, untuk kemerdekaan ini?
1: Oh, enak apalah, namanya anak gembira juga.
0: Oh iya. Oh, oh. Jadi tadi biasanya kalau untuk lomba-lomba sudah atau
1: besok.
0: Belum ya? Besok ya.
1: Besok, maaf, kebanyakannya besok. Oh, kemarin sudah juga yang ibu-ibu ya.
0: Heeh. Ibu-ibu udah ya, Ibu. Kalau Bunda Isa ikut apa kemarin?
1: Kalau belum yang besok.
0: Oh. Tanggal 18. Rencananya mau ikut apa?
1: Oh, aneh-aneh pula lomba kami ini dari Dasar Wisma.
0: Oh gitu, anehnya apa tuh?
1: Kupas kelapa.
0: Oh, kupas kelapa. Jadi kupas kelapa sampai ini ya, sampai bersih ya?
1: Hah?
0: Sampai bersih kupasnya, pakai parang atau pakai ya, ini?
1: Pakai parang.
0: Oh ya, tati. Tati.
1: Ya. Lucunya 50 ke atas dan dia juga ikut lupa.
0: Waduh, nanti takut lupa.
1: Makanya.
0: Udahlah, anu ini aja lah. Kupas bu, ece-ece aja lah. Nanti takut pula, nanti kena tangannya.
1: Ada. Jadi itu apa? Masuk kain sarung, lari mengambilkan balon.
0: Oh, kain sarung nggak apa-apa lah, masih lah.
1: Tiga orang tuh.
0: Oh, dalam satu sarung itu tiga orang gitu ya?
1: Nah, tiga orang satu kain sarung itu kan mengambilkan balon tuh kan.
0: Tapi lari-lari atau gimana, Bu Desal?
1: Iya, lari-lari.
0: Waduh, janganlah. Tapi seru-seruan aja lah ya, tak usah terlalu ini lah besok ya.
1: Biasa-biasa
0: aja, jalan-jalan aja lah, ya kan?
1: Jalan apa, lari-lari?
0: Nah, kalau lari-lari jatuh nanti, waduh, habis nanti.
1: Apalagi di depan TPM itu kan apa semen kan?
0: Oh,
1: nah, jadi ngeluka pula nanti.

0: apa di playlist?
1: Ada Slam, Tiada Aku Jemu. Kemudian kalau untuk Sweet Memory-nya ada Elton John, Little Genie, ada Phil Collins, Too Hurt. Yang mana maunya?
0: Yang tadi yang lagu Malaysia yang pertama tadi.
1: Oh, lagu Malaysia.
0: Ah,
1: Tiada Aku
0: itu dia.
1: Jemu ya, Slam ya.
0: Ah, ya, clan dan
1: Oke, salamnya buat siapa nih?
0: Salam-salamnya untuk semua lah ya, pendengar RRI Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Semoga selalu semuanya. Dan penyiarnya juga. Semoga selalu semuanya. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Rima.
0: Oh, Rima? Oh, Rima Bengkalis.
1: Iya, bukan Rima Bengkalis nih, Rima Tanjung Pinang lah. Macam mana pula Rima Bengkalis? Aduh.
0: Rima Bengkalis tinggal di Tanjung Pinang.
1: Oh gitu, ya baru lah, betul. Rima Tanjung Pinang. Nanti bening pula orang dengarnya. Mana nih orang tinggal Tanjung Pinang ke Bengkalis pula? Sangka tadi Bengkalis pula.
0: Oke,
1: baik, makasih.
0: Makasih
1: ya.
0: Banyak, Mas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda Isal ya. Seru kayaknya ya nanti besok tuh ya. Tapi Bunda Isal harus hati-hati ya, jangan jangan ya terlalu semangat ya. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang berikutnya kita terima lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rima Melati.
1: Iya, Pak Umar.
2: Apa kabar Rima Melati?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pergi upacara tadi?
1: Iya, upacara, Pak. Kita di ini ya, di halaman RRI tadi, Pak, kita.
2: Tak ke gedung daerah atau ke kota Tanjung Pinang?
1: Kebetulan saya hari ini tidak ke sana. Sudah ada timnya yang ke Pemko. Biasanya dulu-dulu saya sering ke Pemko ya, atau ke gedung daerah. Nah sekarang regenerasi ya.
2: Tadi Pak Pandu sama
1: Pandu sama Vidyawati ya? Yang ke sana.
2: Jadi kota kan tak ada tadi.
1: Iya, di ini ya, di gedung daerah ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak, mau lagu apa dulu nih, Pak?
2: Tadi relay Jakarta juga ya?
1: Iya, Pak, relay kita, Pak, relay Jakarta.
2: Kan. Katanya kan kata Riza semalam yang di Jakarta Pro 2 kan. Ditunggu-tunggu di Pro 2 tak ada.
1: Relay ke ini. Tadi kan awalnya kita relay untuk gedung daerah, dilanjutkan ke Jakarta. Jakarta kan jam 10. Iya, tidak serentak, Pak. Kalau dulu kan biasanya kan jam 10 juga. Nah, untuk tahun ini kayaknya untuk di Kepri semuanya mungkin ya, tinggal provinsi itu jam 7, Pak.
2: Iya. Tapi nampaknya tadi serentak semua yang lain.
1: Iya, Pak, serentak ya. Bu Dinda di Bogor. Sebentar lagi
2: tunggu,
1: ya Bu Dinda.
2: Tunggu dulu Bu Dinda.
1: Iya.
2: Minta lagu dari Mah.
1: Apa lagunya, Pak?
2: Lagunya Sekuntum Rindu dari Minta.
1: Belum, Pak.
2: Nah, itulah Pak Umar, Sekuntum Rindu lah.
1: Oke, nanti saya cari ya, Pak ya. Buat siapa, Pak?
2: Salam-salamnya kamar utama untuk Rima Melati, baliknya hati-hati.
1: Baik, makasih.
2: Selamat bertugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Panjang umur rezeki.
1: Makasih doanya.
2: Rumah tangganya langgeng, selalu sampai anak cucu ya.
1: Makasih, Pak.
2: Salam sama suami ya. Mas tadi pertama siapa?
1: Yang pertama tadi gabung ada siapa tadi ya? Saya nggak catat ya.
2: Iyalah, yang pertama dari yang sampai keempat tadi, misal Bu Yus, semua orang Pekanbaru, Pak Jumali ya, Singgol ya.
1: Iya.
2: Bang Gaper di TBK, Mas Prabu di Salatiga, Pak Serenatiu di Batam, Teh Dinda di Bogor, Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, HAY di Bengkulu, di Kalimantan sekitarnya ya, Sulawesi sekitarnya, Bandung, semua lah ya.
1: Oke, Pak.
2: Dari penelpon pertama sampai terakhir tadi, Pak Om, kapan di tempat Rima ada acaranya?
1: Di mana, Pak?
2: Lomba-lomba ini kapan di tempat Rima?
1: Oh, tempat saya, Pak.

0: Oh, ini
1: Nah,
0: masih masih berjalan, Pak. Nanti kita biasanya setelah ini ya, Pak, ya.
1: Agustus.
0: Agustus, Pak.
1: Ya nanti mungkin kami tanggal-tanggal 28 atau tanggal 29 nanti
0: Oh,
1: baru ada
0: gitu.
1: acara.
0: Iya. Semoga lancar ya, Pak, ya.
1: Ya amin. Hari ulang merdeka sudah ya kita ya. Mau ulang tahun RRI pula yang ke-81 pula ya. Merdeka tetap merdeka, udara tetap di udara.
0: Oke, baik, makasih, Pak.
1: Semua Rika bagaimana kabar keadaan?
0: Udah masuk, Pak, tadi.
1: Udah masuk ya?
0: Udah masuk.
1: Ya, iyalah. Ya lah, Rima.
0: Oke, baik, makasih ya, Pak. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tunaikan dulu ya lagu berikut ini. Ya, Kak Jamila dulu lah ya, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, Kak Jamila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Semangat. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Tadi ikut upacara atau nonton atau apa nih kegiatannya?
2: Tidak.
0: Oh,
2: tadi
0: tidak.
2: Tadi ini baru pulang Rima, baru pulang ada acara anak-anak sih kan?
0: Oh, iya. Acara apa?
2: Lomba kroket tadi, cucu dapat juara 3
0: ya. Mantap. Lagu apa tuh dibawakan?
2: Lagu Melayu.
0: Mantap betul lah. Ini berarti keluarga penyanyi lah nih sampai juara tuh kan?
2: Alhamdulillah lah dapat sikit-sikit.
0: Alhamdulillah pastilah seru, senang kali lah tuh ya.
2: Baru kelas 4 SD.
0: Mantap betul, baru kelas 4 SD dia berani tampil ya. Keren-keren.
2: Alhamdulillah. Berani.
0: Yang penting berani dulu ya kan?
2: Berani dulu. Tadi tarian langsung sambil nyanyi kan?
0: Oh iya.
2: Nanti malam besok karaoke juga tuh, malam besok karaoke orang dewasa tuh.
0: Oh, jadi Mbak Jamila udah daftar?
2: Tak daftar deh.
0: Siapa tahu daftar pula ya kan?
2: Nonton aja, nonton.
0: Tak apalah ya, nonton tuh yang terhibur ya nak.
2: Orang-orang itu dikasih pula kan, budak-budak muda-muda kasih, kita dah tua.
0: Iyalah, kita kasihlah kesempatan untuk regenerasi kita ya kan?
2: Kita borong semua.
0: Itu namanya itu congok kalau Melayu cakap.
2: Ya, ini agama congok okap tadi kan.
0: Okey.
2: Malam ini lagu apa ni, Ma?
0: Lagu dia lagu Malaysia dengan lagu barat ni kita.
2: Lagu Malaysia lagu apa yang ada di sini? Lagu Malaysia lagu barat tak tahu.
0: Kalau lagu Malaysia di sini lagunya Wing Intanku Kesepian. Ada
2: Intanku aja.
0: Oh ya, okay. Intanku ya. Okey. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam deh buat Rima, selamat tugas ya, selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Abang Udin, Kak Belian, Putri Marica, Mbak Rika. Tapi yang masuk tadi?
0: Yang mana? Barusan?
2: Tadi, tadi.
0: Oh, yang barusan ada Pak Umar.
2: Pak Umar, salam kenal Pak Umar ya. Baca berima sama tugas.
0: Baik, makasih.
2: Hati-hati pulang
0: ke rumah. Ya, saya.
2: Merdeka.
0: Semangatlah kita nih ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini. Nanti Anda bisa gabung lagi ya. Yang di live chat saya juga boleh gabung ya. Ada Bu Nurbaya. Assalamualaikum. Ada Queen ya, One Vision. Dilanjutkan dengan Slam, Tiada Aku Jemu. Dilanjutkan lagi dengan Wing ya, Intanku Kesepian. Semoga Anda tetap bahagia selalu ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ya di acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima dulu untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apalagi Bu Dinda, Bu Dinda tadi telat nih Bu Dinda. Oke, Bu Dinda mau
1: Mbak Dinda lah. Kalau Mbak Dinda lah.
0: Bu Dinda nih di Bogor.
1: Kak Jamila tadi kan kalau untuk Bang Udin kan.
0: Ya betul.
1: Kan, istri Bang Udin kan satu kampung sama Kak Jamila.
0: Iya, satu kampung ya kan.
1: Penyalai, Pulau Penyalai.
0: Penyalai, Penyalai itu dekat
1: Sepanjang. Boleh minta lagu Iklim gak? Iklim.
0: Boleh, lagunya judulnya apa?
1: Yang gak mau dicari itu Stella, Stella ya.
0: Stella.
1: Stella, okay. Nama cewek juga Stella kan.
0: Nanti saya cari ya. Oke, okay, salamnya buat siapa nih Bang Udin?
1: Pertama Mbak Lima lah ya. Yang sedang bertugas lagi dan ceria selalu. Kalau
0: iya.
1: Orang tua kita ya, di Handarlin, tiap saat dijumpa itu. Yang pernah di depan masjid kan?
0: Iya, kemarin dia cerita juga. Boleh cerita?
1: Ada cerita macam mana katanya?
0: Setiap inilah muazin. Iya kan?
1: Iya, muazin saya.
0: Muazin.
1: Subuh-subuh saya tuh.
0: Oh, itulah makanya dia cerita. Kalau Bang Pak Udin tuh muazin. Jadi setiap sering jumpa gitu
1: ya,
0: kan?
1: Iya, dia rumahnya kan seberang. Dia jalan kaki nyemberang aja. Apa kabar, Ji? Kalau Bang Udin ngamar, apa kabar, Ji? Gitu. Dia kan tua Bang Udin pada dia tuh.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tua-tua sikit lah, setahun per dua tahun gitu.
0: Ya. Oke, soalnya buat siapa?
1: Kan orangnya ceria, kalau dia kan enggak kan.
0: Iya.
1: Salam lagi Pak Mang Herman, ada Bang Bayu ya, yang sekarang masuk di Selajang. Selajang Bang Bayu ya. Kak Damardu juga, ada Kak Berlian, serta Kak Senanaki Siu ya. Yang lucu, Ibu Nafia ya.
0: Ada Kana Diona di Kupang juga apa? Nih, Diona di Kupang.
1: Siapa?
0: Diona di Kupang.
1: Juliana?
0: Diona, ada Diona di Kupang.
1: Oh, Diana di Kupang ya, salamlah Mbak Diana ya.
0: Bukan Diana, Diona. saya coba ini ya, gabungkan dulu nih ya, setelah Pak Bang Udin nanti bisa gabung ya. Tadi
1: ada Ibu Erma, Ibu Erma, adanya Putri Merica, Mak Dani udah masuk, Mak Dani.
0: Mak Dani belum
1: Ilek
0: masuknya.
1: Ilek juga, Bang Hamzah Yusuf, Ika ya, di Jambi ya, Ika, Pak Gumet. Ada juga Ibu Erna batu 13 ya. Tadi Kak Jamila di Penyalai. Tak lupa juga ini Dinda ya di Bogor.
0: Iya Bang, Dinda, dari tadi mau gabung. Pas lagu
1: ya. Salam dari Bang Udin ini, terima dulu Mbak Dinda ya.
0: Oke.
1: Ini
0: kelamaan nih Diona.
1: Iyalah Bang Andi juga di Lampung. Kak Dili ya. Malosi juga. Usup ya dengan Pozi di.
0: Boleh. Batam, ayo ya. Mau lagu apa?
1: Pademang, masuk Pademang.
0: Boleh diketik aja ya.
1: Mak Frida tadi dengar ya Mak Frida ya. Salam semualah dengan ucapan sehat selalu ya.
0: Bahagia
1: dan tak lupa. Salam mesra ya. Tadi siapa Mak Diana?
0: Diona di Kupang.
1: Diana di Kupang Batam ya?
0: Bukan di Diona.
1: Kupang NTT.
0: Iya.
1: Salam dari Bang Udin ya.
0: Okay.
1: Persahabatan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita terima. Ada Bu Diona. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Mbak Rima kah? Benar.
0: Benar.
2: Iya. Benar. Kalau enggak benar salah, kalau enggak salah benar ya.
0: Itu aja lah Mbak Rima ya.
2: Lama enggak ngobrol kita ya.
0: Iya, betul. Udah baru sekali kemarin kan.
2: Iya, sekali ngobrol terus lama, terus sekarang lagi baru ngobrol lagi kan.
0: Langsung putus dia.
2: Karena memang agak susah-susah gampang gitu jalurnya ya.
0: Iya.
2: Agak macet gitu, enggak apa-apa lah. Tapi semalam tuh sempat gabung sama Mas Ardian dan Mas Sulis gitu. Ditodong kita duet bareng loh semalam.
0: Oh gitu, duet apa nih lagu ya?
2: Trio kan.
0: Oh,
2: bertiga trio ya.
0: Wah, mantap.
2: Gitu. Gitu, Mbak Rima. Apa
0: keren
2: kabar?
0: kalau gitu.
2: Gimana Tanjung Pinang?
0: Alhamdulillah Tanjung Pinang masih cuacanya cerah dan panas.
2: Oh, mantap. Oh, gitu. Syukurlah kalau gitu. Aman tapi ya.
0: Aman, insya Allah.
2: Upacara hari ini aman.
0: Aman semuanya.
2: Lancar semuanya.
0: Lancar.
2: Lomba
0: pokoknya.
2: Gimana?
0: Lomba,
2: Menang nggak nih? Dapat
0: lomba.
2: hadiah tidak?
0: Oh, kalau saya belum lah, belum lagi ya. Tapi kalau untuk
2: Belum
0: yang
2: ya?
0: lain-lain kayaknya banyak juga tuh lomba-lomba. Lomba
2: Oh.
0: lari juga
2: Nggak,
0: ada.
2: maksudnya ditanyain biar kalau Mbak Rimanya menang, kalau hadiah jangan lupa dikirim ke Kupang gitu.
0: Oh gitu, ya nggak apa-apa nanti kirim foto. Kirim
2: Oke,
0: foto.
2: gitu.
0: Iya,
2: Boleh.
0: soal.
2: Oke, Mbak Rima, lagu apa ini kalau boleh tahu? Manca Indo?
0: Iya, lagunya Manca Negara, tapi lagunya lagi dari Malaysia dan Sweet Memory ya lagunya.
2: Oke, okay, Sweet Memory, lagu dari Vince Gill.
0: Judulnya?
2: When I Call Your Name.
0: When I call you
2: Eh,
0: name, kapan
2: eh,
0: aku
2: wah.
0: manggil namamu?
2: Kapan ya terakhirnya? Kayaknya lama sekali nggak dipanggil gitu ya.
0: Oke, nanti saya cari ya.
2: Nah.
0: Salamnya
2: Oke,
0: buat
2: okay,
0: siapa?
2: Marina. Oke, okay, yang barusan ada Bapak atau Mas atau Abang
0: Bang Udin.
2: Bang Udin. Oke, okay, selamat malam Bang Udin. Salam kenal. Terus ada sempat dengar tadi ada katanya Putri Marica begitu ya.
0: Belum, bukan.
2: Kalau bukan, maksudnya tadi sempat dengar Bang Udin menyapa-menyapa
0: Oh
2: jadi mau
0: iya.
2: ikutan itu aja gitu teman-teman yang
0: Ya
2: soalnya kan
0: Putri Mericanya
2: namanya juga
0: ada,
2: orang
0: tapi belum
2: orang
0: gabung.
2: baru, ya namanya orang baru gitu. Jadi pas dengar Bang Udin menyapa teman-teman,
0: Oh iya.
2: ikutan aja itu yang disapa Bang Udin
0: Oke.
2: gitu. Buat Teteh Dinda juga udah gabung belum ya Teteh Dindanya?
0: Teteh Dinda
2: Lagi
0: belum.
2: batuk tuh kayaknya Tetehnya.
0: Oh iya.
2: Uh-uh,
0: Memang musim.
2: suaranya lagi jadi rocker suaranya
0: Iya, tadi
2: kayak
0: udah
2: kayak
0: mau gabung tapi belum bisa gabung gitu.
2: Ya, Deona duluan. Maaf ya, Tete ya.
0: Lagu Malaysia
2: Di
0: Week. Oke, nanti dicari ya.
2: ini di apa namanya di itu di kalau orang Kupang bilang melambung, menyalip begitu. Di jalan raya sama
0: Oke.
2: sama Deona gitu ya. Makanya buat semua teman-teman di Tanjung Pinang, selamat malam, selamat beristirahat malam ini. Semoga istirahat malamnya menyenangkan, besok pagi bisa aktivitas dengan baik lagi.
0: Amin, insya
2: Ya.
0: Allah ya. Oke.
2: Buat Mbak Rima dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Oke, makasih
2: Oke.
0: ya.
2: Okay.
0: Yo,
2: Selamat malam.
0: selamat
2: Permisi.
0: malam. Iya, makasih ya sudah gabung ya buat Bu Diona di Kupang. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya. Yang ingin gabung boleh gabung ya. Nanti kita akan putarkan lagu. Masih ada waktu lagi kita ingin bersilaturahmi ya lewat udara. Baiklah, kita bacakan dulu nih ya yang ada di WhatsApp saya. Ada Pak Kumis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya Pak Kumis, mau salam-salamnya. Pertama buat Mbak Rima yang lagi bertugas, terima kasih Pak Kumis. Ada Mbak Berlian, ada Mbak Dani, ada Mbak Cima juga, ada Putri Merica, ada Yang Ucu, Kak Deli, Dang Merdu, Sarina QQ, ada Bang Udin ya. Ada Kang Irwan, Hamzah Yusuf juga, ada Bang Lukman, ada Bang Ilek juga, ada Bang Gafar, ada Bang Herman. Ya Bang Herman udah lama ya, gak gabung nih ya. Ada Bunda Isal, ada Kak Jamilah, tadi sudah gabung ya, ada Bu Yu sudah. Ada Bu Parida, ada Bu Diona, iya. Budiannya di Kupang ya, salam satu untuk semuanya. Buat Mbak Rima, terima kasih ya, lagunya ikutan saja. Oke Pak Kumis, terima kasih Pak Kumis ya. Nah kemudian saya akan bacakan, ini Ika udah lama nih gak gabung nih. Bolehlah Ika gabung ya. Ika, salam balik untuk Bang Udin ya Mbak Rima. Iya buat Mbak Rima nih ya, yang tugasnya Mbak Rima. Iya, kalau ya doakan ya, dua mendoakan buat Mbak Rika sehat selalu. Iya. Baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tadi banyak Mbak betul lah yang kirim-kirim salam buat Kak Serina QQ nih.
3: Iya. Makasih banyak lah.
0: Sehat.
3: Lagi dengar Ranai juga tadi.
0: Oh gitu. Iyalah, tak apa-apa. Sama-sama RRI ya kan.
3: Malam ini Ranai sama Radia.
0: Gitu pula ya, sama pula saya juga sini.
3: Sama. Sehat Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah wa syukurillah kalau sehat.
0: Insyaallah.
3: Lagu apa kita malam ni?
0: Lagu dia ada lagu Malaysia, ada lagu Sweet Memory. Kak Serina nak lagu apa?
3: Lagu apa ya Kak Serina ya?
0: Dah lemah betul dah tu. Nak tidur nampak.
3: Capek, habis upacara tadi Mbak Rima.
0: Oh iyalah.
3: Habis itu lomba-lomba ibu-ibu dari tambang apa.
0: Oh, tadi tambang menang tak? Menang tak?
3: Yang tadi sebut lah. Yang penting ikut.
0: Iyalah, berpartisipasi je lah.
3: Juara itu alhamdulillah kalau dapat. Kalau tak itu yang penting. Kita semangat itu yang penting.
0: Betul, betul, betul.
3: Iya. Lagu dia ini.
0: Apa?
3: Lagu apa? Adakah kau setia itu Mbak Rima? Dari siapa itu ya?
0: Itu dari Malaysia ya? Adakah kau setia? Judul itu judulnya ya?
3: Judul dia Mbak Rima.
0: Oh, nanti saya carilah.
3: Kalau ada yang dah ada di situ.
0: Dah ada kat sini ada. Ada eksis, ada.
3: Eksis apa?
0: Di rantai di gelang rindu.
3: Bagus juga. Yang itu ajalah.
0: Iyalah, salam buat siapa nih?
3: Di gelang rindu lagi kan?
0: Ngeri pula rasanya kan. Dah di rantai di gelang rindu pula lagi. Macam mana tu nak bergerak? Tak dapat gerak.
3: Itu dia.
0: Masuk di hati dia tu lah tu, di rantai di gelang rindu ya kan?
3: Ada gelang, iya. Salamnya satu untuk semua aja lah, okay. Yang single Kak Karina, Kak Sena single balik ya. Tadi ada Pak Kumis juga. Yeah. Kang Irwan kita yang di Bandung masuk ranai dia tadi.
0: Oh iya ke?
3: Gombal-gombal pula sama Rodia tu. Pantun-pantun pula tahu lah dia tu. Makasih Mbak Rima ya.
0: Okay, memang kasih.
3: Keluarga ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, semangat kita ya. Baik, makasih ya buat Kak Serina. Saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat saya ya. Ayu, lagunya apa? Kalau properti lagunya di rantai di gelang rindu. Sama ya dengan ini ya tadi ya, dengan Kak Serina ya. Ya Mak Jamila, sampai jumpa lagi ya. Ada Marwel, Mbak Rima rupanya iyalah. Lagunya Wing ya, Ayu lagunya Wing sejati, nanti saya cari ya. Baiklah, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini. Salim Iklim ya.

0: Ya, pendengar, kita ke sesi terakhir ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang ingin gabung boleh ya, saya buka line teleponnya di 0771 2700, atau juga Anda bisa melalui WhatsApp ya, di WhatsApp Pro 1 0811 77 89 830 ya. Yang di live chat boleh gabung ya, boleh suaranya mengudara di RRI Tanjung Pinang ya. Buat Ayu, lagunya Wing nanti ya, sebentar lagi kita akan putarkan, tapi judulnya beda ya. Judulnya kalau yang sejati gak ada, tapi ada Intanku Kesepian, itu judulnya ya. Terus nanti akan kita putarkan di Rantai di Gelang Rindu Eksis. Baiklah, saya bacakan dulu komentar yang ada di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya, dari Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya, hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu dari Ridos Brother. Kalau sempat nanti kita putar ya, nanti kalau ketemu saya putarkan. Salam-salamnya untuk Mbak Rima, iya semoga sehat dan bahagia selalu. Dan untuk Bu Farida di Palu, ada Bang Udin juga, ada Kak Yeni, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Demang juga. Pak Demang, kemana nih Pak Demang? Bolehlah gabung Pak Demang. Tadi lewat WhatsApp aja ya. Ada Bu Yus, ya Bu Yus, ada Pak Bayu. Sehat selalu buat Pak Bayu ya, ada Bang Uya, ada Bang Jais, ada Kak Berlian, ada Bunda Permata, ada Yang Ucu, ada Alif, ada Ilek dan Yusuf. Ada Mama Dani, Putri Merica, ada Oma Sulami, ada Kak Sarina QQ sudah masuk tadi ya, dan Fan RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah, kita terima untuk yang berikut ini. Ada Pak Demang. Halo Pak Demang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dari panggil-panggil baru gabung ya Pak Demang ya. Ternyata Ruang masih
1: rindu,
0: stay ya.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
1: Satu lagi.
0: Lewat lagu.
1: Memori lewat.
0: Ya, banyaklah memori lagu-lagu ini ya. Ya Pak Demang.
1: Ya, ya.
0: Salam merdeka Pak Demang.
1: Merdeka.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Yang kata siapa? Tembeling Tanjung itu ya. Merdeka.
0: Iya nih, Yang Ucu mana nih? Yang Ucu gabung lah yang sinilah, sini.
1: Enggak masuk.
0: Belum masuk.
1: Saya berpikir gini, bisa nemuin dia untuk kerajaan 8 kilo, dia jadi ketua regunya, komandan regunya, mau enggak kira-kira? Nanti kalau masuk bilangkan
0: 8 kilo.
1: Nah, yang itu 8 kilo kan?
0: Iya, 8
1: yang
0: kilo
1: perempuan.
0: Iya, perempuan 8 kilo. Ya betul, betul.
1: Ya, dia ketua regunya, penganulah komandan regu.
0: Jadi tukang dokumentasi Pak Demang gitu ya.
1: Boleh juga.
0: Iya,
1: Terus nanti yang 17. Komandannya, komandan regunya si ya, siapa namanya? Mas Prabu.
0: Jauh Pak, Mas Prabu kan di ini, di Batam.
1: Oh tak bisa ya.
0: Iyalah.
1: Kasihan jauh. Ya banyak. Tapi kan bisa dukung sebelumnya datang ke Tanjung Pinang.
0: Iya, banyak ongkos sekali nanti. Nanti hadiahnya
1: Nombo
0: ya. Oke Pak Demang.
1: Yang 45 Pak, Pak ini Pak Bandung itu siapa?
0: Oh iya. Pak Ahmad Irwan itu nanti ini komentator Pak, komentator.
1: Oh iya, komentator.
0: Komentator. Oke, salamnya buat siapa Pak Demang?
1: Pokoknya buat semuanya yang lagi dengar lah ya. Yang sudah masuk, begitu juga yang tidak bisa masuk, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya semua penyiar, semua pendengar mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin. Insya Allah ya.
1: Nyaman selalu, sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Lagunya nggak minta, jangan ikut aja lah.
0: Ikut aja, karena udah penghujung juga ya, Pak ya.
1: Dapat masuk, udah untung bersyukur.
0: Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Demang ya. Sudah gabung.
1: Sayangnya sedikit.
0: Apa?
1: Belum bisa ketemu darat hujan.
0: Oh iya benar ya, enggak jadi kita. Belum jadi. Belum ada yang nagih-nagih tuh.
1: Oh, jadi enggak Pak Demang, jadi enggak Pak Demang.
0: Mungkin ini ya, masih diatur jadwal kali ya. Masih diatur ya, jadwal.
1: Jadi pun nggak apa-apa, silakan ayo dikondisikan nomor HP-nya dikondisikan.
0: Senang aja kan ada ini ya, kita kan ada
1: grup. Ya selama ini kan penasaran mana orangnya kayak apa, orangnya ketawanya kayak gitu.
0: Kalau di udara kayaknya udah akrab kali ya gitu ya, ternyata belum ketemu. Iya, belum pernah ketemu rupanya.
1: Ini ada yang dengarnya ada yang senyum-senyum di rumah.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan ini kalau dulu, zaman dulu memang suka kopi darat ya. Sekarang ini.
1: Ah, iya dulu sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, Pak Ila, ya saling kunjung.
0: Zaman berubah ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke Pak, makasih ya Pak ya.
1: Ya, terima kasih Kak Rima. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, sepertinya untuk lental pun sudah saya tutup. Ini sekali lah satu ya, satu aja lah ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Rika.
0: Nak
2: Rika.
0: Marika, penghujung Marika ya. Iyalah Marika, salamnya buat siapa Marika?
2: Pokoknya salam satu buat semua dah malam ni.
0: Okey, dah malam. Okey, makasih Marika.
2: Marika baru sampai ke rumah ni.
0: Oh iya, baru sampai ke rumah dari jalan-jalan ke?
2: Tidak ada acara tadi orang bagi-bagi hadiah mana yang
0: dapat hadiah nak?
2: Marika tak ikut, dah tua malah nak ikut. Oh,
0: tak apa-apa lah, paling cucu-cucu lah yang ikut kan?
2: Anak cucu itu lah yang ikut.
0: Iyalah, baik, makasih. Semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah gabung semuanya pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, lewat telepon, lewat WhatsApp, atau yang juga komentar di live chat saya Rima Melati Azhara ya. Terima kasih semuanya ya. Saya menyapa dulu lah ya yang ada di live chat ya. Ada Wawan, makasih ya. Kemudian tadi yang gabung ada Properti, makasih. Ada Ayu, makasih ya. Semuanya yang sudah gabung di live chat saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan semoga lagu yang akan kami hadirkan ini membuat hati Anda terhibur ya. Ada Wing ya. Nanti dilanjutkan dengan Eksis di Rantai di Gelang Rindu.

dendam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pelaksanaan Gerak Jalan Proklamasi 2026 di Kota Tanjung Pinang ini akan menggunakan sistem penilaian daring yang dikembangkan tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, di mana sistem ini pendengar memungkinkan seluruh nilai dari dewan juri langsung terekap ya secara otomatis, sehingga hasil perlombaan lebih transparan dan akuntabel. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priadi, mengatakan bahwa sistem penilaian online ini diharapkan untuk memastikan proses penjurian berlangsung objektif dan hasil akhir itu diperoleh dari akumulasi nilai seluruh dewan juri. Sistem penilaian itu dilakukan secara online sehingga hasil penilaian langsung terekap dan menghasilkan peringkat berdasarkan akumulasi nilai dari sejumlah seluruh dewan juri. Dan Gerak Jalan Proklamasi 2026 pendengar ini mempertandingkan 4 kategori yakni TNI, Polri dan juga instansi terkait, OPD Pemkot Tanjung Pinang serta instansi pemerintah, kategori umum dan juga kategori pelajar, di mana lomba kategori 17 km ini akan digelar pada 22 Agustus 2026, kategori 8 km pada 23 Agustus 2026. Sedangkan kategori 45 km dilaksanakan pada 29 Agustus 2026 dengan 2 etape dan fasilitas pos salat subuh bagi peserta. Hingga 28 Juli 2026 pendengar, panitia mencatat sebanyak 339 regu telah terdaftar atau mendaftar ya, terdiri atas 141 regu kategori 17 km, 83 regu kategori 8 km dan 115 regu kategori 45 km. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada band ya. Manusia Bodoh itu judulnya ya. Semoga kita semuanya selalu menjadi manusia yang lebih bijaksana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita membebaskan hati dari rasa takut, dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa kesombongan, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa kebebasan yang hakiki adalah ketika hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka di tengah perayaan kemerdekaan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah hati kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Di balik perjuangan para pahlawan, ada pengorbanan, doa, air mata, bahkan nyawa yang dipersembahkan untuk negeri tercinta. Karena itu pendengar, menghargai kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera atau mengikuti berbagai perlombaan. Lebih dari itu, kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi manusia yang bermanfaat, menjaga persatuan, menghormati sesama, bekerja dengan jujur, dan menjauhi perbuatan yang merugikan bangsa. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Merdeka dari kebencian, merdeka dari keserakahan, merdeka dari kemalasan, dan merdeka dari segala bentuk perbuatan yang menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Indonesia, menjaga persatuan bangsa, melindungi para pemimpin dan masyarakatnya, serta menjadi negeri ini negeri yang aman, damai, adil, dan penuh keberkahan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada negeri kami, maka merdekakan pula hati kami untuk selalu tunduk dan taat kepadamu. Jadikanlah kemerdekaan ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu dan semakin banyak berbuat baik

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Wah, kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
4: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
3: Ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27 dan 32 dibacakan oleh Bagus Aditya.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang, kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanju Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz, serta dari aplikasi RRI Digital. Dan tentunya ikuti juga informasi kami dari portal berita kami pendengar rri.co.id. Tanju Pinang pagi untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus tahun 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rika Pertiwi akan menemani Anda tentunya untuk hari ini, dan semoga kita semua dibangunkan dalam kondisi yang terbaik pendengar, dan pada hari ini segala sesuatu yang kita lakukan berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Pendengar, nanti kita akan ikuti program siaran Mutiara Pagi, yang mana pada hari ini nanti akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mutafin Trenggono, dan akan dilanjutkan dengan buletin warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dari BMKG Kota Tanju Pinang pukul 6.30, serta

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 5.39 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami Pro Satu mengajak Anda mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua, karena ada hikmah yang sangat luar biasa, keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adu mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini, di bumi ini halalan tayyiba, makanan yang halal, tayyiban lagi tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah. Sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qala ar-rasul innallahul jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan tidak menerima kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. Indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena pada itu maka memang harus kita usahakan di dalam kondisi yang kompetitif. Banyak orang mengeluhkan ya. Ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan, cari yang haram saja-saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang. Itu lagi apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judol, judi online, atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita harus kembalikan, ya. Betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rizki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya. Namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir, maka di situ akan menghadirkan kondisi keluarga yang tenang, aman, jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Karena dengan keberkahan itu akan menghadirkan keluarga merasa kondisinya tenang, aman. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran orang-orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa saja yang melingkupi dia adalah sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan, ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat, ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Ya. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram, itu sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannaru awla bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan. Dan ketika dimakan, masukkan di dalam tubuh. Ya, kemudian tubuh ini berkembang. Ya, berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian. Sesuatu, ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur. Amanah. Menjauhi riba, praktek yang haram. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan, ya, syariah, tentunya beda dengan non-syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan atau lebih lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu ya kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan, ya, memanfaatkan dengan baik, dengan teliti. Ya, kondisi bagaimana merasakan sempit, ya, kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini, kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius dan juga bersedekah. Nah, dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Ya. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah. Dan dengan bersedekah itu juga tutfi'ul bala. Ya, mencegah dari bala. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan, ya, dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Polisi menangkap pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompak, Tanjung Pinang. Masyarakat diajak untuk menyatu dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi pagi hari ini Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompak diringkus oleh polisi, terancam 7 tahun penjara.
1: Satu dari empat orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompak, Tanjung Pinang, diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun, berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
2: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MHS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO. Tersangka inisial MHS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
1: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
3: Menggulit pakai gunting, menarik depan, potong, tarik, masukin ke mobil, ya. Kupas, kulitnya dibuang, tembaga gunting.
1: Sementara 3 tersangka lainnya dengan inisial RP, MO, dan MR masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara dari reporter Garda Ramadan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua, terkait dengan maraknya pencurian fasilitas umum serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga aset publik.
4: Halo, Bang. Ya. Halo, selamat pagi Pak Rudi Chua.
5: Pagi.
4: Ini Pak, cuma mau wawancara nih Pak terkait tanggapan Bapak nih Pak terhadap adanya pencurian fasilitas umum yang kemarin terjadi nih Pak, yang di jembatan Dompak.
5: Ini memang sudah dikeluhkan oleh banyak masyarakat terkait dengan kondisi yang gelap ya, dalam kondisi suasana lingkungan dan sebagainya yang gelap di sepanjang jembatan sampai ke arah Pulau Dompak. Nah ini juga saya kira perlu menjadi perhatian serius, karena pertama bukan saja masalah kenyamanan, tapi juga masalah keamanan. Mengingat jembatan tersebut terutama pada pagi hari, dini pagi hari, sering digunakan untuk berolahraga oleh masyarakat. Dan di lain sisi memang kita juga melihat permasalahan anggaran ini memang menjadi hal yang agak kurang fleksibel, sehingga kadang-kadang teman-teman di lapangan untuk melakukan perbaikan dengan cepat dan tanggap memang terhalang oleh salah satunya.

0: Fasum. Kita juga berharap masyarakat tanggap kalau seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Batam, pada saat mereka melihat di jalan, tepi jalan ada hal yang mencurigakan, memang mereka tanggap positif melaporkan secepatnya sehingga itu bisa diatasi. Nah, pada kesempatan ini kita juga menghimbau masyarakat jika lewat dan melihat ada orang-orang yang mencurigakan yang sedang melakukan pekerjaan, terutama di malam hari, misalnya ada penutup parit atau kabel ataupun besi-besi yang merupakan fasum, untuk dapat bisa melaporkan melalui 110 ke kepolisian.
1: DPRD sendiri, Pak, yang di Provinsi Kepri ini, apakah juga menerima informasi atau laporan, Pak, terkait pencurian fasilitas umum itu, Pak?
0: Kita memang belum pernah mendengar atau mendapatkan informasi tersebut atau laporan tersebut. Biasanya adalah dampak yang terjadi, misalnya kondisi gelap, mereka berolahraga tidak aman, tidak nyaman, dan sebagainya. Itu sudah sering. Tapi kalau laporan tangan pertama terhadap kondisi ini memang karena tidak ada katakanlah skill untuk menindaklanjuti hal tersebut, yang memang ini sudah merupakan ranah APH ya. Jadi kita juga tetap menghimbau kalau misalnya menemukan hal serupa untuk bisa secepatnya melakukan pelaporan sehingga ini tidak merugikan masyarakat secara umum. Demikian juga kepada teman-teman di Satpol PP maupun mungkin kepolisian, kita juga menghimbau dan juga ada koordinasikan lagi untuk bisa melakukan peningkatan patroli khususnya pencegahan terhadap hal-hal seperti ini.
1: Bagaimana Pak untuk koordinasi untuk peningkatan sistem keamanan seperti CCTV itu, Pak? Kan setahu saya ada beberapa titik aja tuh, Pak, yang ada CCTV-nya itu, Pak, ya. Di jembatan
0: ini yang memang, Pak, ya itu salah satu yang harus ditingkatkan. Tapi CCTV ini sendiri juga mengambil permakan listrik ya. Salah satunya adalah yang listrik, dan ini pada saat terjadi gangguan bukan hanya kepada ininya, kepada lampu jalan saja, tapi CCTV dan sebagainya dari sana yang menggunakan tenaga listrik semuanya terganggu.
1: Oke, Pak Rudi, makasih banyak Pak atas wawancaranya pagi hari ini.
0: Sama-sama.
2: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari masyarakat tentang fasilitas umum yang rawan akan tindakan kriminal.
3: Mama saya Dika, saya cukup prihatin ya karena fasilitas umum seharusnya tuh dijaga bersama-sama. Kalau ada yang merusak atau mengambil, dampaknya bukan hanya pemerintah tapi masyarakat yang akhirnya tidak bisa menikmati fasilitas umum tersebut.
4: Nama saya Dila. Menurut saya sangat disayangkan karena fasilitas umum itu dibangun menggunakan uang negara dan manfaatnya untuk masyarakat. Kalau dirusak atau dicuri, tentunya masyarakat juga yang dirugikan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatu padukan langkah, tekad dan mengobarkan semangat dan dengan tujuan mengisi kemerdekaan.
1: Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatu padukan langkah, tekad, dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan. Dikatakannya, karena jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, namun saat ini diraih dengan mengisi kemerdekaan melalui percepatan pembangunan di segala lini. Menurutnya kemerdekaan bukanlah garis akhir dari perjalanan negeri ini, melainkan jembatan emas menuju cita-cita luhur yang harus terus diisi dan diperjuangkan. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan merupakan tumpuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari kita padukan langkah, satukan tekad, dan kobarkan semangat. Jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, maka saat ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara dikebut, melalui percepatan pembangunan di segala lini. Jangan pernah mundur walau selangkah. Jangan pernah surut walau diterjang tingginya gelombang. Dan jangan pernah goyah walaupun tiupan angin kencang. Karena semangat kemerdekaan akan terus dikibarkan dari setiap jengkal ribuan pulau di negeri segantang lada. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Kepulauan Riau akan selalu siap mengiringi laju kejayaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dikatakan Ansar berbicara tentang kedaulatan.

0: Kedaulatan dan Persatuan Indonesia, sejarah tidak akan pernah lupa bahwa peran pahlawan nasional dari Kepulauan Riau yaitu Raja Ali Haji yang disemayamkan di Pulau Penyengat. Beliau merajut dan membina bahasa Melayu hingga menjadi pondasi utama lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan yang diwariskan dari negeri segantang lada ini menjadi semangat juang yang bergelora serentak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya, Kepulauan Riau bukan sekedar penonton sejarah, melainkan salah satu arsitek utama bagi pemersatu bangsa, yang sejarahnya harus diabadikan melalui karya monumental Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bintan diisi dengan pesan pembangunan yang merata serta berbagai kegiatan rakyat, termasuk lomba sampan perahu naga di Desa Kuala Simpang.
2: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya, pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir, dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
3: Ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan tema peringatan tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, memiliki makna yang sangat kuat bagi Kabupaten Bintan. Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau, tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
2: Sementara itu, semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah Desa Kuala Simpang melalui lomba sampan perahu naga yang disejalankan dengan pesta rakyat. Kepala Desa Kuala Simpang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
4: Khusus untuk Dragon Boat ini atau perahu naga yang kita sebutnya sampan perahu naga, untuk event ini kita memang event mandiri, artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Ini memang kita kerjakan secara mandiri atas inisiasi panitia bersama dukungan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Menurut Hatta, lomba sampan perahu naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Simpang. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diingatkan waspada modus aktivasi identitas kependudukan digital supaya tidak menjadi korban dari penipuan.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah tersebut guna mencegah masyarakat supaya tidak menjadi korban penipuan. Modus itu dapat saja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab melalui aktivasi pesan WhatsApp atau melalui telepon. Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, mengakui pada tahun lalu telah banyak menerima aduan masyarakat, baik di wilayah Bintan Timur, Bintan Utara, dan di wilayah Tengah Kabupaten Bintan, yang dirugikan karena menjadi korban dengan modus aktivasi IKD.
6: Beberapa yang melaporkan, baik dari wilayah utara, wilayah tengah, maupun wilayah timur, yang sudah menjadi korban oknum atau orang tidak bertanggung jawab, ya, sudah ada terjadi kerugian lah. Bervariatif, mulai dari yang sifatnya cuma ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai ada yang puluhan. Sebenarnya kembali tergantung kepada individunya. Ini kan mereka ini bukan dari Dukcapil. Mereka ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan di Dukcapil, kemudian membobol data pribadi mereka karena mereka mengikuti arahan si penipu tadi.
5: Masih disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, dalam mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan di Dukcapil, ia telah membuat imbauan melalui flyer sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan masyarakat untuk terus berhati-hati dengan berbagai modus secara online sesuai perkembangan zaman saat ini. Kemudian juga memastikan informasi resmi itu dari situs pemerintah agar tidak menjadi korban penipuan. Untuk diketahui bersama, mengurus IKD itu hanya dapat dilakukan di kantor di Dukcapil atau di kantor kecamatan dan kelurahan, tidak ada dilakukan melalui online. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polisi menangkap pencuri kabel listrik lampu jembatan Dompak Tanjung Pinang. Masyarakat diajak untuk menyatu dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026, kami kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca. Saya Rika Perti bersama dengan perakirawan kita dari BMKG Kota Tanjung Pinang, ada Mas Ayu di sana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Rika.
1: Apa kabar Mas Ayu?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dirgahayu dulu untuk RI ya, yang ke-81 tahun nih, Mas. Silakan Mas Ayu.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan, namun ada potensi hujan ringan untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan Anamba serta Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Sekian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Selamat pagi Mas Ayu.
2: Selamat pagi Kak Rika.

0: Selamat pagi pendengar Radio Publik Indonesia, Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita di program siaran informasi publik untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Ya, silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami nantikan kebersamaan Anda pendengar dalam program siaran informasi publik di line telepon kami 2700 serta di 0811 77 89 830. Saya terima untuk penelpon yang pertama pada pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Lijang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino.
1: Apa kabar Rika Pertiwi pada hari ini? Masih semangat dan sudah ngopi?
0: Ya, insya Allah Pak. Semangat Pak.
1: Ya, hari ini ya tanggal 18 Agustus. Masih hangat rasanya suasana HUT kemerdekaan RI 18 2026 ya. Untuk itu kami ingin menyampaikan informasi sejarah kami tentang cuaca. Tadi sudah disebutkan oleh BMKG bahwa hari ini memang cerah berawan di Kijang ya, iya. Tapi sepertinya belum ada tanda-tanda hujan. Kemudian tadi ada potensi hujan betul-betul terjadi. Kemudian lalu lintas alhamdulillah ramai lancar. Saya doakan semoga para pengendara tidak ada terjadi laka lantasnya. Dan informasi lain yang kita mengikuti sejarah tanggal 18 Agustus 1945. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan tiga keputusan. Satu, Undang-Undang Dasar 45 memilih Presiden, Wakil Presiden, dan juga membentuk KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Untuk itu kami akan menyampaikan informasi terkait HUT Kemerdekaan RI ke 81 di Kabupaten Bintan yang diselenggarakan di lapangan Rally Pantam Kijang. Sebagai ibu upacara adalah Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan SPWK dan istri, hadir juga Wakil Bupati Bintan Bapak Ibu Ajah Devi Marianti AMD dan juga sesuaminya yaitu Bapak Haji Apri Sujadi, dihadiri juga oleh Forkopimda Bintan, kemudian jajaran TNI Polri, DPD Bintan, OPD dan ASN serta pelajar, Pramuka, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Saya kira sangat meriah sekali, walaupun mungkin tidak ada permainan, tapi saya kira ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita masih ada semangat untuk memperingati HUT kemerdekaan ke-81. Semoga ini akan kita menuju kepada Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, terima kasih untuk penelpon yang pertama yang sudah bergabung tentunya bersama dengan kami di pagi hari ini. Kami persilakan untuk penelpon selanjutnya, pendengar. Sudah ada penelpon yang kedua. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Rika.
0: Selamat pagi, Pak Soni. Pak Soni sehat?
2: Alhamdulillah, Bu Rika. Mudah-mudahan Bu Rika sehat selalu, Bu, ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Soni.
2: Ya, informasi saya pagi hari ini kita melihat ya di mana-mana gitu ya, Mbak Liza, Mbak Rika ya, keluhan-keluhan masyarakat kita baik di media sosial yang saya lihat dan saya amati. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini sepertinya, mohon maaf apa yang saya yang salah atau media sosial yang salah. Kemudian di Aceh, di mana-mana itu sangat disayangkan sekali, ingin mengibarkan bendera Aceh Merdeka, termasuk di Papua ya. Dan di Riau pun ada juga, saya dengar-dengar mau merdeka juga. Tapi tidak seperti di Aceh itu tadi. Ini artinya tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya masyarakat ini ingin Pancasila itu ditegakkan, Mbak Ika. Pancasila itu kan mulai dari ketuhanan sampai keadilan. Nah, yang keadilan ini sekarang yang belum terpenuhi di masing-masing daerah. Sementara kalau kita amati, ini maaf cakap, anggaran di pusat tuh gemuk-gemuk, Mbak Rika. Sementara untuk daerah ini kita dipaksa untuk meningkatkan PAD. Sementara tak semua daerah itu potensi PAD-nya prima. Ada hanya 10% yang PAD-nya itu betul-betul prima, seperti Bali. Bintan itu prima lah kan, dari sektor pariwisata. Tapi kalau untuk daerah lainnya itu kan sangat miris sekali, Mbak Rika. Jadi kalau dipaksa gitu untuk meningkatkan PAD-nya, akhirnya membebankan masyarakat. Mau tak mau ya salah satunya masyarakat dipajaki. Gitu. Kalau masyarakat dipajaki itu tak ada masalah. Tapi yang penting masalah masyarakat itu harus punya pekerjaan dulu. Nah, pemerintah aja sekarang tidak memberikan pekerjaan. Walaupun membeli pekerjaan, ada pun pekerjaan, tapi gajinya kan sangat minim sekali, Mbak Rika. Nah, ini kan saya kira suatu hal yang harus dipikirkan juga, Mbak Rika. Jadi kalau ada masyarakat yang... saya ini komentar gini bukan artinya saya ingin menjelek-jelekkan pemerintah, tapi fakta gitu saya lihat. Berdasarkan apa yang saya amati di media sosial. Nah, seharusnya pemimpin kita ini peduli gitu, merespon gitu apa keluhan-keluhan masyarakat itu, lalu dicarikan solusi sehingga tidak berlarut itu, Mbak Rika.
0: Okay.
2: Nah, ini kalau dibiarkan, Mbak Rika, ini berbahaya sekali, Mbak Rika. Saya khawatir terjadi revolusi gitu. Masyarakat kita ini sepertinya diam gitu. Diam bukan berarti dia tuh terima, tidak terima. Contoh, kita ini daerah penghasil apa nih ikan nih, karena dibuktikan dengan laut yang luas. Tapi masyarakat tuh menikmati harga yang murah tuh sangat payah gitu. Okay. Ibu Erna bilang. Nah, ini kan pengelolaan aja yang salah nih, Mbak Rika. Ada pemain gitu. Nah, pemain-pemain inilah harus dibasmi nih, Mbak Rika. Sehingga betul-betul ikan itu dapat langsung bisa dijual ke masyarakat dari nelayan pertama itu jual agar murah. Nah, dari penjual-penjual lainnya itu makin meningkat. Ini pemain-pemain semua nih, rantai pemain semua. Nah, itulah harus diberantas itu. Itu yang bisa berantas itu pemerintah. Kalau pemerintah tak bisa, ya saya kira perlu dievaluasi juga ini. OPD-OPD-nya itu mungkin perlu diganti, dibongkar pasang. Mencari OPD yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya itu, Mbak Rika. Salah satunya itu tadi, Mbak Rika. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Sony ya, penelpon yang kedua yang sudah menyampaikan pemikirannya di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk yang selanjutnya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Rika.
0: Selamat Merdeka. Pagi. Merdeka, Bu Erna. Apa kabar, Bu Erna?
3: Alhamdulillah, sehat, Rika.
0: Alhamdulillah,
3: Rika,
0: sehat, ya.
3: Doa. Demikian juga, ya.
0: Iya.
3: Semangat kerja, kemudian sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Bu Erna. Semangat juga, Bu Erna.
3: Rika.
0: Iya.
3: Saya mengamati dalam satu kemarin itu dalam acara peringatan 17 Agustus ini ya, yang ke-81, masyarakat kita masih banyak yang bersemangat dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan 81. Walaupun di sana sini ini kita masih banyak kekurangan, masih banyak lagi yang belum kita nikmati dalam waktu 81 hari kemerdekaan ini. Jadi kita nih sebagai masyarakat nih, Rika, memang kita nih ada yang tidak puasnya dengan pemerintah ini. Tapi bagaimanalah, kita nih orang kecil, ya mau berbicara pun lebih macam mana pun kadang-kadang ada yang didengar, ada yang tidak. Jadi kita mengharapkanlah kepada pemerintah, memang kita sebagai pemerintah ini punya solusi, punya inisiatif. Bagaimana masyarakat kita ini bisa hidupnya nyaman, bisa harganya stabil seperti itu. Jadi pemerintah yang megang peranan, kita ini orang bawah ini hanya ikut mensupport aja agar pemerintah itu bekerjanya dengan baik, korupsinya dikurangi lah Rika. Karena kita ini ya Allah, di pusat itu bermacam-macam korupsi, di daerah provinsi macam-macam korupsi, sedangkan rakyat ini menjerit mau beli beras 1 kilo aja susah. Ya, ya itulah atau adanya rasa empati terhadap masyarakat bawah ini, jadi adanya gerakan-gerakan yang telah dibicarakan oleh Pak Sony tadi. Emang pantaslah seperti itu, karena tak adanya apa namanya ya, tidak adanya pemerintah ini benar-benar memperhatikan keadilan, kemakmuran masyarakat kita ini. Kalau kita pikir 81 tahun masa kemerdekaan ini, masa kita masih miskin juga. Padahal semua yang ada di bumi kita ini ada semua Rika. Minyak bumi, karet, kopi, emas, atau bagaimana lagi, semua ada di negeri kita nih. Tapi kita tetap hidupnya masyarakat yang kecil ini kecil terus. Tapi duit itu kemana perginya? Itulah yang harus kita mengharapkan pemerintah. Mari dengan masyarakat, mereka bimbinglah kita ini ke jalan yang baik. Jangan sampai ada sesuatu gerakan yang tidak kita inginkan. Hanya itu aja Liza, mudah-mudahan pemerintah kita sadar dengan adanya 81 tahun merdeka ini, sesuai dengan semboyan kita pada tahun ini ya. Liza, Rika,
0: ya, Bu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Erna. Terima kasih untuk Bu Erna ya, dari kilometer 5 bawah tadi, pendengar penelpon yang ketiga tadi pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi dari Wamendagri, pastikan Aceh ini kondusif dan kibarkan bendera merah putih, pendengar. Wamendagri Bima Arya pastikan kondisi di Aceh kondusif ya setelah pengibaran bendera bulan bintang. Pemerintah juga telah memastikan bendera merah putih berkibar di Tanah Rencong. Dikatakannya pendengar, Kemendagri ini terus melakukan koordinasi dengan semua pemerintah daerah, Pemda di Aceh. Kondisi di Aceh saat ini telah berangsur kondusif ya. Sementara Kepala KSP Dudung Abdurrahman menyebutkan pengibaran bendera bulan bintang di Aceh dilakukan hanya segelintir warga. Ia mengatakan mereka memanfaatkan situasi rangkaian HUT ke-81 RI, pendengar. Oke, tadi informasi yang kami sampaikan terkait dengan apa disampaikan oleh Pak Sony dan juga Bu Erna tadi, pendengar. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Kak Rika Pertiwi, Mbak Rika Pertiwi.
0: Baru bangun tidur, Pak Nasrun.
4: Habis sarapan ya.
0: Oh, habis sarapan ya. Masih belepotan ya.
4: Belepotan juga nih ya.
0: Silakan Bapak.
4: Nah, terima kasih Mbak Rika. Ya, kita mengomentari dari Pak Sony, Bu Erna, gitu ya, Mbak Rika ya.
0: Iya.
4: Begitulah dinamika kita Indonesia. Tapi kemerdekaan Indonesia ini tanggung jawab kita bersama ya Mbak Rika. Masyarakat kelas bawah, menengah, atas, pejabat kelas bawah, menengah, atas, atau sama-sama kita berkolaborasi bersama-sama, aturan-aturan kita laksanakan, rasa NKRI kita laksanakan, kita ikut negara-negara yang sudah maju bagaimana supaya kita sejahtera. Pejabat-pejabat, mohon oknum pejabat, dan pengusaha-pengusaha juga jujur ya, jujur kalau bukan haknya pejabat itu, jujur melaksanakan, insya Allah lah nggak terjadi korupsi, nggak jadi penyelewengan benar-benar itu hak masyarakat kelas bawah dan pengusaha-pengusaha itu juga yang mohon maaf batu bara semuanya, semua korupsi. Korupsinya bagaimana menggelamkan pajak sehingga triliunan berkenaan. Coba itu, begitu aja di pemikiran kita bersama. Coba rasa NKRI kita jaga, bagaimana? Nah, cuma orang yang itu rasa NKRI-nya kurang, Mbak. Mbak Rika, itu memikirkan sendiri akibatnya siapa. Ya ini negara kita, mohon maaf. Enggak ada yang mau gejolak sana macam di Aceh, macam di Papua. Akibatnya begitu kan, kasihan negara kita kan. Jadi kesimpulannya, ya marilah bersama-sama ya masyarakat kelas bawah, menengah atas, yo rohani dan jasmani kita mantapkan. Yang pejabat bawah atas, menengah atas itu mantapkan rasa ingkari kita bagaimana ke depannya supaya kita enggak menjadi, mohon maaf, pengkhianat NKRI. Ya kasihan negara kita yang sudah kaya raya, kata Pak Tony Bu Erna. Tapi mohon maaf, oknum-oknum yang sifatnya mafia, pejabat-pejabat sifatnya mafia, itulah yang tadi kendalanya Indonesia sekarang ini. Mohon maaf, ya mungkin 50% yang kelas bawahnya, mungkin lebih, mungkin 60%. Ya sekarang banyak dimati oleh kelas menengah atas. Mohon maaf, ya pejabat-pejabat mafia. Kira-kira gitu aja, mudah-mudahan kita yakin percaya, kita doakan ya anu Bu Erna, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil kita dipandang manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala dipandang besar dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doalah semoga NKR ini sejahtera, sifat-sifat mafia itu terkendalilah sehingga makmur untuk NKR. Sementara itu Mbak Rika Pertiwi, salam sehat selalu, semangat seluruh hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Sony. Pak Nasrun. Aduh. Salah ya. Pak Nasrun, terima kasih di Kota Piring tadi penyiar. Pukul 6.53 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya masih kami terima. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Petiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
5: Terima kasih Mbak Rika, salam sehat selalu, selamat menjalankan tugas di hari ke-18 di Agustus setelah kita melaksanakan detik-detik proklamasi ke-81, Mbak Rika ya, semoga saja setelah hari jadinya ke-81 ini Indonesia semakin sesuai dengan moto berdaulat, adil dan makmur ya Mbak Rika ya.
0: Iya, oke.
5: Okay. Udah tua lagi kota Tanjung Pinang, udah 200 lebih tahun. Gitu, menikah berapa 81 tahunnya.
0: Iya, Pak.
5: Ya, pertama-tama saya apresiasi pemerintah Kabupaten Bintan melalui sudah meresmikan jalan lintas barat Berika ya. Karena kita selama di blok di jalan itu memang merasakan jauh sekali kalau kita nyuban. Apalagi ini kalau nggak salah jalan nasional ya. Karena juga di Tanjung Pinangnya perbaikan jalan-jalan nasional ini sedang dilaksanakan mereka, yang depan rumah sakit provinsi sudah mulai di patching di aspal, di tampal-tampal ya. Namun harapan saya semoga pekerjaan ini sesuai dengan harapan kita, tidak ada tinggi rendah ya Mbak Rika ya. Mbak Rika, terus yang keduanya Mbak Rika, saya hanya ingin menyarankan seperti ini Mbak Rika. Transportasi antara Anambas dan Natuna, Anambas dan Tanjung Pinang ini hendaknya diperlancar Mbak Rika ya. Kenapa Mbak Rika? Sekarang kan di Anambas ini sedang musim buah durian ya, lagi panen besar ya, panen raya. Buah durian salah satu hasil tani di Tarempa itu petai Mbak Rika. Mbak Rika ya. Di sana nggak laku Mbak Rika, karena tadi tak ada transportasi yang ke Tanjung Pinang yang mengangkut Mbak Rika. Menurut informasi di Anambas itu, di Terempa itu pete 1 kilo 5.000 itu tak ada yang mau beli. Coba di Tanjung Pinang ini kalau kita lihat sekarang ini ya, jadi saya katakanlah kepada keluarga, kenapa nggak dibawa pakai feri? Nggak bisa bawa. Karena sekarang ada aturan baru kan, memang bawa tidak bisa banyak ya. Nah ada durian juga murah, satu ikat 30-40 ribu, 3-4 biji Mbak Rika. Nah, ini kan hasil tani yang mengecewakan. Seharusnya hasil panen hasil kebun ini hendaknya bisa meningkatkan ekonomi para petani Mbak Rika. Cuma inilah karena tadi atas transportasi yang terkendala kita. Harapan Bukit Raya kan tidak setiap hari, 2 hari sekali kan, ini kan baru 10 hari sekali baru masuk kan gitu. Dan lagi kapal Bukit Raya PLD juga tidak bisa membawa hasil tani itu Mbak Rika. Jadi harapan saya semoga ketepannya bagaimana solusinya, apakah ada alternatif baru, solusi baru. Saya dengar memang ada rencana ada feri baru yang akan melayari Anambas ke Tanjung Pinang. Sekian Mbak Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih Bapak. Batu 6 tadi peringer ya. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis, silakan Pak Marlis.
6: Terima kasih, 100% apa suara saya. Semoga penyiar dan pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, pasca HUT RI ke-1 diberikan nikmat kesehatan, murah rezeki. Semoga semalam kita peringati HUT RI yang ke-1 dapat menginspirasi kita sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabah sampai Merauke. Semoga segala persoalan yang terjadi, dinamika yang terjadi di Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dapat kita ambil hikmahnya. Semoga Allah berikan petunjuk taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di pusat Ibu Kota Negara Jakarta dan di seluruh persada Indonesia tercinta ini. Semoga rasa memiliki Republik Indonesia ini oleh seluruh suku dan bangsa, oleh seluruh agama, berbagai kalangan, dapat menjadi rasa kebersamaan kita. Semoga kondisi ini lekas berlalu, karena jika kau beriman dan jika suatu negeri beriman dan bertakwa kepadanya, Allah akan taburkan nikmat rezeki yang ada di muka bumi ini. Itu janji Allah yang tidak pernah berbohong. Jadi dalam hal ini, tadi saya dengar Pak Sony berkaitan dengan ikan, karena kita dari lembaga Kota Pengen Indonesia, Insinyur Nelayan, selalu sampai turun sampai ke Pompong 2GT, ada persoalan apa nelayan, ada minyak dan sebagainya. Dan kita harapkan minyak ini, dulu saya pernah sampaikan dengan Ibu Staf Pertamina dari Jakarta di Batam, dalam acara yang saya berikan, kalau minyak ini untuk lebih aman, saya bilang, pisahkan industri dan subsidi. Ini persoalannya. Selama ini industri dan subsidi digabung jadi satu, sehingga nelayan itu merasa kota mereka terganggu. Bahkan mereka kadang-kadang kayak orang mau berbaris, pompongnya mau isi minyak di kijang itu. Kita harapkan ada SPDN lah di baris motor. Saya kira cukup sekian. Semoga semangat HUT RI ke-1 dapat menjadi himbauan dari pihak pusat dari kali ulama bertobat secara nasional. Semoga diampunkan segala dosa kita dan diberikan kedamaian untuk Indonesia. Kita jadikan Aceh itu sebagai pencerahan bagi kita untuk berubah. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Marlis tadi ya. Penelpon terakhir di program siaran informasi publik Premier, dan nanti kita akan lanjutkan dalam program siaran opini publik pada pagi hari ini. Topik kita adalah tentang ketika fasilitas umum menjadi sasaran kejahatan ya. Oke, ketika fasilitas umum menjadi sasaran kejahatan, itu menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dan semoga HUT ke-81 RI ya tahun 2026 menjadi inspirasi bagi kita semua, memperkuat rasa memiliki dan juga kebersamaan kita, dan semoga kondisi ini tetap baik pendengar ya, perkuat persatuan serta kedamaian kita semua. Kita ikuti informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.